0: terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KPK-BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami

0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November, dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya, karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Mas, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
3: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa tidak hanya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran, dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto, menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan, selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran, terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi istilahnya kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
7: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Tammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Karlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau ada peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita simak feature Lumbung Baru di Ujung Timur bersama Komdigi.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terakhir masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urung sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah kubur kios, ada usaha sedikit-sedikit. Dengan adanya

0: daging sawo itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
2: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
3: Nama saya Musa Clement. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6-10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
4: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
5: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
6: Harapan saya harus besok tambah lagi.
0: tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya, terkait dengan hilirisasi yang akan kita bahas juga sebentar di jam 9 dialog Gorontalo pagi ini, di mana pendengar tentunya yang kita mau juga ya seperti itu ya. Kalau umpamanya dampak dari ke masyarakat, kalau program ini nantinya berjalan, masyarakat tentunya tahu manfaat konkretnya. Misalnya petani jagung ini bisa pemasok bahan baku pakan, kemudian peternak lokal ikut terlibat dalam budidaya ayam. Nah, bagaimana juga ya, seperti apa nanti hasil akhirnya. Dan salah satu potensi yang mendukung program ini adalah ketersediaan jagung di Gorontalo yang bisa menjadi bahan baku pakan ya. Di Februari 2026, program ini pendengar ditandai dengan groundbreaking Kings di mana di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, yang direncanakan menjadi lokasi pabrik pakan. Program ini merupakan bagian dari program nasional untuk membangun industri unggas dari hulu sampai ke hilir. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan, bro. Ada raja jalanan di depan.
1: Wah, emangnya siapa tuh? Lihat-lihat, lampu senya ke kiri. Udah ketebak dia mau belok kemana.
0: Udah, nggak usah tebak-tebakan. Kamu perhatikan saja jalanan di depan. Raja jalanan tuh.
1: Tar dulu.
0: Fokus, bro. Awas. Tuh kan, aku bilang apa?
1: Aduh, ibu. Fokus dong. Mau ke kiri apa ke kanan sih?
2: Ih, apa-apaan? Kalian tuh yang di belakang. Pakai acara kebut-kebutan.
0: Lah, si ibu. Bu, tahu nggak penggunaan lampu sein itu ada aturannya? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju, seperti ke kiri, kanan, pindah jalur, atau menyalip kendaraan. Pengemudi perlu mengamati situasi lalu lintas di depan, belakang, dan samping kendaraan sebelum memberikan lampu sein.
1: Nah, sekarang ibu mau belok kemana sih sebenarnya?
2: Suka-suka gue.

Mendengar ketika rantai berjalan dengan baik ya, seperti petani jagung ke pabrik pakan, peternak ayam, rumah potong, pengolahan, penyimpanan, pasar dan konsumen, ini manfaatnya pasti lebih bisa lebih luas. Misalnya petani itu punya pasar untuk jagung gitu, peternak punya akses terhadap pakan dan pasar. Kemudian muncul kebutuhan tenaga kerja untuk pabrik, peternakan, transportasi, penyimpanan sampai pengolahan, bahkan pelaku usaha kecil juga ini bisa ikut mendapat peluang. Misalnya ada UMKM yang mengolah daging ayam menjadi ayam ungkep, nugget, abon ayam, atau makan siap saji. Artinya produk ayam itu tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kenapa harus terintegrasi? Yang penting hilirisasi itu tidak cukup hanya dengan membangun satu fasilitas. Misalnya pabrik pakan sudah tersedia tapi bahan baku jagung tidak mencukupi, atau peternakan sudah berjalan tetapi tidak ada pasar yang menyerap hasil produksi. Nah, tentu rantainya belum berjalan dengan baik gitu. Karena itu setiap bagian harus dipersiapkan secara bersama-sama, mulai dari bahan baku pakan, peternak, fasilitas pemotongan, penyimpanan, pengolahan sampai pemasaran. Nah, yang pastinya harapannya masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika industri ini dibangunnya, di mana petani bisa menjadi pemasok bahan baku, peternak lokal bisa masuk dalam pola kemitraan, anak-anak muda bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pelatihan, dan pelaku UMKM juga bisa mengambil peluang dari produk turunan ayam. Jadi jika ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya bagaimana berapa banyak fasilitas yang dibangun, tetapi juga seberapa besar masyarakat lokal itu ikut terlibat dan mendapatkan manfaat ya. Dan nantinya juga dibahas sebentar di dialog Gorontalo pagi ini jam 9, Anda bisa bersama kami di 101,8 FM atau live streaming RRI digital, atau Anda pun bisa dengarkan kami, nonton kami di YouTube RRI Gorontalo ya. Partisipasinya di 08219648664, bertanya terkait topik kita. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati. Sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Dialog Gorontalo pagi ini menemani Anda ya dengan topik hilirisasi ayam terintegrasi sejauh mana progresnya, di mana memang pendengar hal yang paling diminati masyarakat gitu ya. Hilirisasi ayam terintegrasi ini sebenarnya bukan hanya soal bagaimana membangun peternakan, ada petani jagung pakan, peternak pengolahan sampai pemasaran yang saling terhubung. Harapannya tentu masyarakat lokal itu mendapatkan manfaatnya. Seperti itu ya. Iya, nanti juga akan bahas nih sebentar jam 9 dengan partner selanjutnya Taufik.
1: Ya, Dennis.
0: Iya.
1: Betul sekali Dennis tadi ya, Dennis tadi pagi sejak jam 7 tadi sudah banyak ya menyampaikan ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya, bahkan ada ilustrasi yang agak-agak sederhana yang kita coba tampilkan ke masyarakat, bahwa mulai dari petani menanam dari segi pertanian, jagung, terus ya.
0: Betul.
1: Terus lalu diolah menjadi pakan. Ya, itu menarik sekali sebenarnya.
0: Jadi baru diolah lagi jadi satu produk gitu ya. Seperti ada beberapa juga pendengar yang menelpon di komentar opini pagi, katanya mendukung nih kalau memang program ini bisa membuka pasar gitu, harapannya ada kepastian ya, dari pembeli seperti itu, karena kadang biasanya ya Taufik, ayamnya sudah ada, ternaknya sudah ada, semuanya
1: telur
0: sudah
1: juga
0: ada,
1: sudah ada,
0: tapi tidak tahu pasarnya kemana seperti itu pasarnya. Gitu. Nah, kalau masih sambil menunggu pasar, akhirnya ayamnya mungkin nanti sudah lama busuk. Itulah ada hilirisasi seperti itu ya, untuk kayak diolah jadi produk gitu ya. Ya, Taufik.
1: Betul sekali. Iya, betul. Nanti kita akan pertajam ini lagi, kita akan perdalam lagi Dennis dan juga kepada pendengar di mana pun Anda berada, nanti akan kami berikan kesempatan kepada Anda. Baik Dennis, kita mulai saja perbincangan kita nih. Dan tentu saja kami ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraktif dengan narasumber, silakan ya di komentar di 0821-9664-8664. Topik kita, hilirisasi ayam terintegrasi sejauh mana progresnya. Kita tahu bersama ya, sejak Februari 2026 ini program ini telah diluncurkan, banyak yang menyampaikan harapan besar ya begitu. Sekarang ini sejak dari Gorontalo Utara ya sudah memulai proses awal mulanya, sekarang sudah mulai menyebar ke kabupaten-kabupaten lainnya, di daerah-daerah lainnya. Ini hilirisasi unggas ini memang sangat-sangat diharapkan. Tadi juga di jam 7 pagi kami sudah juga mendapatkan aspirasi dari atau penyampaian dari Bupati Bualemo bahwa programnya saat ini ada di Kecamatan Dulupi yang sementara dipersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi ini. Kita menyapa narasumber kita di pagi hari ini, sudah bersama-sama dengan kita ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Ridwan Mona Arfa, sudah bergabung dengan kami di Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Salam sejahtera, salam sukses Bapak.
2: Sekali di udara tetap di udara, hidup RRI Gorontalo.
1: Luar biasa.
2: Waalaikumsalam, ya. Pak Ramdan.
1: Kita menyapa Pak Ramdan.
3: Pak Revi. Pak Waka, siap Pak Waka.
1: Ya. Kabar baik Pak Ramdan ya pagi hari ini.
3: Siap. Makasih, kabar baik ya, siap.
1: Baik.
3: Beliau merupakan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan di di pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita menyapa juga ini narasumber kita yang berikutnya, ada Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Tevi Andaru. Ya, kita menyapa. Dibuka mikrofonnya Bapak, Pak Tevi. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabar pagi Pak.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
4: Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak.
1: Pak Tevi, kita ingin menanyakan sih sebenarnya respon masyarakat. Ini yang perlu kita sebelum masuk ke tataran kebijakan ya. Ya Pak Ridwan, kita ingin menanyakan sih sebenarnya aspirasi dari masyarakat itu seperti apa dengan program ini. Jangan sampai mereka ya apa namanya mau begitu, tapi jangan-jangan tidak dilibatkan atau mungkin tidak ada respon yang maksimal. Pak Tevi, mungkin bisa diulik sedikit Pak Tevi, bagaimana sih respon masyarakat sebelum kita melangkah lebih jauh, bagaimana progresnya sekarang? Silakan Pak. Pak Tevi, kita berikan kesempatan Anda lebih dulu.
4: Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan proses pembangunan pabrik ternak terintegrasi di Kecamatan Anggrek, alhamdulillah kami mendapatkan dua lokus yaitu Desa Tolongio dan Desa Utiana. Desa Tolongio ada pembangunan pakan, ternak ayam, dan di Desa Utiana ada rumah pemotongan hewan, Pak. Tentunya kami selaku pemanfaat, ya, pemerintah kecamatan pada prinsipnya dan desa, kami siap mendukung penuh program pemerintah pusat ini melalui stakeholder terkait. Nah, terkait dengan masyarakat yang tadi ditanyakan, kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian interaksi dengan masyarakat sekitar. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung, Pak. Karena apa? Karena kami menjelaskan bahwa manfaat dari proses pembangunan ini sangat luar biasa. Tentunya dari satu, dari sisi ekonomi, Pak. Paling tidak ada empat hal yang kami catat. Yang pertama kan pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin, dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian yang ketiga, petani, Pak, petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian yang ketiga tentunya peternak lokal, Pak. Peternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Mudanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai, semua sudah ready, Pak. Kita mendukung penuh terkait dengan program tersebut. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putian, dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung terkait suksesnya pembangunan pabrik ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo. Mungkin itu dulu, Pak.
1: Ya, Pak TV, itu sudah jalan sekarang, Pak TV, belum ya?
4: Iya, untuk terkait dengan progres, Pak, kami sudah beberapa kali dilakukan kunjungan baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai dengan terakhir kami dikunjungi oleh Pak Dirjen pada saat pelaksanaan PENAS kemarin. Nah, sehingganya ini masih bergulir, Pak, masih dibergulir dan masih di follow up oleh pemerintah provinsi karena ada sesuatu dan lain hal yang mungkin masih harus dikelirkan, Pak, karena ada beberapa hal yang harus dikelirkan sehingga pada proses pembangunan tidak mendapatkan masalah, sehingga ketika sudah jalan ini akan langsung terrealisasi dengan baik dan memberikan manfaat. Kami pun tidak berkeinginan nanti ke depan setelah proses pembangunan ada masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh pihak perusahaan yang ingin berinvestasi di Kecamatan Anggrek, sehingganya kita harus clearkan di awal sehingga ke depan ini akan berjalan dengan mulus, Pak.
1: Okay. Pak Ramdan monitor, Pak, bisa dibuka mikrofonnya. Memang tadi disampaikan Pak Ramdan bahwa kalau contohnya di masyarakat Gorontalo Utara di dua lokasi tadi memang masyarakat sangat mendukung begitu. Tapi di satu sisi juga sekarang ini masih diperhadapkan dengan ada yang harus disempurnakan begitu, jangan sampai ada terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Nah, ini untuk menggenjot progresnya ini, Pak Ramdan. Di satu sisi masyarakat sudah tidak sabaran ini ketika menikmati program yang begitu luar biasa. Silakan Pak Ramdan.
3: Iya, terima kasih Pak Taufik ya. Jadi untuk kegiatan progres ya, jadi memang kalau kita lihat untuk proses persiapan daripada pembangunan khususnya untuk di Gorut ya, pembangunan pabrik pakan ya, dan yang di Bualem itu ada untuk breeding farm untuk ayam apa broiler. Memang untuk persoalan pertama adalah masalah lahan ya. Jadi pihak dari investor ya, dari PT Berdikari tetap ingin meyakinkan kepada mereka bahwa investasi yang mereka akan sampaikan di Provinsi Gorontalo khususnya di lokasi breeding farm maupun yang ada di pabrik pakan itu adalah betul-betul clear and clear gitu ya. Artinya karena ini investasi besar sehingga status lahannya jadi merupakan persyaratan utama daripada untuk investasi. Nah, kebetulan di Gorontalo Utara, yang khusus di Tolongio ini, ada bekas lahan HGU ya, yang kemarin beririsan dengan Kodam. Nah, karena itu, terkait HGU ini memang proses untuk penataan lahan yang kita untuk dapatkan sertifikat ini begitu panjang ya untuk prosesnya. Tapi kami sampaikan bahwa kemarin sudah zoom dengan UTR, BPN, kemarin juga kita dengan PT Berdikari sudah melakukan zoom bahwa mungkin mereka minggu depannya akan turun untuk visibility study daripada PT Magikari. Artinya bahwa ini tetap berprogres. Berharap kita bahwa program ini kemarin kita dimintakan dari pusat bahwa seketat menggenjot. Memang dalam urusan tanah ini memang agak sedikit. Kita tahu bersama memang ada karena penataan lahan, kita urus lagi ke kementerian rekomendasi, baru nanti ada penerbitkan HPL. Nah harapannya daripada PT Berdikari ini mengharapkan untuk dapat apa sertifikat HPL, hak pengelolaan lahan. Nah, setelah itu akan mungkin jadi HGB ya, penguasaannya mereka. Nah ini prosesnya cukup memakan waktu gitu. Sehingga kemarin kita sudah kesepakatan kemarin dengan teman-teman PT Berdikari dengan adanya kunjungan tim Suffer Indonesia yang akan melakukan feasibility study nanti yang sebagai dasar untuk perencanaan ke depan. Untuk pembangunan harapannya bulan Januari itu paling telat akan dilaksanakan pembangunan. Itu targetnya mereka. Karena mereka menyampaikan kemarin Pak bahwa anggaran untuk itu sudah tersedia, tinggal menunggu proses itu. Artinya bahwa ini kegiatan ini bukan sebagai hayalan saya dan investasinya sebagai program. Dan mungkin ke depan nanti akan dijadikan salah satu, ini kan sudah PSN juga, progresasi nasional. Artinya bahwa harapan masyarakat terhadap kegiatan insya Allah kita berdoa bersama dengan kita berdoa bahwa perjuangan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dalam rangka untuk memproses investasi begitu besar di Gorontalo, begitu perjuangan dari DPR dalam rangka bagaimana membawa investasi begitu besar di Gorontalo bisa terlaksana dengan baik oleh Bapak Bupati. Dan itu juga tidak terlepas dari perjuangan Pak Bupati ya, yang akan menisa dari awal Pak Bupati Gorontalo Utara dengan timnya yang sudah mencoba berjuang terus di pusat. Bagaimana dengan Pak Gubernur bersama-sama dalam rangka untuk mendapatkan investasi ini. Mungkin itu Pak Taufik dulu ya.
5: Baik, saya berikan kesempatan Pak ke Pak Ridwan. Monitor Bapak, Pak Ridwan ini setiap kali DPRD melaksanakan reses dan kami selalu mencatat bahwa aspirasi yang masuk ke Ridwan Mono Arfa itu adalah aspirasi yang disampaikan oleh petani, termasuk dari para peternak, begitu. Ada satu sisi atau kegalauan yang timbul di kalangan para petani itu. Ketika mereka sudah maksimal untuk melaksanakan program produksi, tapi di satu sisi mereka juga diperhadapkan dengan misalkan anjloknya harga, ya begitu ya Pak Ridwan ya, termasuk juga bagaimana kesejahteraan mereka. Nah dengan program hilirisasi ini, mulai dari petani yang menanam menyiapkan pakan ternak, hingga ke proses bagaimana distribusi dan juga penjualan atau pemasarannya. Nah DPRD melihat ini harusnya sudah bisa dikawal sejak dini. Yang perlu disempurnakan tadi yang persoalan-persoalan yang harus segera di-clearkan sehingga program ini segera berjalan begitu sekaligus menyahut aspirasi yang disampaikan oleh para petani dan juga peternak. Silakan Pak Ridwan.
2: Baik. Pertama saya harus sampaikan kepada masyarakat Gorontalo kehadiran proyek atau pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi ini betul-betul akan membantu masyarakat peternak. Kenapa? Karena pihak pemerintah ya, dalam hal ini misalnya tadi yang disebut PT Berdikari, PT Danantara, mereka menyiapkan ya, Anda tahu apa aja disiapkan, bibit dan pakan. Ini dua hal yang kita tahu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, bahkan oleh tengkulak. Kehadiran pembangunan hilirisasi itu mengkanal seluruh produk apa ketersediaan pakan maupun bibit. Nah, tadi disebut bagaimana kalau misalnya nelayan sudah produksi, kemana pas? Pemerintah menyiapkan rumah pemotongan hewan, unggas. Tiga hal inilah yang investor besar, tadi sudah disebut oleh Pak Kadis, akan masuk ke Gorontalo. Posisi rakyat adalah memelihara. Jadi, bibit, pakan, dan kemana pasar ditujukan, itu sudah dibuat satu ekosistem, satu pasok nilai pasok di mana tidak ada lagi kekhawatiran terhadap produksi harga anjlok atau tidak tersedianya pakan. Ini proyek harus didukung. Masalahnya sekarang, tadi sudah diulang-ulang sama Pak Kadis, ya Pak Ramdan, itu soal lahan. Saya kira soal lahan pun, kita sudah dengar tadi, Pak Bupati misalnya Pak Torik, Gorontalo Utara itu betul-betul saya lihat fight juga untuk menyiapkan lahan. Begitu juga dengan Bupati Bolemo, Pak Rumpagau, dan Bupati Kabupaten Gorontalo ini, Sofyan Puhi. Apa yang saya mau katakan, koordinasi Pemprov sama Pemda ini akan menentukan bagaimana cepat dan lambatnya proyek ini berjalan di Gorontalo. Nah, harapan kami, ya, koordinasi itu harus terus-menerus. Bahkan saya tahu betul, Pak Ramdan ini dengan tim kecilnya, itu terus-menerus membuat matriks apa dan bagaimana langkah-langkah supaya ini cepat dan terencana sesuai dengan waktu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramdan, Januari seluruh bentuk proyek hilirisasi yang terintegrasi ini sudah bisa terwujud. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kehadiran program hilirisasi yang terintegrasi ini akan sangat memberikan kesempatan pertumbuhan peternak-peternak ayam di Gorontalo. Saya kira demikian.
5: Dan untuk mengawal dan juga bagaimana mendukung tadi, DPRD sikapnya seperti apa, Pak? Ya, tadi kan persoalan lahan itu kan masih menjadi persoalan yang penting untuk disegera diselesaikan. DPRD mengambil peran seperti apa, Pak, Pak Ramdan?
2: Kami baru-baru ini Komisi 2 dan saya ikut menghadiri itu ke Danantara. DPRD Provinsi ke Danantara. Diskusi langsung dengan kawan-kawan di Danantara, seperti apa perencanaannya, seperti apa permodalannya. Bahkan ulang-ulang disampaikan, kalian tidak usah pikir-pikir soal dana, soal modal, tidak perlu. Dia bilang, yang kalian pikirkan kesiapan, bagaimana masyarakatnya mulai dibimbing, mulai dituntun, menyiapkan kandang. Itu harapan dari Danantara. Jadi ini, apa yang saya ingin katakan, dengan hasil diskusi dengan kawan-kawan di Danantara, persiapan di tingkat nasional dimulai dengan koordinasi Provinsi Gorontalo, seperti apa bangunannya akan dibangun, seperti apa pabrik yang akan dibangun, seperti pakan, ya, termasuk bibitnya, itu semua disiapkan, termasuk rumah potongnya, itu sudah disiapkan betul. Nah, kita yang di bawah, masyarakat, ini juga harus disiapkan, petani-petaninya. Nah, inilah kerja keras dari Pak Kadis nanti ini, Pak Ramdan ini. Di mana masyarakatnya itu, ya, harus juga dikoordinasi, disiapkan kesiapan-kesiapan. Ketika semua ini sudah ada, peternaknya sudah kita siapkan. Petani-petani, peternak ayam juga kita sudah siapkan. Hal ini yang harus kita kerjakan secara simultan. Itu demikian hasil pertemuan kami dengan pihak Danantara.
5: Ya, Pak Ramdan, menarik itu Pak Ramdan. Artinya kalau kita bisa garis bawahi, jangan sampai masyarakat lokal, masyarakat yang ada di sana jadi penonton begitu. Artinya harus benar-benar dilibatkan begitu. Dari A sampai Z, program A, program B. Pak Ramdan, tanggapannya?
3: Iya, memang kalau lihat untuk ini kan untuk pabrik pakan. Berarti kan pabrik pakan ketersediaan bahan baku ya seperti jagung itu ya. Yang kedua mungkin untuk ayam. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya itu breeding farm, bro. Di selama ini kita mendapatkan DOC ayam itu khususnya ayam putih ya, itu yang broiler itu ayam putih ya. Ayam putih itu kan ambil dari Manado itu dan dari Sulawesi Selatan ya. Itu cukup besar ya. Kita punya sampai 1,8 juta ekor ya sampai setahun di Gorontalo. Nah, kita bayangkan bahwa dengan itu kan ambil dan matu kan ada biaya nanti sana, ada biaya uang transport yang menambah dalam biaya daripada apa harga ayamnya. Sehingga kalau kita breeding farm yang sudah ada di Gorontalo itu kan sudah mengatakan bahwa harga pasti akan turun gitu ya. Itu yang pertama keuntungan bagi masyarakat peternak seluruh provinsi Gorontalo gitu. Yang kedua adalah kalau pabrik pakan sudah tersedia berarti kan kos atau biaya transportasi dari luar daerah kan pasti akan menurun, berarti kita akan mendapatkan harga pakan lebih murah gitu ya. Nah, karena itu kita berharap dengan ada kegiatan ini, peternak-peternak itu akan terbantu. Ya mungkin selama ini yang kita masih, ya sekarang ini kan apa yang peternak ini kan jalan ya. Ayam-ayam putih kita lihat di mana, ayam pedaging kan ada juga di mana-mana ya. Ya apa yang keuntungan kita, mereka akan berkompetisi dengan apa yang ada. Saya pikir dengan harga yang lebih murah, saya pikir bukan berarti murah berarti kan kualitasnya tidak bagus, karena kita sudah ada produksinya di daerah gitu. Terus seperti kan Pak Wakil tadi, Pak Wakil Ketua tadi, Pak Ridwan bilang ini akan berkompetisi, dan bukan hanya itu, kalau produksi kita lebih besar kan nanti di Kabupaten Gorontalo tadi kan akan dibuat RPHU, rumah potong hewan unggas, dan cold storage. Jadi kemarin sudah diskusi dengan investornya nanti di RPHU yang di Gorontalo itu, mereka bukan lagi pasarnya untuk lokal, mereka akan pasarnya keluar gitu. Jadi memang kapasitas besar gitu ya. Jadi bilang kalau cuma untuk di daerah dalam daerah ya buat apa mereka investasi besar-besaran? Karena ini kita harapkan bahwa mereka akan keluar gitu dari Gorontalo. Kemarin kita dengan Pak Direktur dari PT Berdikari sampaikan bahwa Pak Kadis, kami kalau cuma untuk Gorontalo saya pikir tidak terlalu ini, kita harapkan sampai ke Filipina kemana, katanya kalau harga di sana tuh ayam itu lebih mahal daripada di sini, dihitung-hitung ongkos kirimnya lebih murah, lebih mahalnya di sana gitu. Jadi kita profitnya lebih besar. Oleh karena itu potensi pasar Gorontalo itu cukup besar ini. Jadi ini pabrik ini ataupun RPH Breeding Farm ini, jangan kita berpikir hanya Gorontalo saja. Artinya pasar yang sudah disampaikan Pak Direktur kemarin, Pak Putu itu dari PT Berdikari, bahwa cukup luar biasa. Kita juga akan terintegrasi dengan Bone gitu, dengan Bone, dengan yang ada di daerah lain. Artinya bahwa kalau lihat potensi nanti di sini bahwa cukup besar. Tinggal oke lah. Pertanyaannya kapan Pak Kadis mau bangun ini gitu. Masyarakat supir lama dapat tunggu ini.
1: Betul.
3: Ya, itulah tadi sampaikan. Dukungan dari Pak Ketua DPR, dari Pak Wakil, dari Komisi 2 cukup besar dalam rangka mempercepat ini. Kemarin Komisi 2 sudah ketemu dengan Pak Direktur Keswan, Pak Hendra, diskusi terkait hilirisasi, terkait untuk apa namanya jagung, SPHP, luar biasa ini anggota DPR begitu peduli terhadap program khusus untuk hilirisasi ini. Oleh karena itu Pak Taufik dalam rangka mendukung kegiatan ini, mungkin kita bukan, ya kadang-kadang kita jangan sampai PHP ya, Pak Ketua ya, Pak Wakil.
6: Ya,
3: betul. Bukan PHP Pak, memang ada kendala yang susah kita, apa namanya, dan kemarin kita sudah, apa namanya, langkah-langkah kita sudah buat, insya Allah hasilnya kita akan excellent, dan mudah-mudahan wujud tindak lanjut daripada itu, dari PT Danantara sudah, apa nama, PT Berdikari sudah menunjuk PT Surveyor Indonesia dalam rangka untuk visibility study. Mungkin mereka minggu depan sudah satu minggu di Gorontalo, dan hasilnya itu nanti mereka akan bawa untuk jadi dokumen perencanaan program perencanaan daripada pembangunan itu fisiknya.
1: Ya,
3: mereka kemarin di daerah lain sudah satu minggu mereka bisa laksanakan, dan mudah-mudahan segera terwujudnya. Gitu Pak Taufik ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa gambaran ini sudah luar biasa ini. Sudah mendekati daripada akhirnya gitu ya.
1: Ya. Pak Ramlan, selain di Gorontalo Utara, di daerah mana saja Pak hilirisasi ini, program ini yang...
3: Gorontalo Utara yang akan ada berapa unit. Jadi untuk pertama, jadi untuk investornya itu, investasinya berbagai diserahkan yang dikelola PT Berdikari itu ada dua ya. Untuk Breeding Farm-nya di Bualemo dan pabrik pakannya di Gorontalo Utara. Di samping itu juga ada pihak swasta, tetapi dananya itu dari dana tentara. Tapi dikerjakan oleh perusahaan lainnya, di swasta penuh, dia akan membangun di Putiana, dalam makan untuk breeding farm daripada ayam layer, dan juga nanti RPHU, rumah potong hewan dan cold storage. Ya, seperti yang Pak Waka sampaikan tadi, bahwa kalau kita perus ayam banyak, kan biasanya resiko. Kalau banyak, berarti kan pasti harganya turun, kan? Nanti akan dibuatlah cold storage nanti. Jadi ayam yang tidak terpakai, dan bukan sebenarnya tidak terpakai sih, kalau konsernya nanti diorientasinya kepada pasar luar, pasar pengirim, pasar ekspor gitu lah. Jadi artinya ini akan jadi satu investasi besar yang mungkin 1,2 triliun investasi Gorontalo yang akan dia bertahap nanti. Tapi yang sudah sementara visibility study oleh PT Berdikari itu adalah dua. Yang ada dua yang breeding farm yang di Bualemo dan pabrik pakan. Sedangkan yang untuk RPHU kemarin sudah MOU antara Pak Bupati dengan PT apa lagi

0: Saya ulang-ulang disampaikan sama kawan-kawan. Dan antara itu, Ridwan sampaikan sama rakyat, ini bisnis. Apa artinya? Kita itu harus menyiapkan betul masyarakat. Cara memeliharanya itu sudah lebih modern. Kandangnya mesti juga sudah lebih modern. Ini tantangannya ada di bawah juga sebenarnya. Nah, hal-hal ini nanti kita di lapangan akan mendiskusikan dengan Pak Kadis lebih teknis mungkin. Seperti apa menyiapkan masyarakat. Lagi-lagi saya harus sampaikan, ini peluang tidak boleh lewat. Ini harus terwujud. Dengan demikian Gorontalo akan lebih maju. Ya, tadi juga Pak Kadis sudah sampaikan betapa ketergantungan kita terhadap bibit saja itu. Bibit ayam itu 1 juta lebih itu. Aduh, saya kira itu duit keluar semua itu dari Gorontalo.
1: Ya,
0: duit keluar semua. Nah, dengan ada kehadiran ya hilirisasi ayam terpadu ini peluang besar. Nah, lagi-lagi anak-anak muda harapan saya harus ikut terjun. Bahkan saya sudah minta sama anak-anak muda yang ada di lingkungan saya, kalian ikut ambil bagian di dalam menjadi peternak-peternak ayam yang modern. Saya kira ini hal yang baik untuk Gorontalo ke depan. Demikian, Pak Taufik.
2: Baik, kita undang pendengar, silakan. Kita coba sederhanakan juga penyampaian kepada masyarakat kita agar paham dan juga bisa berpartisipasi. Tadi tantangan-tantangan utama sudah kita bahas, mulai dari bagaimana memastikan kepastian lahan, dari segi pembiayaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan ya pendengar ya, bahwa dari segi pembiayaan masyarakat tidak perlu khawatir, ada perusahaan yang pembangunan fasilitas dan ini memang diharapkan tidak PHP tadi. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama, yaitu kesiapan peternak. Tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan ini adalah core business. Jadi harus masyarakat juga sudah bisa memastikan diri untuk bisa masuk ke dunia bisnis ini, begitu. Silakan tanggapan Anda. Kita buka line telepon bagi pendengar yang ingin bergabung. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Terputus ya. Kita bisa dicoba lagi. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung di 0821-964-8664 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran. Oke, ada telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Di mana, Pak? Silakan.
3: Tamu sini di Bimboto.
2: Ya, di keraskan suaranya, Pak.
3: Ya, menarik apa yang di...
2: Bapak siapa tadi, Pak?
3: Iya, boleh.
2: Ya, Pak siapa, Pak, tadi, Pak? Dengan Pak siapa, Pak?
3: Nah,
2: Pak Utami.
3: Pak Muiz di Limboto.
2: Oh, oke, Pak Muiz. Silakan, Pak Muiz di Limboto, silakan.
3: Menarik ini, Pak, yang diperbincangkan ini masalah ayam yang dipelihara ini, Pak. Sekarang ini kan sudah beberapa macam ayam, namanya ada ayam kampung, ada ayam piriting, ada ayam Bangkok, ada ayam podaging dan ayam juga petelur itu. Kira-kira ayam mana yang bisa kita pelihara dalam hal ini, Pak? Yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Dalam hal pemberian vaksin, ini harus kita siapkan juga. Karena ayam ini kan tidak selamanya sehat. Suatu saat ayam ini kena penyakit yang biasa kan begitu. Banyak yang mati, Pak.
2: Oke, secara teknis.
3: Kemudian di tahun kemarin juga itu kan banyak juga ayam-ayam yang dipakar karena membawa virus yang mengkhawatirkan, sampai banyak ayam yang dibakar waktu itu. Kira-kira vaksin apa yang kita bisa berikan kalau hal-hal yang demikian ini, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, halo, Pak Muiz. Pak Muiz, tadi memang disebut, ya Pak Muiz tadi disebutkan juga bahwa ini sebenarnya menyangkut bagaimana kesiapan dari para peternak itu sendiri karena ini berhubungan dengan bisnis, harusnya masyarakat kita juga sudah bisa mempersiapkan diri. Pak Muiz tertarik untuk bisa mengambil atau berperan ini dalam program hilirisasi ayam ini, Pak?
3: Iya, saya kan cuma ASN juga, cuma ingin memberikan satu apa namanya, saya hanya ingin bawa belajar bagaimana cara untuk bisa memelihara ayam itu, Pak. Saya pertanyakan itu.
2: Oh, oke. Ada ini ya. Tapi sudah mulai ada kandang di rumah? Ada mulai mau?
3: Sementara.
2: Ada ya?
3: Sementara.
2: Oh, luar biasa. Iya. Kandang telur? Atau ayam ini? Ayam kampung? Atau ayam ras?
3: Itu yang ada tanya itu. Mana yang bagus? Ayam kampung atau ayam ras? Atau ayam potagi? Sekarang ini yang kita...
2: Oke, nanti kita lihat potensinya bagaimana ya, Pak Muiz. Nanti kita lihat bagaimana potensinya yang sesuai dengan program ini. Oke, terima kasih Pak Muiz sudah bergabung di pagi hari ini.

0: Kita buka lagi, silakan bagi penelpon yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran, silakan di 0821-9664-8664. Bagi masyarakat yang memberikan pertanyaan atau ada juga yang ingin tahu apa sih sebenarnya program ini, bagaimana cara bergabung, Anda yang ketika kita sudah punya modal begitu ya, bagaimana cara bergabung, masuk dalam program hilirisasi ini, ya begitu. Nanti silakan disampaikan. Nanti akan kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab secara teknis langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika ingin bergabung menjadi pebisnis. Kalau bertanya ke saya, Pak Ramdan dan juga Pak Ariwan, saya tertarik sebenarnya, sangat-sangat suka ini. Oke.
1: Okay. Oh, saya juga tertarik ini mau ikut. Banyak ini beda sekali.
0: Betul sekali. Tapi
1: dan Gorontalo harus sambut dengan semua kekuatan. Betul. Anak-anak muda saya mau dorong ini.
0: Iya betul.
1: Ini dahsyat loh ini program ini.
0: Betul. Oke, ada Ibu Hadijah. Silakan Ibu Hadijah. Bagaimana tanggapan Ibu Hadijah terkait dengan hilirisasi ayam ini? Silakan Ibu. Ya silakan.
2: Halo. Punya ayam kampung Pak.
0: Iya ayam kampung. Oke, lanjut.
2: Banyak sekali ayam kampung saya.
0: Oh ya?
2: Terus? Tidak tahu mau bikin bagaimana rupa. Divaksin atau apa di itu obat yang mau ini.
0: Oh, jadi ceritanya Ibu Hadijah ini, Ibu Hadijah ini punya peternakan begitu dan sekarang ayam kampung begitu.
2: Iya, iya.
0: Di wilayah mana Ibu Hadijah?
2: Di Buladu, Kelurahan Buladu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di rumah Mahyani.
0: Boleh berapa ekor sekarang, Bu? 500-an, 1000-an ekor ada, Bu? Sekarang ini?
2: Pokoknya tidak tahu Pak, banyak sekali Pak.
0: Oh oke. Di rumah mainnya. Jadi apa yang Ibu tanyakan? Ibu mau kolaborasi dengan program hilirisasi ini atau bagaimana Bu?
2: Iya boleh Pak. Saya kan kurang pengetahuan yang begitu Pak.
0: Oke.
2: Tidak tahu ayam-ayam ini mau saya mau kemanakan. Okay. Mau jualnya bagaimana?
0: Oke. Jadi bisnisnya ke situ ya. Ibu menanyakan bagaimana sih pemasaran yang baik begitu, apakah bisa masuk dalam program hilirisasi ini begitu ya, Ibu ya? Oke. Halo Ibu Hadijah. Oke, terputus. Terima kasih tapi sudah sebagian ya, besar kita sudah menangkap apa yang disampaikan oleh penelpon. Silakan di belakang Ibu Hadijah kita buka lagi line telepon bagi pendengar sebelum kita jawab ini. Tadi ketika ditawarkan terkait dengan program ini ya, walaupun itu harus kalau istilah kita ini jual gunung sebelah harus kita tangkap program ini begitu, atau mungkin ada aset-aset begitu yang perlu bisa dijadikan cuan untuk program ini ya, boleh begitu. Silakan nanti telepon. Oke, sudah ada penelpon yang ingin bergabung lagi. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan juga saran-saran yang ingin menyampaikan tangkapannya kepada narasumber kita terkait dengan program hilirisasi ini. Oke, ada Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman.
3: Iya, pada bapak-bapak narasumber yang semangat sekali ya, supaya ada manis untuk ketertarikan ini.
0: Silakan
3: Pak. Iya. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hilirisasi ini?
0: Okay.
3: Satu. Yang kedua, tadi bahwa seakan-akan yang menjadi penopang daripada usaha ini adalah Danantara. Di sisi lain bahwa kita tahu bersama kan Danantara ini adalah himpunan daripada semua interpretan itu.
0: Apa Pak? Gimana Pak?
3: Dan antara itu kan yang keuangan yang ada di situ itu investor semua. Dan menjadi pertanyaan, bagaimana keseimbangan dari pemberian kredit bank, bank negara di luar dan antara ini? Artinya apa? Jangan sampai kami sebagai masyarakat ini terjebak dalam peminjaman di dan antara semua. Pengenaan bunga itu lebih di atas dari bank-bank yang lainnya. Ini yang perlu kami ketahui, Pak.
0: Oke, baik.
3: Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sudirman. Oke, ini secara teknis kita beri kesempatan ke Pak Ramdan ya, tanggapannya. Tadi juga ada Ibu Hadijah ya. Atau mungkin mewakili para pebisnis-pebisnis ternak unggas ini. Silakan Pak Ramdan, tanggapannya Pak.
4: Iya, makasih Pak Taufik ya, ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Mulis, Ibu Khadijah dan Pak Sudirman ini. Jadi untuk pertama Pak Mulis sampaikan bahwa ayam apa yang bagus dipelihara? Saya pikir semua ayam bisa Pak, baik dari ayam kampung, ayam broiler atau ayam putih atau ayam apa yang pedaging maupun ayam petelur. Semuanya punya potensi usaha dan mungkin spesifik masing-masing ya. Jadi saya pikir tinggal kita mau pilih investasi yang mana. Kalau untuk ayam pedaging kan selama ini sudah jalan, apalagi dengan adanya MBG, itu juga permintaan makin banyak. Kalau ayam kampung juga punya pasar tersendiri, walaupun juga untuk petelur. Petelur juga kan sekarang kebutuhan telur kita cukup besar juga dengan adanya MBG ya. Jadi ngomong Pak Mulis mau pikir mau ayam mana yang bagus, saya pikir tinggal lihat aja mungkin mau pasarnya ke mana. Saya pikir semua untuk bisa apa. Terus bagaimana pemeliharannya, mungkin ada spesifik kalau memang Bapak nanti ingin berusaha nanti mungkin ada staf saya akan berkunjung ke Bapak nanti lewat Pak Taufik, nanti nomor saya bisa di itu dikontak aja ke saya Pak, di mana alamatnya Bapak, nanti mungkin ada petugas yang akan ke sana, akan berkunjung gitu ke sana. Ya begitu ya. Yang kedua mengenai Ibu Khadijah tadi, sama juga ya, sama dengan Pak Mulis, bagaimana pemeliharaannya, ayam saya kemana. Memang kalau ayam kampung itu kan ada pasarnya tersendiri juga. Jadi ayam kampung di kami juga kan juga ada KOB Pak. Ada apa namanya ayam kampung usaha, ayam kampung yang kami sudah apa namanya hasilkan di OC-nya, lewat di dinas. Dan mungkin pasarnya nanti itu ada pasarnya tersendiri. Ada juga pasar-pasar yang sudah memintakan langsung kepada peternaknya. Dan saya lihat dengan produksi kami cukup besar itu ayam KOB, itu juga menandakan bahwa pasar ayam itu besar. Nanti juga sampaikan ke Ibu Khadijah Bu, kalau memang untuk melihat untuk apa namanya pemeliharaan, nanti ada petugas VOC, petugas dari saya akan berkunjung ke tempat Ibu. Nanti Pak Taufik yang lewat ini bisa nomor saya, mereka WA, nanti kita akan berikan atau kita tugaskan, saya tugaskan petugas ke tempatnya Ibu Khadijah. Yang berikut untuk Pak Sudirman ini, Pak Sudirman ini luar biasa dari Batu Dai ini. Mungkin saya sudah lupa Pak Sudirman, tapi saya masih ingat beliau dan petani yang bagus yang ada di Batu Dai sana sebagai inspirator daripada petani yang ada di Batu Dai itu Pak Taufik. Terkait hilirisasi Pak, hilirisasi ini bagaimana kan hilirisasi di mana-mana sudah disampaikan Pak Menteri, Pak Presiden terkait bagaimana kita membuat sesuatu mengolah bentuk dan sesuatu mengolah bentuk ya, ya dengan ada nilai tambah nanti. Nah, karena itu di kita Gorontalo sekarang mendapatkan alokasi hilirisasi ayam terintegrasi. Bagaimana mengintegrasikan dari mulai dari pabrik pakannya, daripada apa breeding farmnya, bagaimana proses pengolahannya dan bagaimana proses penyimpanannya. Ini satu terintegrasi semuanya, satu kompleksitas. Cuma memang kalau yang kita pembangunannya bertahap, baru mungkin pabrik dengan breeding farmnya dulu baru satu untuk broiler dan ada juga di Gorontalo untuk apa namanya untuk RPHU-nya dengan cold storage-nya. Terkait tadi dan antara tadi mungkin dan antara yang membiayai. Jadi dana antara itu akan membiayai lewat investornya lewat PT Berdikari dan perusahaannya PT ID Food yang akan berinvestasi. Jadi kita tidak masuk ke sana. Yang kita cuma seperti Pak Wakil Ketua tadi Pak Ridwan sampaikan, dananya dari mereka, kita nggak usah berpikir tentang dananya dari mana. Kita siapkan lahan saja, mereka akan berinvestasi, mereka akan membangun pabrik dan mereka akan memasarkannya gitu. Jadi kita daerah hanya siapkan peternaknya saja yang mau bekerja sama dan mau memelihara ayam ini sehingga nantinya bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Taufik dan saya gitu.
0: Ya, Pak Ridwan, tanggapannya Pak Ridwan. Dan ini juga sekaligus juga kalau mau ditanya Pak, sebenarnya ayam kampung itu memang luar biasa Pak. Dari segi apa namanya, terutama dari segi pemasaran begitu, harganya lebih menjanjikan begitu ya Pak Ridwan. Oke, silakan tanggapannya Pak Ridwan.
1: Ya, nah sekali lagi ya, soal investasi itu memang soal masyarakat peternak di Gorontalo itu bagian tersendiri lagi itu kawan-kawan dari Himbara akan tangani. Tapi dari segi danantara itu ya, dia akan berikan modal kepada tadi sudah disebut-sebut itu PT Berdikari. Itu akan bangun 2 unit pabrik pakan ya, dengan kapasitas produksi itu 10.000 ton per bulan. Ini raksasa benar ini. Nah ini yang dibiayai oleh danantara itu. Terus dia bangun itu 2 unit apa itu parent stock itu yang apa? Yang buat apa?
4: Produksi ayam.
1: Pembibitan.
4: Ya, ya. Pembibitan itu, ayam, Pak.
1: Itu raksasa betul itu. Terus tiga unit apa namanya itu? Kandang pulet. Itu juga penting sebagai pembesaran apa namanya? Ya. Ayam petelur. Itu juga satu ekosistem. Dan itu perusahaan-perusahaan besar. Dan jangan lupa, mereka juga akan membangun 5 RPH unggas. Nah, ini kan investasi gede itu. Nah, itu urusan nasional. Urusan kita adalah masyarakat peternak. Nah, dia akan berhubungan dengan bank-bank. Saya ingin ingatkan, ini apa namanya, sangat modern. Sangat modern. Nah, saya ulang-ulang, tantangan kita adalah menyiapkan petani, apa namanya, peternak-peternak ayam di Gorontalo yang sudah memasuki dunia industri, tidak lagi tradisional, yang hanya 100 ekor, 200 ekor. Ini bisa setiap peternak kita itu bisa 10.000 sampai 20.000. Wow. Kenapa? Kalau dia mengelola 10.000, dia baru terasa naik kelas sebagai peternak. Nah, itulah hilirisasi itu akan berdampak kepada masyarakat. Seperti itu, akan tumbuh peternak-peternak ayam dengan skala 10.000 sampai 20.000 ekor ayam yang dipelihara. Inilah yang menjadi tantangan besar untuk kita. Saya kira kami dewan ini harus sebenarnya secara anggaran ya, untuk mendidik, mempersiapkan kalangan, katakan pengusaha-pengusaha di bidang peternakan harus disiapkan. Harus disiapkan. Dan dengan begitu, kalau mereka siap secara pemahaman, secara tanggung jawab, secara pengetahuan, tinggal difasilitasi bagaimana menyiapkan kandangnya. Semua disiapkan kok sama apa namanya, pemerintah, terkait dengan yang besar-besar yang saya sebut tadi. Jadi kita akan ambil bagian di dalam jumlah yang besar itu, kita yang ambil apa? Ayam yang banyak itu, yang ribuan itu, ratusan ribu bahkan, bukan main di 10.000 lagi, ratusan ribu, itu bagian dari masyarakat yang akan memelihara ayam itu. Nah, kemudian itu kemudian kita jual, sudah ada yang membeli lagi, kita tidak usah mikir-mikir. Nah, yang begini-begini yang disebut dengan hilirisasi ayam terpadu itu. Nah, sekali lagi, ada tantangan besar sebenarnya adalah menyiapkan kawan-kawan peternak ini bisa masuk kepada industri sebenarnya. Tidak hal-hal yang tradisional ini. Saya sudah lihat, waduh, ini petani-petani itu sudah main di skala 10.000, 20.000. Tidak main di, apa namanya, 1.000, 2.000 atau ini. Disitulah tantangan nanti. Nanti oke, kita akan diskusi lebih teknis dengan pemerintah, saya kira dengan Pak Kadis, bagaimana kita siapkan ini peternak-peternak ayam dengan kehadiran program hilirisasi ayam terpadu atau okay, ayam terintegrasi ini. Demikian, Pak.
0: Oke, kita garis bawahi bersama, ya, Pak Ramdan, bahwa sekarang PR kita itu juga selain menyiapkan tadi lokasi dan sebagainya adalah bagaimana dari kesiapan para peternak itu sendiri. Ya, minimal kita, Pak, bisa dapat walau hanya sehari itu ya 2 jam pelajaran lah begitu kepada masyarakat ya, masyarakat mendapatkan ya, bimbingan-bimbingan.
1: Pak Taufik bisa ikut itu
0: ya, saya juga bisa ikut
1: ini Pak. Bisnis
0: betul,
1: bisnis.
0: Tanggapannya Pak Ramdan mungkin ya supaya lebih masyarakat lebih meluas lagi ya, terutama mereka yang fresh yang baru-baru saja lulus begitu ya.
1: Betul.
0: Yang belum ya, punya ya, pekerjaan begitu memulai betul, dengan apa betul. Silakan Pak Ramdan, tanggapannya Pak Ramdan.
4: Okay. Jadi memang ya seperti banyak-banyak Pak Waka tadi, Pak Wakil Ketua, bahwa peran pemerintah dan DPR bersama-sama bagaimana membina masyarakat tadi. Jadi tadi kan sudah pemerintah dan untuk pusat sudah menyiapkan investasi gitu ya. Jadi tiga tugas kita di daerah seperti apa? Yang pertama dorongan dari Pak Waka tadi, Pak Wakil Ketua tadi menyampaikan bahwa kita harus masyarakat lebih siap gitu. Dalam rangka mau menghadapi ini berarti kan dari awal sudah mempersiapkan. Nah, pemerintah dalam hal ini kami pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dalam rangka persiapan. Jadi selama ini kan juga peternak-peternak kan juga ada peternak-peternak ayam broiler peternak ayam apa kan namanya, ayam putih atau ayam pedaging kan sudah ada. Dan tinggal bagaimana memperbesar peternak ini yang nantinya mungkin model sistem kerjanya kan nanti akan teman-teman dari berdikari akan bagaimana sistem pemasarannya. Tapi artinya bahwa ayam-ayam ini yang kita berdayakan orientasi bukan juga orientasi pasar demo, apa pasar lokal ya. Dan juga akan tidak akan pasar-pasar luar yang akan nantinya bisa diekspor seperti penyampaiannya Pak Direktur tadi. Oleh karena itu kesiapan kita daerah peternak ya, apa kesiapan kita. Jadi kita akan melakukan sosialisasi dukungan dari DPR bagaimana kita mengalokasikan kegiatan bersama-sama lewat resesnya, lewatnya apa ketua apa wakil ketua dalam rangka untuk mensupport mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal kita bagaimana masyarakat siap, kami pemerintah siap untuk melakukan sosialisasi pendampingan untuk kegiatan ini. Oke itu Pak Taufik.
0: Oke, artinya kalau sekarang ini ya Pak Ridwan, jangan lagi anak-anak muda kita, jangan lagi anak-anak muda kita jijik begitu ya kalau ada bau
1: mahal,
0: jangan lagi begitu karena ini bisnis ini betul.
1: Bisnis bos. Waduh, cuan ini cuan. Kalau ada dalam cuan ini.
0: Betul.
1: Aduh, okay. Anak-anak muda harus ambil bagian. Sayang ini kalau mereka ini. Oke lah, baik kami dengan Dewan, dengan Pemprov, saya kira kita akan perhatikan. Ya, lagi-lagi tugas saya bagaimana anggaran buat Pak Kadis ini bisa melakukan apa namanya pendampingan. Itu perlu anggaran ya, itu.
0: Betul.
1: Oke, nanti saya akan bicarakan ini pembahasan anggaran 2027. Mudah-mudahan Pak Kadis ingatkan ke saya juga ingatkan. Untuk bagaimana mengalokasi pendampingan persiapan menghadapi apa namanya pembangunan hilirisasi ayam terpadu ini, ayam terintegrasi ini saya kira.
4: Siap. Pak, terima kasih banyak Pak Wakil.
0: Ya, wow, luar biasa ketika Pak Ramdan mengingatkan ke Ridwan, mudah-mudahan Pak Ramdan juga ingat ke saya ya. Dalam hal publikasi maksudnya. Dalam hal publikasi maksudnya, Pak.
4: Baik,
0: kita sudah di penghujung acara kita ini. Kita berikan kesempatan kepada seluruh narasumber untuk bisa berpartisipasi. Tadi Pak Tevi sudah mohon izin, tadi Pak Tevi ada kegiatan juga yang lain sehingga Pak Camat tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Kita berikan kesempatan Pak Ridwan Munawarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk bisa closing statement terkait dengan program hilirisasi ayam terintegrasi untuk bagaimana progresnya. Silakan Pak Ridwan.
1: Pertama, saya mau tegaskan ulang-ulang, hilirisasi ayam terintegrasi ini bukan bantuan sosial. Ini bisnis. Ya, bisnis. Maka ukuran-ukurannya rasional dan menjadi tanggung jawab kami anggota Dewan dan Pemprov untuk melaksanakan pendampingan kepada masyarakat agar tumbuh pengusaha-pengusaha peternak ayam di Gorontalo dengan mengelola kandang ayam 10.000 sampai 20.000. Ini tantangan besar dan sekali ini terwujud saya kira Gorontalo naik kelas, pertumbuhan ekonomi kita akan semakin inklusif. Kenapa ada partisipasi dari masyarakat terlibat di dalam arus ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo? Saya kira ini program pusat terkait dengan hilirisasi ayam terintegrasi ini kita wajib sambut dengan baik dan kerja keras. Saya kira demikian. Dan jangan lupa koordinasi Pemprov dan Pemda juga sangat dibutuhkan di dalam mewujudkan hilirisasi ayam terintegrasi ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo untuk bisa closing statement. Silakan Bapak.
4: Yang pertama sampaikan bahwa bagaimana progres, sekarang berprogres gitu ya. Sekarang bagaimana progresnya, sekarang visi besar sudah mau datang minggu depan hari. Senin, Selasa, mereka akan menganalisa dan itu merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan sampai pada pembangunan. Yang berikut bahwa kita diberi target kalau bisa pembangunan sudah mulai di bulan Januari. Kenapa? Karena memang ada masalah terkait lahan yang ada. Jadi karena itu sampaikan kepada masyarakat, pendengar RRI setia bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan dan dipercepat ini, kegiatannya mungkin segera akan berproses. Jadi bukan PHP, tapi insya Allah ini akan wujud, ada wujudnya nanti insya Allah sudah berprogres gitu. Mungkin itu Pak Taufik ya.
0: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Dan kepada para penelpon yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih juga. Tadi ya, kita doakan di sisa 3 bulan terakhir ini untuk progres pembangunan ini. Dan mudah-mudahan di awal Januari 2027 nanti insya Allah ini sudah bisa kita mulai lihat ya bagaimana operasinya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, termasuk juga masyarakat akan ada lagi perbincangan-perbincangan kecil di kelompok-kelompok para peternak, termasuk para petani yang memang ini menjadi penyumbang utama dalam hal pakan itu sendiri. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama Kerabat Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Makasih.
4: Ya Pak. Ya Pak. Pak Waka. Terima kasih Pak Waka. Pak Taufik.
1: Sampai ketemu di

sih? Banyak orang tua mengira yang penting anak makan sampai kenyang. Padahal, rasa kenyang itu belum tentu berarti kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi. Tubuh anak membutuhkan protein berkualitas untuk membangun sel-sel baru, memperkuat otot dan tulang, membentuk hormon, enzim, serta mendukung perkembangan otak. Salah satu sumber protein terbaik adalah protein hewani, seperti ikan, telur, ayam, daging, susu, dan hati. Protein hewani mengandung 9 asam amino esensial yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau babakar ini poludu lahir begini? Maciri keke. Jangan.
1: Nana, apa ya Nana, apa? Wah, udah gak mau po beresi ini kita api halamannya, nak mau datang bapak itu-itu pekit. Kita api mata yang susah ini, mau daripada ini kotor-kotor begini.
2: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
1: Iya. Indah, dah lo.
3: A few minutes later.
1: Halimah Uti, tolong.
4: Mela DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar,
2: Dengar itu, Maciri.
1: Susu baju.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama saya Bakri Petabuga dalam dimensi dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu daerah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati itu, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda siang ini, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa penyerahan hasil pekerjaan tenaga penata arsip atau TPA tahun 2026 di Lembaga Kearsipan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan penataan arsip secara tertib, sistematis dan juga berkelanjutan. Dan untuk arsip inaktif ya, bidang kearsipan tahun 2021 dan 2022, pekerjaan telah dilaksanakan juga hingga tahap penataan ke dalam box arsip. Maka dengan penataan tersebut, arsip menjadi lebih tertata dan teridentifikasi sehingga memudahkan juga proses penyimpanan maupun penemuan kembali. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

101,8 FM Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Menit ke-27 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah peringar. Tentu masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda siang ini. Dan tahukah Anda peringar bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sempat menyetujui Rania Riris Ismail untuk menduduki jabatan sebagai komisaris independen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Gorontalo atau Bank Slutgo. Di mana persetujuan tersebut ini diberikan setelah Rania dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Ya, fit and proper test yang dilakukan OJK. Jadi hasil itu tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor sekian-sekian tentang hasil penilaian kemampuan dan juga kepatutan, di mana keputusan tersebut ini ditetapkan di Jakarta pada 23 September 2026. Dalam keputusan itu juga OJK menyatakan Rania memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai komisaris independen Bank Slutgo. Nanti berikan informasi lengkapnya, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Tahu sudah siap berlari di senari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026 Run with Juni. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih terus kami hadirkan pendengar beberapa persembahan lagu Nusantara. Lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kalau mendengarkan lagu daerah tentu seringkali bukan sekedar rangkaian nada dan juga lirik ya. Ketika didengarkan ada rasa rindu, kemudian juga ada kenangan yang muncul dan cerita tentang kampung halaman yang tiba-tiba hadir kembali. Apalagi kita yang sedang berada di rantau, tentu mendengarkan lagu daerah seperti membawa kita pulang sejenak begitu ya, mengingat keluarga, suasana kampung, bahasa daerah, sampai tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Baik pendengar, menit ke-55 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 11, kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel sesaat lagi.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah. Demikian, baru saja kita dengarkan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda, peringat, di siang hari ini ya. Tapi kalau ngomongin sebuah lagu daerah, tentu begitu mewakili apa yang sedang kita rasakan ya. Rindu rumah, rindu orang-orang tercinta, dan rindu suasana yang mungkin jauh dari tempat kita berada sekarang ya. Dan peringat, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun dalo botia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo habali uhi walia metoli punto botia tehas dindanyal watia ta mo potunggu lolo iya. Mengadulawa mengutato ilo tanggulamai lo BMKG Didi demola modehu toto muta alohulalo no pember. Dabo dipo malo wololo dehulo Didi. Odelo donggo ngolo di minggu mola, pamalenda ilo hihile ode mongotani, umamo posia putilina hepo, to u dipo odunggalo Didi. Ika pala lo BPBD togohut Usman Lagarusu lo otanggulai, pamalenda mahipongohia po ota ode mongotani odito odunggalo Didi umahua mopo-mopo mulo. Dabo to umopo mulo buti musi debo popo bilo hulo wolo wakutu upo mulo walo. Pohile lio umopo tu udu wolo wakutu umopo mulo. Boli to wakutu mialo to cuaca uhemuali. Ma uitolo, donggolo uma satia lo mao, uma moposia putih di lahepo. Anihu, odito ma modehu mai Didi, ma mopotu udu lo wakutu lo umo pemulo.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo, bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Olu-olu itu donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulon dalo. To umai mopomulo musi bilo-bilohe wolo cuaca uhemohali. Ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. I guru besar to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai u popotu udula boti musi bibi lo hewolo cuaca dudu tulo huta wau owolwolo taluhu alihu wolo upomulo mao debo mo otoduo hasili mengatur waku tulo umo pomulo palaluda. Sabu owolwolo taluhe buti boha harapu owolwolo Didi. Tidiopo odeta mulude lo binde. Moli musi molulawota hulau upomulolo. Mutu ude wolo dudu tulo huta. Moli upalalu olo buti lawata lo upomulolo. Wau uolo umo ohu ila upilomulo. Boli debo otu hatalo dulahu, alihu debo owalia lo hasili.
2: Tahuda lo mongo panggola. Uda manga me modehu, tahaya-haya me modekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu-olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulun talo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mialo SPPG to Bulamayo Selatan ma pona-pona. Owoluolo SPPG beti mai mulayade MBG ode siko-sikolawalo. Umalo hihewo hipohimawa MBG. Ikapala sikola lo SDN 11 Dulamayo Selatan Alpian Paloa lo otanggulai. Ana sikola malo hiheo himawa MBG buti. Tato siko sikola walo malo posadia uito boli utia. To uhi pohimawa MBG to Dulamayo Selatan. potana owolo SPPG beti mai mo olingga heta yadu MBG ode sikosikolawalo alihu poro rambuti tunggulo ode tampila tuju nabo pohile lio ode SPPG to umai mutubu musipopotu udula wolo u opia lota ukeke ingo
3: Boone lomba yang bayat tohi idu.
2: Seperti baling-baling di atas gunung, artinya tak punya pendirian.
0: Ondu olo itu donggo ramia tia tohak bali u bahasa lo hulonda lo. Dokter Roni Imran, ma pilopota dia lio u lowali direktur lo rumah sakit umum daerah mialo RSUD Clara Gobel to Bualemo. Uma pilopota dia li bupati Rumpa Gau, to aula dinas kesehatan to Bualemo. Ito yang abuti, ti bupati Rumpa Gau lo otanggulai, Roni Imran pilala saya dia lo walid direktur lo rumah sakit Clara Gobel to Bualemo. To umai mopo opi hero dawa urusani lo rumah sakit. Uma ngolotau numola buti, odelo dilamoro dawa. Iti Bupati Rumpa Gau pala saya, deuk Direktur Rumah Sakit Clara Gobel tabohu beti, mambo to umu pona olokalaja, to umai momayala iati. Owoluolo RSUD Clara Gobel beti, mai momayala iati, wau dilamopo ihedu tatonu tarawati alo. Ngopo hiya maleto, mai mopo opiohe mialo mopo ganapu wolo upa laluo lio toko masaki. Pohile lio odetamo a ami jejeri lo pomalenda, wawla iyanti umai mohu ila to u mopo laia rumah saki Clara Gobel Buti.
2: Rumanu lomo panggola.
4: Bo odelo puo lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut. Artinya berantakan.
0: Odu olo itu donggola mia tia tua bali ubah bahasa lo hulon dalo dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Udonggo pantang-pantanga polo dulahe odie debo ma ilo rasa lo mengotani toko talo hulon dalo. Amula bohu tato pangiba ma lo bubuta o. Tak paduli ke pertanian, Jamaluddin Hamid lo otanggulai, to polo dulahi buti, di polo ta lo mangimba, sabu pangimba ma lo hehengu. Mongotani ma lo kelaja to to nulala upo ta pulalo, dabo tila pulio bo eenggade, dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba debo po ta pulalio, Ude bohulinda hasil umoto duo. To umai mopo woluo upala luolo to unguhui nguhui. Ipotala didibuti debu mamodehu alihu pangimba ma otolohelo taluhu. Wa umongotani ma rukunumola to kalaja umotolo pangimba.
2: Lumanu lomo panggola.
5: Bo odelo isiriki. Oditomola odiamai. Malo didu otari pulio.
4: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudul awam mengotato, tanubo o odimola uma. Pilo pesambe uma ilamia tiato hianga betia. Insya Allah puli de mududunga ya, to hianga peendamai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Komisi 7 DPR RI ini berharap anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP Radio Republik Indonesia atau RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay juga mengatakan bahwa setiap fraksi ini tentu memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan, di mana pertimbangan tersebut ini dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Ia juga berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Karena menurutnya juga RRI memiliki sejumlah keunggulan yang tentu dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan juga media swasta. Ia juga menyebut salah satu keunggulan utama RRI ini adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran, peralatan dan juga jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ini juga memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Karena menurutnya, jaringan luas tersebut ini merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu."

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 11.34 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati makan siang. Mungkin kali aja ada di antara Anda yang saat ini tengah prepare untuk makan siang atau lagi pada sibuk mengerjakan sesuatu sebelum waktu istirahat tiba, pendengar ya. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini tentu dalam persiapan sholat zuhur,

kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Sekali lagi, kumandang azan zuhur pada pukul 11.39. Sementara saat ini di studio, waktu menunjukkan pukul 11.35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek.
0: Eh, Nana, apa ya Nana apa? Wah, udah gue mau bersih ini. Kita api halamannya, Nana mau datang bapak itu pakit. Eh, kita api mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Indah, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik ke waktu Uti! Halimah! Bawa kemana air Uti, ngana Uti Halimah, eh?
1: Tobat, tobat!
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar, eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Susu dajung.

sebelumnya, potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

untuk klub sepak bola ini yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama.

0: Nadiel menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Świątek.

0: Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, saksi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. Memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DSL Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Naufra Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung berlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bahwa sensasi Manjung Takre Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa garda muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DSL Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Hari ini kita berbicara tentang orang-orang di balik.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawab. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga. Menggantungkan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: layaknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Race MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, ini. Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal-tanggal, insyaallah kamu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk ini.

Sabto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau

0: ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Ya. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait semuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat ya. Siang ini cuaca terasa cukup panas. Bukan cukup panas, memang suasananya panas sekali. Matahari masih terasa terik juga. Jadi jangan lupa juga untuk menjaga kondisi tubuh. Kalau sudah waktunya makan siang ya, jangan ditunda gitu ya. Jadi saatnya kita masuk ke Maxi, yaitu makan siang bersama teman sejati, di mana makan siang bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi ya. Dan kalau hari ini aktivitas cukup padat, pilih makanan yang bisa membuat tubuh tetap bertenaga. Ada sumber karbohidrat seperti nasi atau jagung, protein dari ikan, telur, ayam atau tahu dan tempe, ditambah sayur dan juga buah. Dan karena cuaca panas, jangan lupa juga minum air putih yang cukup ya. Tidak harus menunggu haus untuk minum, tubuh tetap membutuhkan cairan apalagi ketika udara sedang panas. Jadi sambil menikmati makan siang, untuk Anda kami hadirkan dengan beberapa persembahan lagu terbaik. Tetaplah bersama Pro 1.

satu dimanapun Anda berada, makan siang sudah siap pasti ya. Adapun menunya hari ini, yang penting perhatikan apapun menunya hari ini, yang penting perhatikan keseimbangannya. Coba lihat isi piring kita, pendengar, jangan hanya nasi dan juga lauk saja. Tambahkan sayuran, lalu lengkapi dengan buah-buahan. Misalnya nasi dengan ikan bakar, sayur bening, dan buah pepaya. Ya, sederhana tetapi sudah cukup beragam juga ya. Dan kalau ingin makan makanan yang digoreng, boleh aja, tetapi jangan berlebihan. Begitu juga dengan makanan dan juga minuman yang terlalu manis. Terlebih di cuaca panas seperti siang ini, minuman dingin tentu memang terasa menyegarkan, tetapi air putih tetap menjadi pilihan utama untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan satu lagi pendengar, makanlah dengan tenang ya, jangan terburu-buru. Istirahat makan siang adalah kesempatan juga untuk berhenti sejenak dari pekerjaan, melepaskan ketegangan, kemudian kembali beraktivitas dengan tubuh dan pikiran yang lebih segar. Jadi pendengar, jangan hanya makan cepat karena mengejar pekerjaan ya. Ya sebisa mungkin nikmati makan siang, jaga kesehatan dan tetap semangat.

makan, jangan langsung memaksakan diri kembali bekerja. Jadi manfaatkan waktu istirahat siang untuk benar-benar beristirahat. Kalau memungkinkan, duduk santai sejenak, minum air putih, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan tubuh mendapatkan waktu untuk memulihkan tenaga ya. Karena ya cuaca yang panas juga membuat tubuh lebih cepat rasa lelah. Jadi usahakan berada di tempat yang teduh dan juga nyaman. Tidak perlu lama, istirahat sejenak saja sudah bisa membantu kita kembali lebih siap menjalani aktivitas sampai sore nanti ya. Dan ingat pendengar, makan siang yang sehat bukan berarti harus mahal. Yang penting cukup, beragam, bergizi, dan tidak berlebihan. Jadi tetap jaga kesehatan, cukup minum, dan jangan lupa makan tepat waktu ya. Dan itulah Maksi Pendengar Makan Siang bersama teman sejati di RRI Pro 1 Gorontalo. Baik, untuk itu pendengar, selamat menikmati makan siang dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami karena setelah ini masih akan ada info dan juga beberapa persembahan lagu terbaik menemani Anda di Pro 1.

101 dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu makan siang dan istirahat. Kita sudah sampai di penghujung waktu, pukul 12.51 waktu Indonesia Tengah. Kalau ngomongin soal cuaca siang ini, memang panas banget ya. Jadi tetap jaga kondisi tubuh, jangan lupa minum air yang air putih yang cukup, pilih makanan yang bergizi, dan memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Jadi setelah makan, semoga tenaga kembali dan aktivitas kita bisa dilanjutkan dengan lebih semangat. Dan pendengar persatu, sebentar lagi, sesaat lagi ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, akan hadir Hulonda Lolipu'u. Nanti akan ada Pak Kuni atau Hasdin Daniel, yang nanti akan menemani Anda, ada informasi juga, dan ya pokoknya seputar cerita, seputar Gorontalo lah gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 1 Gorontalo di 101,8 MHz. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Makan siang bersama teman sejati kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap dengarkan kami di 101,8 MHz RRI Pro 1 Gorontalo. Sampai jumpa dan selamat menikmati Hulonda Lolipu sebentar nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Kesannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulolo itu mo'a amilala, mo'tolo takwa, odetalolo Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh liya ma'o, takwa mo'daha batanganto, bolo ma'o huhutu, tonulah huhutu usiriki. Nialo, mo'pok dulu deta Allah subhanahu wa ta'ala, lo'u hitua tua uwa. Wau mo'daha batanganto, bolo ma'o embita lo'u munafiki, de wito-ito mo'hihe de tokauli wau pili. Salawati wa salamu bobotal gonto ma ode nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggela patama ode onggo ngala alio mongo sahabat lio wolo tonulata lo dudu ahi lingalio duando timantima manga syariat lio mongo la mongo dato syukuru itu dong kalau to dua umur syukuru hiang dong kalau to dua insyaallah itu amian tiada boy sehat ya kuat ya hi rezeki itu dah hebat ya tunggu lo melahir ya wa utipi amin ya amin ya rabbal alamin mengadula mengota to ya wojo botia ju dong ko lantolantong adulahu dulahu dong ko tingga-tingga dulahu bo lililingga, dulahu bo pala inga, dulahu bo pala ingalo, dulahu bo toimbu pulu, pohilelio membidu, pohilelio deo lanto isi-isiali, sabu membidu deo mopobo, membidu o dunggalo banyaki. Wow, susah lo talu hegresi. Ya, itu begitu jo. Jadi pohilelio deo lanto, musima isi-isiali lo mao. Oh, ma, umat bolo uti beti, pembuka uti. Yo, kok dia bawa lompok bu? Pantali juga lolo begitu. Mau ngotani to umopok beresimao dong kau mengaonggosi. Itu begitu. Ijan memaham mengabutat mengalio. Alia mape kalau jatuh tulu jatuh doya uti. Nah itu kan mape kalau jatuh tulu jatuh doya. Jepul walau onggosi. Yo, nah itu begitu juga. Walau maaf walau olok ti. Ya, itu karena nuwa do manu ma mampu bumola ngamila mengila botok memang mengila botok bila dia apa memang rata gaga ni odungga melo didi kan belum lu deh dah bobot dia didi hitele tele ya tebun do mahirame ya tumbi he mahida pata nggolot ah lagu begitu. Ini botia walau BMKG, BMKG walio demamola to muta to hulalo November. Hulalo November umalo to muta. Indo bedo. Wanu dialu demamola to muta lo hulalo Desember. Nti pantangalio pa. Njo. Apa pa ide leo lanto ma? Musi itu ma mamposa dialo ma sabuanu do deu didi. Karena uwal dia ju botia modeh un November boti di pemalo mo aami u odeh walo didi karena beto didi hipele tele ya to bundo mahirame ya tumbi he mahida pata nggol tanto lagu di didi ilu da amai to bundo mahile pata pombolu mahida pata kingko kingko si atete la ilungo mai lungo nula nula lolo nula nula lo bongo nula nula lolo nula nula lo bongo bongo dilangato ngolot lah era lagu ti zaman kala itu buti lagu nan zaman kala itu walau uti jo awalom awalolo ti jo odo lapo datal odeli yang punya nama Nopita Alilah yang jo malo la meta salamu lo wati olo male ya minai odito olo odeli pak guru pak rismatan jo odo lo mal la meta salamu lo wati olo male ya min mai jo nabo bito ode olan tu botia jo musi ya musi jo isi sial malo malo lait wito bito mabolo mabolo hepelahu ma boleh hepolah we ma kami apa di tu ya ma boleh hepolah ina lo mo anu ma pembuka ma itu beja itu jo boleh ma apa lo anu ma ya itu beja I uma membidu adunggal penyakit ya apalagi tak okay ingo di popo ela ju popo ela bo mopo ela bo spasi mopo ela mopo itu awalan mopo lopo popo itu awalan kalau mak polo poli ini dila olo umai mo titi guru dila olo umai mo titi masahuru da botono uilahi do guru tuoto umai posukur itu aja jo kalau mak polo jo nah itu itu adi tolo tamolami salamu boti maju dalo oli paper dila baco ju mati lo hatau ti ya wololo habari. Karena ada yang kita mau lula deh, walolo. Indah itu, walolo. Walolo itu sedih. Belum maaf, walolo. Supaya ada perbandingan, aliutiumo dedeo, ada dua-dua huruf. Tato, waw tato. Begitu. Tato karat, tato basah. Tilo, waw tilo. Tilo ibu, tilo kapur. Lombu, waw lombu. Lombu besok, lombu rebung. Pala atanila heputu sayori leto aib leto lenso tuo wau tuo tuo sembunyi tuo kan muntah iihe parutan iihe parutlah iihe wau iihe iihe itu double i itu iihe i koma ihe itu begitu. Nomedo harusnya ada glotal. Aja mampu baca ihe. Karena dobol itu penulisan oh belum maaf polo poli ini i dua i dua i koma glotal tanda baca nomedo i dua i pata o koma ihe i ihe wanu jadu tuan to koma teto glotal itu jadu tuan tau itu tidak apa baca tau ihe awal maaf walau boleh ini indah indah ya ya untia unik dan menarik betia bahasa ando itu betul i ihe wow i ihe parutan i ihe parut lah lili deh biasa tamot topua. Lili de, wow lili de, lili de, wido tempat judi, lili de, doronglah. Yo, he ode, wow he ode, he ode biasa, biasa tamu topua. Sabung ayam, he ode ikatlah. Beda dengan buhutolo, buhuta mota, buhutolo, yalah, buhuta, beda. Yo, dulu aja mengikat, tapi gimana lah tak berbedanya? Wanu dedek di asap itu, gitu. He ode mola to bungolo oile ti itu. Dia ubuh utama to bungolo oile. He odu lo. Ya, ya pola maaf wolo. Lanjut. Te pawa wau te pawa. Ingat itu. Te pawa wau te pawa. Tiba-tiba. I te pawa saling sepak. Te pawa sepaklah. Itu bejo perbandingan karena bukti pada umumnya tamolami habari beti wololo habari begitu begitu olo mondo londo ndo belum maaf wolo ti belum mabo dila olo umai moti ti guru dila olo umai moti ti masahuru da boton uilohi lo guru tuoto umai posukuru insyaallah wati ada bomo tapo beto buku ortografi beto dari prop prop Suleman Boti nom-nom mendengar jo jo minta-minta tentang ortografi betul cara tulis bahasa Gorontalo jo minta-minta utia jo bahwa ilo tupita mailowati ya he ilo tupita mailowati ya donggo polo maapolo ti karena ati almarhum wanu ma moro kamu watia ta langganan moro kamu prop Mansur Pateda almarhum mati. Sementara hemoro kamu itu watia bawa buku menulis itu begitu. Idong gah ilu lapitame utiye. Jo. Dan masih banyak lagi itu begitu udah de olah begitu kata-kata udah de olo. Nah belum maaf olo. Itu begitu. Per dilabaco. Sebenarnya londo londo
1: bukan mondok, karena Anda sudah mengirim, berarti sudah melakukan. Jadi londo menanggu, bukan mondo. Londo sudah melakukan, mondo baru akan melakukan. Di papir dilah baca beito, mondo isimu, ode menanggu. Tiba baru menuju ke isimu. Tiba baru menuju ke isimu. Baru akan. Kalau itu baru akan melakukan. Kalau londo sudah melakukan, bolo maaf bolo. Dila olok umai motiti guru, dila olok umai motiti masahuru, dak boton uiloh ilo guru tua tu umai bersyukuru. Gitu aja. Jo, ini yang punya nama Alma. Assalamualaikum Pak Kuni, wololoh habari. Nah ini, wololoh habari kau ya. Inilah, itu makanya baca tilang-tilang kulai elatia endi. Mesti wololoh. Bukan wololoh. Wololoh itu sedih. Wolo dua o di situ. Dua o. Delok tilang-tilang kulai elatia endi. Tilo, wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Jadi tilo wan bos satu o. Pemali artiannya kapur. Uti olo kurangnya o di wolo artiannya sedih. Bolo maaf wolo di. Ya, untuk tilang kulai latia beti aja supaya ada perbedaan. Ya, ton udah de olo, wal ton udah dila, wal ton uberenti olo ton udah dila. Ya, bolo maaf wolo poli ini. Alhamdulillah kau tata alma kau habari alhamdulillah sehat alhamdulillah. Lanjut lagi yang punya nama Nopal Dude. Barasa da'a buti patulur belah pokun. Buja barasa itu. Jo barasa da'a. Itu memang. Memang ma rasa-rasa toilo lotai. Ma rasa itu sum-sum. Tunggu lo sum-sum ma mo hehehe. Nah, nabuk itu. Bolo maaf, bolo ti. Bolo. Unjoh. Nah, window. Memang berasa ada aja. Ya. Sampai dia yang kirim bunga mawar. Opa, Idrus. Idrus apa itu ya? Unjoh. Walau dua lapo data. Untuk bunga mawar itu ada lagu lo medunia, medinos. Lenggo elak lantau itu. Lagu lo polot belah itu apa? Itu bunga mawar lo medinos itu. Lagu lo polot belah itu. Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku tak lagi mengembang seperti dulu lagi. Itu pelan-pelan itu. Bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering. Bocah pelan-pelan itu. Anma pelan di jipol itu pelan beda sama pelan lagu. Biarkanlah hujan turun. Itu lagu kuku didi itu. Sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebal, terdengar tetesan air hujan. Bajak kuku didi uti ya. Ya itu ala kuku didi itu. Ya. Tetes hujan di bulan April. Lagu Lemus Mulyadi. Bajak kuku didi uti. Hujan di malam minggu. Lagu kuku didi uti apa? Lanjut. Boleh maaf bu. Lanjut. Yang punya nama Raider. Salam dari Mohyolo Kecamatan Asparaga Bakuni. Jo. Itu Mohyolo saya itu sudah berapa kali bahkan sampai ke walaupun desa apa itu yang di ujung itu, di ujung Mohyolo itu odutula tempat hanyut-hanyutan. tempat hanyut-hanyutan Allah. Jo. Indobaito, mil patalati ya, ya. Indobaito, kan ada teman saya di sana, di Pak Udin Hunawa. Tapi dia mana cuma kalau jatuh limu tu, yo. Kalau abu alo. Lanjut, yang punya nama Dewi Arif. Salam dari Bualemo. Bualemo yang mana kau? Tata Dewi, di kampung mana kau? Lah Bualemo ini bahasa kau, mau patu dulahu tewe pakuni tewe berarti itu latia ya. Wanu teya berarti sama ibu. Kalau tewe berarti menuju ke saya, di lokasi saya. Mau patu dulahu watia sambil watia aja mau keluar itu studio. mohe bobol mamani moi tomo ibu dewi atu tuluma ate jam kalor te studio bobol mamani moi tomati hi la sampai ini yang punya nama MDPN beti salam dari Palu Pakuni homa dari Palu tata lua wala hati abola lami ngabibi lohe bodi ama ontong yang punya nama Irfan tikuni olo ahali lo pandungi ya nah ini pandungi indo baido ada yang menulis T ada TH ada yang D ada yang TH tapi sekarang belum saya baca baru saya dengar itu begitu yang banyak menyatakan menggunakan T karena itu begitu ilo ngolak dari kata goronta T itu begitu nanti itu alio T karena wolo entah itu dia lo dia huruf lihat orang tuh dah bawa di itu berarti bawaan Arab tuh nah itu nah sekarang dia menggunakan T yo tidak tanpa hal lagi yo tapi yang mau dong gaya N dan T bacaannya enggak pentadio mani pentadio pontolo jadi pontolo huntu jadi huntu hunto hundo betita totihilo hundo po toto amaju hundo dia hunto ya boleh maaf boleh karena saya dengar itu oleh hunto hunto hundo ya dia lu mau duoju Mawalotin yang punya nama Roy Harmain Hamrain kalau Dila tidak Dila lidah jo ya Dila cium ada tiga itu pak ada tiga Dila bedo bolo ponokanannya ponokanannya uti ada tiga Dila tidak Dila lidah Dila cium itu bedo tapi kata Dila tidak sewaktu-waktu dia jadi ya itu padahal tidak itu kan Dila itu tidak sewaktu-waktu dia jadi ya sewaktu-waktu tinggal pemahaman pak tinggal pemahaman dalam contoh kata abo Dila itu ya tentu saja padahal kata Dila bingung kan itu baik itu Allah maaf Allah ya lanjut yang punya nama Rizky Maile alokti semin kuni muhile doa utilan dulio mailo BMKG jamulahi bahkan boh memundur mai amin jo ya, insya Allah itu cuma mau pota dulu doa ode tak kawasa tio ya tamu lamah emo lamah tutu ya lo umu amila lamah luku dulu lo itu mau pota dulu doa pota lah moto dua rahmati umatu huta dia mai didi pei amin ya mota uti nana jo bolo maaf bolo siapa lagi Walau ti Idrus Lawa, walau lagu Mojokerto Didi versi Mandarin itu judul Lio Kulu Kulu, gak ada am, saya belum dapat.

dalam tata bahasa itu, dalam kata tata bahasa itu ada pengubahan kata. Hedung hematota ahalili apiresis. Contoh, walau ti contoh lio limo lolota, mali limo lolota. Mo pula duluo lolota, mo pula du lolota. Indo beto, towolo, tolo. Indo beto, ne indo, itu kan buti jatan. Perasaan aku jamai masuk. Perasaan jamai masuk. Indo abal maapu lo, dilalo mai mo titi guru, dilalo mai mo titi masahuru, da boton ilo ilo guru tuo to mai pesukuru. Gitu aja. Ya, bal maapu lo. Indo beto, jadi dilengkapi ja otawa wanu, ja u ja tanu. Ya belum maapu lo. Yang punya nama Raiders, Desa Bihe. Hah, mau witolo Desa Bihe. Walau ti pakuni yang lewat ke sana mo yolo, ya bola de manat ya mo yolo. Ya, makan mati ya donggolo nama de oli mo hulo, donggo malo. Lo milih beto Bandungan. Bandungan raksasa, bahkan lo ngai lo tap tawes. Ya. Lo amat tawes. Ndok itu banari Desa Bihe. Ya. Ya itu. Oh, dia boleh rasa apa? Karena dia boleh di waktu itu. Oh, dia boleh bulan tempe itu. Dia malah olo. Ya. Yang punya nama Tura. Salam dari Taiwan, Pak Kun. Hah? Dari Taiwan? Taiwan? Ih, ting, dia boleh itu. Jo. Ya, salam sayang Taiwan, ay. Ya. Ya, boleh. Ya. Yang punya nama Om Obed. Halo Pak Kuni, salam dari kebun kopi. Kebun kopi yang mana? Kebun kopi yang dilewat ke Sulawesi sana, seselatan, Sulawesi Tengah. Atau tetapa olo-olo kebun kopi. Kebun kopi lo utonu ti, ya. No, belum mampu olo. Beda. Lanjut, yang punya nama Marni Halid. Assalamualaikum, Kuni Jawa, Waalaikumsalam. Dari kabilah Toto Selatan. Ya, no, Toto Selatan. Ya itu politik itu kan ala lu mau tanggulah totok itu merasa mau bunyi lo tahu pak itu itu karena itu bahasa bawaan jo dulu kan masih Sulawesi Utara mau tidak mau kan mengidolakan membanggakan bahasa ibu kota kan kita lihat kuat dulu kita masih di Manado masih pagi-pagi leh sebuah bagi bubur sada no sehingga olan to lawali bubur sada ilo lipat lo tahu bubur di dalo binte itu kan oh kita kok kalau Manado nasi kuning leh dua piring leh kita sebagai ilo lipat lo tahu aling buluto itu kan malah leh nasi kuning mau aani itu lo jo boleh ini ya. Yang punya nama NSI. Jo, assalamualaikum Bapak Kiki. Jo, waalaikumsalam. Siapa itu? Tidak tahu itu nanai. Ya, walau. Yang punya nama Idrus Lihawa. Pak Kuni, walau lagu Muhile Didi. Tapi versi Mandarin. Dari judul Kulu-kulu. Ya, itu gagadadung. Hello Kuni, saya juga belum tahu. Tapi ada yang produksi menggunakan AI. AI itu kan, iya oke, kita kreatifnya itu, cuman penyebutan AI itu, AI itu tidak fasih. Yang saya khawatir, anak cucu kita ikutan yang tidak fasih itu. Itu kan, itu, yang tidak, ya ikutan yang tidak fasih. Kuti AI betiju, mabal-mabal, saya pernah ada lihat-lihat itu, ada yang tidak fasih. Bolo maaf bolo utamanya pada danta itu hulonda itu satu keduanya dia kata yang huruf vokalnya dua pantangalo itu dalo ntb itu lombu umpama lombu wow lombu ya yang dimaksud itu lombu besok

Pero boom, wala talilo. Hepotulio sayori. Gitu kan? Nah, di situ tidak fasih. Nah, anak cucu kita akan ikutan itu kan? Berarti tidak fasih. Tata lawa penyebutannya. Kenapa selalu ulang talo buti dumedeo, uweo, patumedeo? Kan ini dari istilah bahasa Hulontalo beda bahasa vokal. Artinya bahasa vokal di sini huruf vokal. Kebanyakan A, I, U, O, E. Yang paling banyak itu A dan O. Indo beda yang paling banyak. Indo beda bahasa Hulontalo. Sehingga dikatakan Hulontalo beda huruf vokal. Ma, dobol dua A itu pak. Ma to duo wo beto do dua dobol o duo o ma dua a ma to duo wo beto dua o malu itu ma to duo lo ma spasi to duo lo belum apa lo dila lo umai mutiti guru dila lo umai mutiti masahuru nah woton wilah wilah guru tuh to umai pesukuru gitu aja ya. Kalau maaf, mati lembek tu, melintang keluar tak dah boleh baca itu. Kalau maaf, jadi waktu ada pacar bawa boleh, jo, lehuli enti tu lebih baris patan. Lanjut lagi Pak Adam Hipi, jo. Odo Allah malam itu assalamualaikum ya, insya Allah sesehatilah itu tikuni insya Allah, amin. Jo, boleh odo Allah apa odata. Lanjut lagi yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Delo pikirangnya pemai uti dulahu. Delo pikirangnya pemai itu baido boti bo boti dulahu. Bukan uti. Ya, boleh maaf walo, boleh maaf bu. Boti dulahu ma odi ma double a ma spasi odi atau odie. Malo ma odie patu. Itu ma odie patulio. Lio patulio itu nyambung. Patulio nyambung. Itu. Panasnya kan. Dia itu kan itu nyanya. ngamila ma ilotore. Wau tulu donggo tete oto ayu anak wito. Makanya ma popo mula melo wati apa itu enti ye. Wajo. Jo. Albolo ti. Indo baido. Makanya jo itu pahilelo isi alit di poma opo mobu. Jo. Mau lupa tuju. Ya. Indo abolo maaf walo. Yang punya nama harus patan. Jo, Pak Guru. Kuni, wanu memanyanyi bunga mawar. Poom buta mai. Bomo ponasar. Nih, nah. Ya. Ya. Mampuli termawa kutu, Pak Guru. Hei. Nanti pu amat dia buti suara buti mah ngomkolo. Ma bolo maaf bolo. Nah, lanjut. Nanti dengar Tuhan Jaka Putar itu. Ya. Ya, nando lanjut. Penasaran nih lanjut. Yang punya nama Musdalifah itu. Kuko. Ya. Assalamualaikum konijo alaikumussalam. De umur wa beti. De umur wa beti didi monongki. Ada de omolua botitikuni. Oh, de omolua botitikuni menongki to teras telaga. Telaga tubot. Jof. Itu ya? Jokop sih. Oh, den. Padahal itu betul ilau deh. Dia memang ilau elalatia ibu mustali pako. Bo, aku gimana gitu ya? Elalatia. Saya itu udah berbalik-balik, udah berhenti. Anak Ali bingkel elalatia ya. Bingkel itu permaisuri, Pak. Ya, nak ulu bingkil lalu hati ya. Ada balik apa ini? Jadi bawa ulu bila boleh. Nah, berjalan terus jo. Jo, walau maaf walau. Ya, dila. Allah umur jalan dia. Tinggal ya. Dan dia baru nak apa. Malam ti, malo heula talo. Dah bawa dia. Nana, bawa itu kau. Oi. Nyo, bolo maaf bolo. Dende
Bolo Mak Bolo. Lanjut, yang punya nama Yuyun Mailo Lakoro. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ohila modungohe lagu pilu. Pilu lo mengobongkola pehibur mola to uti to mas sambe patulio buai jojo. Itu pilu. Itu pilu. Wow pilu. Nama itu. Karena itu boleh. Harus double I. Pilu. Wanu pilu itu bahasa Indonesia apa? Pilu rasa hatiku. Itu bahasa anu pilu. Pilu. Anu hulang dalo. Pilu. Memang pilu. Ya. Itu pilu. Orang mah. Orang saya boleh. Jangan boleh membedung happy lumu ti. Dia kalau bawa pilu ti. Ih, lati bapa. Pilu itu memang dongeng. Itu dongeng itu, Pak. Itu pilu itu dongeng. Tapi, pilu lo mengopang kola beto. Wanto-wanto he po ahu. Wanto-wanto he dini. Wanto-wanto he waingo. Suruh. Itu baik-baik. Wanto-wanto he waingo. Wanto-wanto he nasehati. Itu pilu lo mengopang kola. Itu baik-baik. Kan pengantar tidur. Atau dila. Sementara duduk bersama topango hulalo, pemilu aja lo mau panggola. Tapi topilu itu tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini. Itu topilu. Karena ada larangan, ada himbauan, ada ajakan, ada nasihat. Topilu itu. Itu. Wah, kalau itu nama kalangan ini lemah. Tapi itu ada unsur itu. Nasihat, larangan, ajakan. Itu topilu. Ya. Indomito, pilu lo mangpanggola, ya itu kan dongeng. Kenapa dikatakan pilu? Karena bolo bo ulohuhung kuliamai, bo ulohuhung kuliamai. Ea ilodung metolibapum uti ilung kulilibapum uti pilu uti. Ya kenyataan ni, legenda lah. Indomito, bo uhung kuli lo huhung kuliamai, gitu lo. Ngayon nga na mga bumbuto gitu lo ito eh. Wala maabolo. Ito po ali. Di ba ang dapat manyanyilati adyo eh. Buma poyo-poyo adi at ha. Injo, tanti pulong ilo kopi boto to tampalili ibu musdali pa ko eh. Ay di lalo bakse din eh. Jo, wala odola po. Data dali ibu yuyun may lulakoro. Jo, ibu lo salamu odeli Teteh, ya, mengenang gula mak teteh ya, teteh Ira Muilo, untuk Bandung Maitiali teteh, ya, mudah-mudahan ada berdengar. Lanjut, yang punya nama Suhail Halid Karim. Assalamualaikum kuni, waalaikumsalam, salam polodulahe. Huli tapomai dua lo mancingi didi. Ea lamiatia dongko ito ea ta molamahe molimo mota tutu ito ea ea lo umo aamilala mahluku ito ea ta kawasa to umo aamilala amiatia mamu potalu lo dua ode olanto ea ito ta kawasa to umo aami potala matu hutale mei rahmati umamoto duo didi beto itulah palili hapalia mota wanjak bangangolo jo hapali alam tanja bang betul itu jo itu betul hapali lio lanjut yang punya nama Epi Sapi kau jo assalamualaikum nuni jo waalaikumsalam lo dudung gaya pol jo dudung gaya enti to pro ampa lo dudung gaya poli pokoknya dumo dupa to pro ampa jam satu poli to pro satu ya itu pro ampa lo RRI tapi pro satu pro ampa RRI pro ampa wanutia RRI pro satu jo anti itu kal bebe anti itu mak oleh pada imu ya pokoknya mak mailoh ya gelaran tim oleh beti timona ti anja tak bisa besar ti anjaya yang tak bisa besar tomato pro ampa mailoh ya gelaran ngambil tim oleh lanjut yang punya nama Sanudin Hadi jo pakai sek
Assalamualaikum ku ni jalaikum salam. Polo dulah masatia watia bomo ehem polsi. Bomo ela polo dulah to pemilu tahun 82. Wih, tunggu to ubito. Bolo waloti. Bo lando. Lando lo. Wow. Balasai. Jo jo jo. Olo. Balasai lo waloti. Udila lo heheheng. Lo heheheng. Ya, emo dong he kampanye wow hihi buhu lo lagu pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila. Ilut patah. Ya, pemilihan umum telah memanggil kita begitu seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila. Na na na na na na na na na. Melut patah pa bahasa nunin eh melut patah. Jo, nunggu elami buat siapa bleh wakutu. Nunggu mali o elami itu buat tu buat bleh wakutu. Waktu tina komentar ngop adunta. Nono aku, ampolak bleh miloh buat siapa pengangon lompo baca eh bleh miloh. Dipompo baca. Deputi Tieli, yang punya nama Astagaranto. Makuni, seada hujan di kota, belum nun. Yo, mantan putih. Uya. Kalau di Biau Petanga, Gorut, boh hujan, air. Air mata kun, ibu hujan air mata. Ini ngelepas, tidak ada air di sana. Ati Allah. Oh, ini lengkap alamatnya. Itu. Itu di Biau Petanga Gorut. Itu lengkap. Ya. Itu. Enggak elamai butia nana peliputan butia pilkada, pilgub, pemilu. Baru lewat itu kasia dengan kikia. Aduh, memang kuat. Di polo di tokota nunu dongko lantolantong dulahu. Lanjut. Yang punya nama bau hujan air mata hati orang hati yang punya nama Haris Patan Jopa Guru Ulti Bolo Ulti Wo Ton Ula Tipo Tono Ulti Ulti Luhata Bo Malali atau Mabolali Nyo uti Allah uti gagal uti. Bo malali sudah menjadi. Bo ma semuanya ma bo loali. Uti uti apa itu dikatakan aperesis? Nanti mencari poli dulu uti. Ya tugas uti PR. PR loati ya. Jo. Olah antum amin aja bo loati ya. Jo bo poli alat ya maan. Hemo bihitah wa utin aku mau buta wotin aku walau walau ti ma walau ti bo apa dia ma bo malali atau ma bolali bo malali berarti bo malwali nya enda lanjut pak Allah lanjut yang punya nama Yuyun Moi Lolakor Banari Pakuni ma uloti mali belum apa mati rumah yango maton uhe baca latihan aku ya dan ada uhe masuk butik wolo komentar nana datu mayango to tidak diatan maton ya maton ibu Yuyun itu naku ibu Yuyun mainlah la korbanari kuni uya di tiap mu anu mu tumayango mali pilu ya mali pilu ya pilu wow pilu ya boleh has itu ada mesti ada ya mesti ditarik modelo tepawa wow tepawa tepawa itu beto saling sepak tepawa sepak lah beto lombu wow lombu
lombu besok, lombu rebung. Itu. Hebat tulis sayur tiwala talilo. Lanjut. Yang punya nama Hasanuddin Hadi. Jo Pak Guru. Ya. Tiama o soba lo kaca lo kacang. Moi dukuni. Mato dua lo. Jamani mau pola lo odito eing. Mau tapu dosa. jamani pola lo atu tuloma. Musi mau pola nito. Jamani pola lo odito. Atu tuloma itu. Allah maaf walau dia. lanjut. Mumi dua putunan. Yang punya nama Ebi Sapi. Masya Allah tikuni biar setua alhamdulillah tidak pakai kacamata. Tidak usah pakai Allah kau ibu Ebi. Bosan waktu-waktu. Kalau jauh biar tidak pakai kacamata. Tapi kalau sedekat, apalagi kembali HP atau tidak bodoh tolong mahi wuluai. kalau jauh masih mampu. Itu masih mampu. Ini jarak hampir satu meter ya. Jarak saya dengan komputer kembali pembaca lawati ya. Ya. Itu. Ya, abolo ma bolo. Dia bo ma. Ya, ma ilangi. Ma mahi ilangi ya. Balak dong itu di ma mahi pololohu. Ya, ma waku tulio ko. Ibu hati. Bolo uti. Yang saya di TikTok yang punya nama Ter Antukai. Assalamualaikum kuni watia mondo owata bolo du aimai ngo indah malam modehu didi sabu ma ma bolo te to te ya kebakaran uito leju mindo bukan mondo londo ya ndo bedo kebakaran te to te ya uti tie leju nda ido bedo ujo di pemapu mo boy yo walau ma bolo jo bolo odu ola po data. Lanjut yang punya nama MDPN ini. Kenapa orang-orang tua mau kirim pesan penggunaan huruf O diganti dengan huruf E? Contoh mejadi, mepigi. Itu mau tahu mulangula O. Itu baito. Ya sebenarnya O bulat, Pak. Kenapa? Bahwa itu ciri khas kita. Wanu mau jadi, bukan mejadi. Ya, itu memang mau jadi. Mau pigi, bukan mepigi. Tetap mau pigi O bulat. Jama apohe mulangula. Itu kan ciri khas kita. Ya. Itu latihan penonjolan kalau di luar daerah memang penonjolan latihan oh memang oh memang buhi bula-bula debuti oh memang buh koping-koping walau tiba yang punya nama Ramin Abdullah salamu lonto nah itu monto lonto ya Dula Mayo Barat jo yang punya nama Refja Fakuni mana yang benar penulisan Gorontalo Lio atau Hulondalo. Ya. Ya, kalau nyambung-nyambung ya harusnya Hulondalo. Kalau kita berbahasa Gorontalo itu kan Hulondalo Lio. Hulondalo Lio jauh Gorontalo Lio. Hulondalo Lio. Ya, kontrol waktu. Yang punya nama Idrus Nihawa. Pak Kuni masa tiap tiye dan data ta keke ingo madidu motota mau bahasa lo Hulondalo wau didu mengerti ya. Karena itu didu hepo bahasa wa lo Hulondalo tok delom bele. Itu didu hepo bahasa lo Hulondalo tok tau keke ingo. Ya, itu begitu. Itu satu. Kedua, karena adanya perkawinan antara suku. Sehingga bahasa Gorontalo tidak terungkap lagi dalam rumah. Indo bedo. Tapi yang dongko keingu mah bahasa jo, buat dia kalau mah puolo, dia lo bantal lo hati ya dongko TK. Nggak amila tato sekolah betul taman lo tato sekolah lo nguati atikus, tio tutuau talo lo nguati a udu, sehingga guru-guru pada ketawa. Dasar wala ikuni wali ngolio mak, gitu. Bukan karena tuan tidak menyebut itu sehingga tidak terterima oleh mengolio. Jadi dia boh hewat etimak ngope lo bahasa lo Hulondalo. Satu contoh. Tutup kasana nunu huhebu. Empat singgol nih. Apa itu huhebu papa? Pintu. I alat di papa. Pintu itu papa, pintu. Kesempatan kita menjelaskan. Bahwa aslinya bahasa Gorontalo. Pintu itu huhebu. Bukan pintu. Ya. Ndobedo. Gitu loh. Yang lanjut. Yang punya nama Rukli Husain. Salam dari Bolmut. Boroko. Eh Boroko. Yo. Yang punya nama Jamar. Assalamualaikum. Bakun. Salam dari Ambon. Ambon manis mau main dulu buat dia laku mau menyanyi lah Ambon manis wow.
Raider, tipe ni apa di dia? Orang ada lihat itu keadaan di sana dan sudah diangkat itu yang ada di sana itu hanyut-hanyut, ya hanyut-hanyut di sana, ya sampai ini Alit Laia, yo assalamualaikum pak Kunit dari Tomohon, Tomohon kutik kan, maksud habis waktu no, sorry dang ne. Kita kok le semua permisi dulu le kuak. Enten dalu mengulang mengotot dan bobo-bobo mati dengan tutuh yang ngabut yang salah dan dengan tutuh yang ngabut nama itu nama aku tuh memang memutuang aku tuh memang bubulu enten boleh itu buat yang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Manusia makin banyak bertambah, tanah tidak akan bertambah-tambah. Maka harus diatur hari ini. Kalau tidak, jadi buang waktu besar.
2: Daerah ini kan yang rawan banjir. Juga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan agar selalu memberikan informasi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong penataan terhadap setiap lahan hak guna usaha HGU yang telah habis masa berlakunya. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan tanah objek reforma agraria atau TORA serta pengembangan potensi penataan akses gugus tugas reforma agraria GTRA. Program ini telah menyasar sejumlah lahan ex-HGU di Kabupaten Gorontalo termasuk yang ada di desa Taulaa, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi kemarin mengatakan, memberikan kepastian hukum terhadap lahan ex-HGU sangat penting untuk mencegah potensi konflik berbagai pihak. Ia menekankan pertumbuhan penduduk terus meningkat perlu dibarengi dengan penataan lahan yang jelas agar persoalan agraria tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
1: Beberapa HGU kita sudah selesaikan termasuk ini, dan ini harus perencanaannya kita harus buat, jangan berlarut, karena Tuhan ini menciptakan dua hal. Pertama diciptakan dunia ini, kemudian diciptakan makhluknya. Makhluknya bertambah-bertambah terus, tapi ini tanah hanya diciptakan satu kali. Ini sehingga manusia makin banyak bertambah, tanah tidak akan bertambah-tambah. Maka harus diatur hari ini. Kalau tidak, jadi bom waktu besar. Olehnya kita bersepakat untuk menyelesaikan ini, walaupun pekerjaan besar, tapi kita harus selesaikan dalam rangka memberikan kepastian terhadap itu.
0: Sofyan juga menyebut penataan lahan ex-HGU penting untuk mendukung pelaksanaan program nasional di daerah yang membutuhkan ketersediaan lahan. Salah satu program dimaksud yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Ia berharap penataan lahan ex-HGU yang dilakukan dapat mendukung pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara mengajak kepada UMKM yang ada di daerah agar mendaftarkan pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan melalui Jam Sostek. Hal ini penting dilakukan mengingat program jaminan sosial tenaga kerja sangat membantu pekerja dalam memberikan perlindungan tenaga kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara, Roy Van Solang, menyadari bahwa tingkat kepatuhan UMKM yang berada di daerah ini dinilai masih rendah. Pihaknya pun telah melakukan kunjungan di beberapa UMKM dan didapati bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan pekerjaannya. Diakui capaian Jam Sostek di lingkungan UMKM masih di bawah, namun pihaknya tetap optimis secara bertahap para pekerja akan semakin banyak yang mendaftar.
2: Memang yang paling banyak tingkat kepatuhannya ini masih rendah yaitu UMKM. Memang kami sudah melakukan kunjungan ke ini, tapi capaiannya memang masih rendah. Tapi kami tidak pesimis di situ. Terus kami akan lakukan berbagai upaya agar mereka ini bisa berpartisipasi ikut dalam program tenaga kerjaan ini. Karena itu teman-teman ini di bidang KI berupaya melakukan inovasi agar mereka capaian yang masih cukup besar ini bidang UMKM kami akan terus genjot dengan berbagai cara termasuk lewat sosialisasi melalui media sosial dan juga kunjungan-kunjungan melalui pertemuan. Insya Allah ini tahap demi tahap seiring dengan berjalannya waktu partisipasi mereka ini akan meningkat.
0: Roy Van Solang berharap UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat melakukan berbagai inovasi dalam menyikapi kurangnya partisipasi UMKM mendaftarkan pekerjaannya ke depan. Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi juga akan hadir di Kabupaten Bualemo. Kecamatan Dulupi sudah disiapkan untuk hilirisasi unggas dengan luasan 12 hektar.
3: Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo disiapkan sebagai salah satu kawasan pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bualemo telah menyiapkan lahan seluas 12 hektar untuk mendukung pelaksanaan program yang mengintegrasikan pengembangan unggas dari sisi hulu hingga hilir tersebut. Pemilihan Kecamatan Dulupi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan serta lokasi yang dinilai strategis karena berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bualemo. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan dalam pengembangan pasar hasil produksi unggas, mengingat kebutuhan terhadap komoditas ayam cukup besar di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Bupati Bualemo Rumpagau dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dilaksanakan di daerahnya. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut agar segera direalisasikan di Kecamatan Dulupi.
4: Kita baru melakukan MOU dengan PT Perdikari di bawah Agrinas. Alhamdulillah Buah Lemo ini diberikan kepercayaan untuk ditempatkan pembangunan hilirisasi unggas termasuk pakan ternaknya. Yang kita alokasikan tempatnya di Kecamatan Dulupi, Desa Polohumbo. Dan lokasinya sudah kita siapkan kurang lebih 12 hektar untuk hilirisasi unggasnya. Kemudian untuk pakannya kita siapkan juga 6 hektar. Iya, memang ini merupakan salah program yang bisa cepat mengentaskan kemiskinan. Karena yang sebelumnya kita ini susah untuk mendapatkan bibitnya, ini sudah ada di depan mata kita dan tinggal petani khususnya yang bergerak di bidang peternakan ayam ini bisa. Nah, pemerintah daerah insya Allah akan juga membantu masyarakat memfasilitasi untuk mereka bisa memelihara ayam.
3: Rum Pagau menjelaskan pengembangan hilirisasi ayam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi unggas tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam rantai usaha tersebut diharapkan membuka peluang pendapatan baru, mulai dari kegiatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi bagian penting karena program hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buah Lemo. Taufik Usman melaporkan.
0: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo terus mendapat dukungan dari berbagai hasil riset akademik yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pembudidayaan. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo UNG, Dr. Mulis mengatakan, riset mengenai ikan nila telah banyak dilakukan melalui dari aspek kualitas air, pakan, pertumbuhan, kesehatan ikan, hingga penerapan teknologi budidaya. Menurutnya hasil penelitian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pengembangan budidaya ikan nila agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan. Mulis menilai inovasi berbasis hasil penelitian ini perlu terus diperkenalkan kepada pembudidaya agar teknologi yang dikembangkan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat secara langsung di lapangan.
5: Kebetulan riset tentang budidaya ini sebenarnya ini sudah banyak yang melakukan riset gitu. Peluang-peluang besar ini sebenarnya memberikan kontribusi yang sangat besar gitu untuk pengembangan ekonomi di sektor perikanan di Provinsi Gorontalo. Lagi-lagi problematika kita kan sekarang ini kan adalah bagaimana peningkatan sektor perikanan ini hanya sebatas pada konsumsi lokal, tapi kedepan-kedepan mungkin ini menjadi masukan yang sangat besar karena untuk mendukung ketahanan pangan ini kan sebenarnya banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dalam hal ini. Saja kita berbicara tentang nilai hidup saja itu gitu, tetapi ada produk-produk hasil perikanan yang bisa untuk menciptakan lapangan kerja untuk para masyarakat dan para pembudidaya. Tapi untuk sementara kita masih keterbatasan pada sektor konsumsi lokal dalam hal ini untuk rumah makan dan sebagainya itu yang kami lihat yang terjadi di lapangan gitu.
0: Selain teknologi budidaya, kualitas lingkungan perairan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Penelitian mengenai budidaya ikan nila di Danau Limboto sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas perairan dengan produktivitas budidaya ikan nila. Ia mengatakan pengembangan budidaya nila juga perlu diarahkan pada efisiensi penggunaan pakan, pengelolaan kualitas air, serta pencegahan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan ikan. Mulis berharap sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pembudidaya terus diperkuat, sehingga hasil riset tidak berhenti di lingkungan perguruan tinggi, tapi dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
6: Sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, menghadapi prediksi musim hujan dan pertengahan November, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan banjir. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Musim hujan di wilayah Gorontalo diprediksi mulai berlangsung pada pertengahan November mendatang berdasarkan informasi BMKG Gorontalo. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sejak awal. Antisipasi terutama dilakukan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi rawan banjir. Pemerintah kecamatan diminta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca dan potensi bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarosu, mengatakan kesiapan masyarakat perlu dilakukan sejak awal menghadapi musim hujan.
8: Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yang perlu mendapat perhatian itu yang pertama, Kecamatan Tomilito, kemudian Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, kemudian Kecamatan Biau, Linggula. Ini yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena daerah ini kan yang rawan banjir. Juga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka musim hujan ini, kita berhati-hati jangan sampai akan terjadi banjir. Nah, kita sudah antisipasi dari awal bagaimana kesiapan dari masyarakat terkait kalau ada bencana banjir.
7: Pemerintah daerah meminta masyarakat di wilayah rawan banjir tidak mengabaikan informasi dan peringatan yang disampaikan pemerintah kecamatan. Kesiapsiagaan sejak awal diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika hujan mulai meningkat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana kepada pemerintah setempat.
0: Pendengar, menghadapi musim hujan, para petani di Gorontalo saat ini mulai mempersiapkan jadwal musim tanam. Langkah ini diambil agar proses penanaman dapat berjalan optimal. Berikut laporan Hendra Rauf.
9: Para petani di Gorontalo mulai mempersiapkan musim tanam seiring dengan prediksi akan memasuki musim hujan. Petani jagung di desa Diluwato, Paguyaman, Hamsa Ninje, menyebut bahwa penetapan jadwal tanam tahun ini sepenuhnya mengacu pada prediksi musim hujan dari BMKG. Ia menambahkan kebutuhan pupuk, benih, serta pengolahan tanah baru akan dilakukan saat curah hujan sudah mulai turun secara stabil.
10: Keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG, kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani, sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya, dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini, memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali.
9: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama para penyuluh terus memberikan pendampingan kepada para petani dalam menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan matang dinilai penting agar petani bisa langsung melakukan penanaman begitu musim hujan tiba. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juuna mengutarakan para penyuluh melakukan pendampingan di lapangan khususnya memberikan mekanisme penanaman ketika musim hujan tiba.
11: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
9: Ahmad Juna menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi selama musim kemarau baru mencapai sekitar 25%. Pihaknya meyakini pemanfaatan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat saat musim hujan tiba seiring meningkatnya kebutuhan para petani.
0: Upaya meningkatkan produksi pertanian di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala. Petani tidak hanya dituntut meningkatkan hasil produksi, tapi juga membutuhkan dukungan agar hasil panen dapat terserap pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Gorontalo, Lukman Laisa, mengatakan akses terhadap pasar menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan usaha petani. Di sisi lain, ketersediaan lahan pertanian di wilayah perkotaan terus mengalami tekanan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mempertahankan luas lahan produktif sekaligus meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah Kota Gorontalo terus menyiapkan langkah untuk mendukung petani menghadapi berbagai kendala tersebut.
12: Bagaimana meningkatkan produksi terutama untuk para petani melalui akses ke pasar. Terkadang ini yang menjadi PR besar kami yang akan kami laksanakan. Ditambah lagi dengan makin berkurangnya produksi pertanian. Belum ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim yang kita hadapi. Kedepannya memang kami masih akan terus mengupayakan terutama pelayanan untuk irigasi buat lahan pertanian. Ada beberapa titik di kelurahan yang memang masih banyak lahan pertaniannya yang kita usulkan ke kementerian untuk ditingkatkan saluran irigasinya.
0: Penguatan irigasi di sejumlah kawasan pertanian diharapkan dapat membantu petani menjaga keberlangsungan produksi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak cuaca ekstrim dan keterbatasan lahan pertanian. Dengan dukungan akses pasar dan sarana produksi yang lebih baik, peningkatan produksi pertanian di Kota Gorontalo diharapkan dapat terus dilakukan. Pendengar, Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti pemanfaatan ruang milik jalan pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo yang digunakan untuk penanaman tebu. Penertiban dilakukan untuk menjaga fungsi jalan dan keselamatan pengguna.
3: Pemanfaatan ruang milik jalan atau rumija pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo menjadi perhatian Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo karena dinilai dapat mengganggu fasilitas jalan dan keselamatan pengguna. Salah satu pemanfaatan yang menjadi sorotan adalah penggunaan rumija untuk penanaman tebu oleh PT Pabrik Gula pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo. Dinas PUPR memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk dengan menyampaikan surat kepada perusahaan terkait penertiban pemanfaatan bagian jalan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Muhammad Iqbal Hasan, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang salah satunya pemanfaatan ruang milik jalan atau rumija.
13: Secara spesifik, keluhan dari masyarakat mengenai sempadan jalan yang saat ini sudah ditanami tebu oleh PT Pabrik Gula. Itu akan kita komunikasikan lagi dengan PT Pabrik Gula, karena sempadan milik jalan itu kan harusnya aman dari atau tidak ada pemanfaatan selain yang diizinkan. Dan memang tidak akan kita izinkan kalau pemanfaatan di bahu jalan, karena untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Itu satu. Kemudian ada juga beberapa ruas yang disampaikan untuk memperbaiki kualitasnya sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sana, seperti pelabuhan, kemudian ada sekolah, kemudian ada UPTD-UPTD Pemprov yang berkantor atau berlokasi di Bualemo.
3: Ia menjelaskan setiap pemanfaatan bagian jalan harus melalui pembahasan atau ekspos untuk memastikan tujuan serta peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, pengguna bagian jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukan berpotensi mempengaruhi fungsi jalan serta meningkatkan risiko bagi masyarakat yang melintas. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Jenderal Sudirman nomor 3

0: pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Kita kembali lagi untuk program lagu dan request LDR 100% Indonesia. Di sini Anda bisa ikutan request lagi lagu-lagu yang hanya ada di list playlist kita siang ini ya. Ada lagunya Rahmani Asrini dengan Pilihlah Aku, terus juga lagunya Roni Parulian dengan Sepenuh Hati. Ada Sabrina Leanor, Pendampingmu, terus juga lagunya Syahrini dengan Kau Yang Utama. Ada lagunya Delon, Karena Cinta, dan juga ada Noah, Mimpi Yang Sempurna. Didengerin baik-baik lagunya, jangan ada yang nanya lagi nanti ya. Sekali lagi ya, ada lagunya Rahmani Asrini, Pilihlah Aku. Roni Parulian, Sepenuh Hati, ada Sabrina, Pendampingmu, terus juga ada Syahrini, Kau Yang Utama. Juga lagunya Delon, Karena Cinta, dan ada Noah. Silakan di line telepon, halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Maaf nih di Buladu.
0: Oh maaf nih di Buladu.
1: Lagunya Syahrini.
0: Syahrini, oke.
1: Oke, terima kasih Mak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi setelah Oh maaf nih, halo LDR. Terputus sayang sekali ya. Dicoba kembali untuk yang tadi sudah bergabung. Halo LDR.
2: Halo Kak Eja.
0: Halo juga
2: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly.
2: Roni Parulian.
0: Roni Parulian.
2: Iya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Syahrini dan juga Roni, berarti ya Roni Parulian. Jadi kita udah ada dua lagu nih. Ya, dua lagu yang bisa Anda vote langsung di telepon lagi 082196648664. Halo LDR
2: 100% Indonesia, Tano Weda.
0: Jo, Tano.
2: Roni
0: Dodi.
2: Oh, Roni.
0: Roni. Teroni Poli. Iya.
2: Teroni Poli, oke. Terima kasih, Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Parulian juga sudah dipilih sama Titano di Batuda, ya. Oke, sore ini.

0: terus ya, dicoba kembali di WA juga boleh yang pengen ikutan vote lagu ya, kita punya Syahrini dan juga Roni. Halo LDR.
1: LDR.
2: Halo.
1: Halo, dari?
2: Dari Capu Jambara.
1: Oke. Lagu yang mana nih?
2: Lagu yang tadi, lagi yang tadi.
1: Yang tadi, yang kemarin tidak mau?
2: Itu yang tadi itu.
1: Oh, yang tadi itu, Jo. Oke.
2: Oke.
1: Terima kasih. Oke, lagu yang tadi. Tidak tahu lagu yang mana yang tadi ini Ati. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Wati di Kayu Bulan. Mau lagu yang tadi, Tiwati?
3: Roni.
1: Lagu Lika Roni. Oke, siap. Terima kasih.
0: Oke, Wati di Kayu Bulan. Kita langsung mainkan saja untuk Roni Parulian. Setelah itu akan ada lagunya Syahrini.

boleh dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Ya, peringkat lagu dari Syahrini dengan Kau Yang Utama ya. Sudah jam 2:43, kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang bersiap melaksanakan sholat asar. Azana asar hari ini tepat pukul 14:48. Kita masih kembali lagi untuk program lagu dari Rahmania dengan Pilihlah Aku. Ada Sabrina Leonor, Pendampingmu, ada Delon, Karena Cinta, terus juga lagunya Noah dengan Mimpi Yang Sempurna. Halo LDR. Oke. Ya, line telepon silakan untuk yang mau ikutan request lagi. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Gorut.
0: Ya.
1: Tengku Mansur.
0: Tuduh Allah Tengku Mansur.
1: Itu lagu pertama tadi.
0: Pilihlah aku.
1: Ya.
0: Pilihlah aku.
1: Ya, seperti itu. Ada samar-samar di sini, Pak.
0: Oh, samar-samar di Gorut, eh?
1: Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tengku Mansur ya. Sudah memilih lagunya Rahmani Asrini. Pilihlah aku. Kita lanjut. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Jo.
2: Pak Wardi di Tilamus.
0: Pak Wardi silakan bisa merequest lagi.
2: Noah,
0: lagunya Noah, ada iya. Noah.
2: Oke. Terima kasih Kak Eza, insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aku dan Noah, Mimpi Yang Sempurna. Yang mau ikutan dari dua lagu tadi, sekali lagi ada Noah dan Rahmani Asrini. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Lis.
3: Iya, kerja tidak ada siaran ini.
0: Masih belum ada di sana, ya?
3: Tidak ada, cuman tadi ada, ini sekarang tidak ada.
0: Oh, so jaga hilang-hilang, Bang?
3: Hilang-hilang, jadi tidak dapat tahu.
0: Oke.
3: Judul lagu itu apa-apa.
0: Ada Noah, Mimpi Yang Sempurna, atau Rahmani Asrini, Pilihlah Aku.
3: Yang Noah saja, Kak.
0: Noah saja, ya? Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Ibu Hasni sudah bergabung di WA ya, yang katanya pilih lagu Pilihlah Aku. Oke, okay, baik. Ya, penelpon kembali kita terima. Halo LDR.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Jo.
4: Dari Limboto.
0: Ibu Reni di Limboto, silakan Ibu Reni.
4: Pilihlah aku.
0: Pilih saja, Dang.
4: Oke, pilih saja. Tidak ada gini.
0: Ayo, astaga. Oke, makasih Bu Reni.
4: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan untuk penelpon ini ya di sesi kedua ya. Kita akan lanjut setelah kita akan jalan dulu untuk azan asar wilayah Gorontalo dan sekitarnya pukul 14:48 waktu Indonesia Tengah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo mendengar. Setelah tadi ada lagu dari Adrian Halif featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Masih ditemenin untuk program LDR 100% Indonesia. Silakan yang pengen ikutan request, kita masih buka di 0821 9664 8664. Ya pendengar, kita masih tersisa lagu dari Sabrina Leonor dengan Pendampingmu. Terus juga ada lagunya Delon Karena Cinta ya. Terus juga ada T5 dengan Kau. Ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Oke, di line telepon silakan. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Indonesia.
0: Iya, Inka ya?
1: Iya.
0: Oke, Inka mau lagu yang mana?
1: Sabrina,
0: Pendampingmu. Oke, iya. Baiklah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah Inka. Halo, LDR.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari ibu siapa ini?
2: Dari Cokro.
0: Ibu Asna?
2: Ya.
0: Lolo habar ibu Asna?
2: Alhamdulillah.
0: Silakan lagu yang mana?
2: Sabrina.
0: Masih ada Delon, ada Nadine, ada T5. Kau mau yang mana? Masih bisa merequest?
2: Nadine,
0: oke, okay, baiklah.
2: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada dua lagu nih yang bisa di vote. Nanti kita akan ada tambahan lagu lagi ya. Lagunya Sabrina Leonor, Pendampingmu. Terus juga ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Halo LDR. Halo LDR, sudah masuk. Dari siapa ini? Halo. Oke, okay. Peringkat Otoritas Jasa Keuangan OJK menyetujui Rania Riris Ismail untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau Bank Sulutgo. Persetujuan ini diberikan setelah Rania dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan juga kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh OJK ya. Dan hal ini tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK. Yang tentunya dalam keputusan ini OJK menyatakan Rania ini memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulutgo. Proses penilaian ini juga dilakukan berdasarkan permohonan Bank Sulutgo yang mengacu pada keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada Maret 2026. Kita terima penelpon, silakan. Halo LDR.
3: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari? Pak
3: Niko
0: di Gorut, mau lagunya Sabrina atau Nadine?
3: Sabrina,
0: oke. Okay. Ya, terima kasih. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa nih?
4: Dari Ibu Ratna Naki di Selamut Abu Alemo.
0: Ibu Ratna Naki, mau lagu yang mana Ibu Ratna?
4: Lagunya Nadine.
0: Nadine, oke, okay. Boleh?
4: Iya.
0: Iya.
4: Boleh. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lagunya Sabrina Leanor pendengar dengan pendampingmu. Kita masih ada waktu 30 menit lagi nih di program LDR 100% Indonesia. Next kita masih punya lagunya Delon, Karena Cinta. Terus juga ada T5, Kau, dan juga ada Toh Pati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Ada Tulus, Teh Hijau, dan juga lagunya Dewa 19 dengan Kirana. Sekali lagi ada Delon, T5, ada Fabio Acer, Tulus, dan juga Dewa 19 ya. Untuk yang sudah bergabung di line telepon, kita sapa kembali. Halo, LDR. Dari siapa ini?
1: Dari Lina di Kabila.
0: Lina di Kabila, silakan.
1: Delon.
0: Lagunya Delon, oke. Terima kasih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lina yang ada di Kabila. Halo, LDR. LDR.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Silakan Ibu Ia.
2: Mari

Anda bisa terus update informasi pendengar sore ini di rri.co.id ya. Ya, kembali kita hadirkan informasi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra bersama dengan tim melakukan supervisi penilaian maladministrasi pelayanan publik di kantor Polres Pohuwato hari Kamis hari ini ya. Langkah ini diambil guna menjaga kontrol kualitas penilaian data yang telah dikumpulkan tim penilai pada bulan sebelumnya. Kedatangan tim Ombudsman Gorontalo diterima langsung oleh Wakapolres Pohuwato beserta Kepala SPKT dan jajaran anggota lainnya. Muslimin menjelaskan bahwa fokus supervisi kali ini tertuju pada layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih perlu ditingkatkan di beberapa parameter. Di sisi lain, pelayanan pada satuan lalu lintas atau satlantas dinilai berkualitas baik. Penilaian ini diukur melalui 4 dimensi utama, input, proses, output, dan juga pengaduan, serta memperhitungkan tingkat kepercayaan masyarakat hingga kepatuhan terhadap sarana perbaikan. Yang mengajukan request milih ya, atau vote lagu Delon atau Tulus, bisa kita masih tungguin line telepon nih, 0821 9664 8664.

Ya wes, kalau gitu kita langsung saja untuk mainkan lagunya untuk yang sudah merequest lagunya Delon, Karena Cinta. Setelah ini akan ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, mendengar kita masuk di sesi terakhir untuk program LDR 100% Indonesia. Untuk lagu bisa di request masih ada Dewa 19 dengan Kirana. Lagunya Fabio Acer, Cinta Kita, dan juga T5 dengan Kau.

Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua memastikan setiap temuan dalam monitoring dan evaluasi atau MONEV diterjemahkan menjadi intervensi yang terukur dalam 2 bulan terakhir. Pesan ini disampaikan Anang pada pembinaan wilayah di 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo dalam rapat tindak lanjut monitoring dan evaluasi atau MONEV terpadu berdampak tahun 2026 yang digelar secara daring hari Rabu kemarin ya. Rapat ini pendengar berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan work from home atau WFA bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi lintas wilayah tetap dapat berjalan tanpa pertemuan tatap muka.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan kita cukupkan untuk program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di 082196648664, juga di WhatsApp dan mendengarkan juga di sore ini ya. Kita akan ikuti nanti untuk program Beranda Asta Cita Nasional jam 4 yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Selanjutnya kita akan bergabung dengan siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang burung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya dulu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi, ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide, ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Karena itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
3: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
3: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya, ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
3: Selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperintahkan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm-hmm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yeah. kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya, mm-hmm. tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami, mm-hmm. di Kisbang itu ada 4 forum, yeah. ada FKM, FKPT, FKDM dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa, yeah. saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan, yeah. Pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga, yeah. Turun ke sekolah, mm-hmm. SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya, yeah. Nah itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

membaca, siapapun bisa membaca di sini. Tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu?

0: dekat, mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
1: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
1: betul
0: ini juga
1: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
1: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
1: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
2: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
2: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru itu ada Papua Moon ya. Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
1: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
1: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu

0: isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
2: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
4: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
4: Pesannya apa buat atau buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sekian program Randa Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta, dan kita akan jalan penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Pendengar Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado. Mahasiswa KKT Angkatan 149 Universitas Samratulangi Manado mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah pangan ampas tahu yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi bernama Kamasoy.
2: Di Kelurahan Kamasi 1 Kota, Tomohon, Sulawesi Utara, potensi produksi tahu terbilang cukup besar. Namun pemanfaatan limbah ampas tahu masih sangat terbatas dan umumnya hanya dijadikan pakan ternak. Melihat kondisi tersebut, tim mahasiswa kuliah kerja terpadu Unsrat berinisiatif menghadirkan inovasi olahan pangan bernilai tinggi, yaitu kerupuk Kamasoy.
3: Yang menginspirasi kami untuk memilih ampas tahu sebagai bahan utama dari produk kami Kamasoy adalah kondisi dan potensi yang kami temukan di daerah ini, yaitu Kelurahan Kamasi 1. Cuma itu, kami mencoba mengembangkan Kamasoy sebagai inovasi untuk memanfaatkan kamas tahu, sekaligus juga mengurangi pemanfaatan yang masih terbatas. Di samping itu juga menciptakan produk lokal yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih bagi masyarakat Kelurahan Kamasi 1.
2: Inovasi kerupuk Kamasoy ini diolah agar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, sehingga menghasilkan camilan yang renyah, aman dikonsumsi, serta memiliki daya jual di pasaran. Langkah kreatif ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kelurahan Kamasi 1.
4: Mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerja sama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk, bukan cuma kerupuk tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Melalui sinergi antara akademisi dan pemerintah lokal ini, diharapkan olahan kerupuk Kamasoy dapat terus berkembang, membuka peluang usaha baru, serta membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan warga Kelurahan Kamasi 1.
5: Paulus melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kenaikan harga di sejumlah komoditi pangan di Gorontalo tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi musim, tetapi juga dinamika perdagangan dan perilaku pasar.
6: Persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun sistem pangan daerah yang efisien, adil, dan mampu menghadapi berbagai guncangan. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Muhtar Ahmad, mengatakan ketahanan sistem pangan menjadi penting di tengah ketidakpastian kondisi musim yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan, maupun kelautan. Menurutnya, perubahan kondisi musim dapat mempengaruhi produksi dan pasokan pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap pola harga di tingkat masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menyebut struktur ekonomi Gorontalo masih ditopang oleh sektor pertanian dan kehutanan, namun di sisi lain terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan.
7: Beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, ya, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat. Jadi memang benar yang disampaikan tadi bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi di satu sisi kok cabai kita naik, bawang merah naik. Nah ini memang yang harus kita siasati bersama. Kita harus perlu melihat bahwa inflasi secara agregat sebenarnya terkendali. Daya beli masyarakat kita masih bisa dikatakan aman sih sebenarnya. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo sih sebenarnya posisinya tumbuh, tetapi menurut kami masih dalam kategori cukup.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Gorontalo, Lukman Laisa, mengungkapkan dinamika perdagangan dan perilaku pelaku pasar turut mempengaruhi kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan di pasaran. Selain faktor pasar, meningkatnya permintaan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis dan bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
8: Ini memang ada perilaku pasar juga di dagang yang mungkin melakukan kenaikan harga dan juga penumpukan, yang kalau kami melihat hasil laporan tim kami yang selalu turun atau yang disebut penumulator, kebutuhan kota bahkan ketersediaan itu lebih tinggi daripada kebutuhan yang ada. Cuman memang perilaku ini yang susah untuk kita deteksi dan kita pantau tiap hari. Yang berikut juga kebutuhan dengan adanya dapur SPPG, MBG ini. Permintaan sangat tinggi untuk memenuhi dapur-dapur mereka. Ini juga salah satu dampak.
6: Lukman menjelaskan kebutuhan pangan untuk memenuhi dapur-dapur SPPG turut meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan di daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta gejolak harga dapat diantisipasi. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Produksi hasil perkebunan berupa pala dan kopra di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat dampak El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini turut mempengaruhi hasil panen petani dan pasokan komoditas di pasaran.
9: Hasil bumi berupa pala dan kopra di Pasar Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat kemarau panjang dan dampak El Nino. Pembeli hasil bumi Oriel Bilalang mengatakan pasokan pala dari masyarakat kini jauh berkurang dari biasanya sekitar 50 kg per hari. Pembelian saat ini menurun karena hasil panen masyarakat semakin sedikit.
10: Panas El Nino ini. Pengaruhi buah pala, buah kelapa, ya semua. Lalu menjauh. Ya tergantung cuaca. Ya, cuaca kalau cuaca ulang. Kita untuk pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun bagus.
9: Oriel memperkirakan produksi pala pada Desember mendatang masih berpotensi menurun karena bagian pohon mulai rusak akibat kekeringan sehingga produksi buah ikut terdampak. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Prangkina Tingkasik mengatakan kekeringan hampir berdampak di seluruh wilayah, terutama terhadap tanaman pala, baik yang sudah berproduksi maupun yang baru ditanam.
11: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada, karena memang kita bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan, memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
9: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi dan pengembangan irigasi air tanah di sejumlah wilayah untuk membantu menjaga produksi pertanian dan perkebunan. Alfa Mauri melaporkan.
1: Selanjutnya berita terakhir dari RRI Talaut, sebanyak 16 prajurit TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menyandang pangkat baru. Kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan atas dedikasi, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan profesionalisme pertahanan di garda terdepan NKRI.
12: Sebanyak 16 prajurit Kodim 1312 Talaut resmi naik pangkat dalam upacara Korps Raport yang digelar di Aula Wiranusah Melongane Rabu 7 Oktober 2026. Upacara yang dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Jano Yudhistira, menandai kenaikan pangkat bagi 12 anggota bintara dan 4 anggota tamtama untuk periode Oktober 2026. Dalam amanatnya, Letkol Arhanud Januar Yudhistira menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin tinggi para prajurit selama bertugas. Dandim mengingatkan tingginya pangkat yang diemban berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengayomi masyarakat di daerah perbatasan.
13: Hal tersebut harus kita perjuangkan untuk harap dan kesatuan di mana kita melaksanakan tugas. Mari kita bersyukur terhadap pangkat yang kita dapat, yang kita terima, dan tetap bermimpi dan memiliki cita-cita untuk dapat berkarir di TNI nanti lebih jauh lagi.
12: Rangkaian acara berlangsung khidmat dan lancar ini ditutup dengan ramah-tamah serta makan bersama seluruh jajaran personel Kodim 1312 Talaut untuk mempererat soliditas prajurit. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:13 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita masih akan temani Anda dengan sajian musik dan informasi. Anda bisa terus akses di portal resmi kami, rri.co.id.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi ya tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo. Ditujukan kepada Sintia Bawenti binti Samsudin Darise, tempat dan tanggal lahir Tumbak 24 Mei 1994. Agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Dahulu beralamat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi radiogram agar termohon datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo Ahmad, kami ulangi, di Pengadilan Agama Gorontalo dengan alamat Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Iqro R. Datau bin Yusuf Rahman Datau sebagai pemohon. Tertanda Jurusita Pengadilan Agama Abdul Qadir Tuliabu.
7: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saat ini pukul 17.32, kami sampaikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah.

Perhatikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya mendengar, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 dilantunkan Qori Hajah Sarini Abdullah.

من خشية الله وتلك

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar selanjutnya risalah maghrib disampaikan oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan limaulaya fal khairatu amira wa fi araniniha usdun wa ashbal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menjaga manusia. Bahkan dalam tujuan syariat pun, salah satu hal yang harus dijaga adalah akal. Mengapa akal harus dijaga? Karena dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara yang halal dan mana yang haram, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai anggota masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini tidak mengatakan jangan meminumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fastanibuhu yang berarti jauhilah. Artinya, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk tidak mengonsumsi khamar, tetapi juga menjauhi segala sesuatu yang dapat mengantarkan dirinya kepada penyalahgunaan khamar dan zat yang memabukkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamar pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi atau merusak kesadaran. Dalam konteks kehidupan modern, narkotika memiliki bahaya yang sangat serius. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, mengganggu fisik,

0: mengganggu fungsi otak dan menimbulkan ketergantungan, bahkan menghancurkan masa depan, merusak hubungan keluarga, dan dapat mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Karena itu, narkotika bukan sekadar persoalan hukum. Ia adalah persoalan agama, kesehatan, keluarga, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis ini memberikan prinsip yang sangat jelas. Sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal harus dijauhi. Pendengar yang berbahagia, berani mengatakan tidak kepada narkoba adalah bentuk keberanian dalam menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masa depan. Kita ingin generasi muda Gorontalo menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, beriman, berakhlak, dan bebas dari narkoba. Ketika kita menghadapi masalah, carilah solusi melalui doa, musyawarah, meminta nasihat, pendidikan, dan pertolongan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi muda kita dari khamar, narkotika, serta segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal dan masa depan. Mari kita jadikan keluarga dan lingkungan kita sebagai tempat pertama untuk membangun generasi yang kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo mendengar di saat ini pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda bisa terus update informasi terkini ya di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital.

dengan merakit ya. Ya, pendengar, kita kembali hadirkan informasi. Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi disiplin aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung di Aula Gerbang Emas Kantor Bupati Gorontalo Utara. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf menegaskan bahwa disiplin ASN bukan semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, tapi harus menjadi bagian dari budaya kerja dan kehidupan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, disiplin merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat,

ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tepat pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Nurensyah bersama Anda kembali untuk hari ini, tepatnya hari Kamis 8 Oktober 2026. Malam hari ini pastinya kami akan menyajikan ragam program. Seperti biasa juga ada mimbar agama selepas ini. Lalu ada program spesial di setiap malam Jumat, yaitu tadarus bersama atau pengajian Al-Quran bersama. Kita akan dengarkan langsung malam hari ini. Nanti akan dipandu oleh kita akan dengarkan bersama Feni Mohi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prosat RRI Gorontalo.

sama Andre Hehanu sama Otak Mau. Lagu yang keluar di 2015 lalu, sembari menemani suasana makan malam Anda mendengar. Ini ada kabar gembira bahwa yen Jepang, ini di Asia ya, yen Jepang menguat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan yang dikabarkan yen ini menguat sekitar 4% sepanjang bulan September 2026 pendengar. Dan yen atau mata uang yen mencapai level terkuat dalam sekitar 7 bulan itu terhadap dolar Amerika Serikat. Dan penguatan yen didukung ekspektasi kenaikan suku bunga, terutama suku bunga Bank of Japan. Lalu pergerakan yen ini dapat berdampak pada investasi global juga, termasuk strategi yen carry trade.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Indonesia saat ini kenalkan kurikulum yang berbasis cinta di Kamboja. Apa itu ya? Nah, memang delegasi Indonesia ini sudah memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kemenag RI. Kurikulum berbasis cinta ini disebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perdamaian kawasan melalui edukasi keagamaan sejak dini. Jadi melalui kurikulum yang berbasis cinta, Indonesia dinilai berhasil menawarkan pendekatan konkret. Jadi ada tenaga ahli Menteri Agama Nasruddin Umar, Benyamin M. Yapit juga menyebut kalau gagasan ini diusung Menag saat relevan dengan komitmen negara-negara ASEAN. Utamanya dalam mencegah konflik sosial akibat kekeliruan pemahaman keagamaan. Jadi dari konferensi ini hampir semua pembicara itu sepakat bahwa untuk menciptakan kedamaian masyarakat dan negara, pemahaman agama yang benar harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah, maupun madrasah. Jadi konsep ini dinilai luar biasa. Dan berharap gagasan tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan Kementerian Agama atau madrasah, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut, untuk pentingnya menyelaraskan pendidikan agama dan nilai kebangsaan, oleh Benyamin menekankan bahwa pemahaman keagamaan harus memperkuat penghormatan terhadap simbol-simbol negara dan rasa cinta tanah air.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pada saat ini jam 19.31 menit waktu Indonesia Tengah, Muslimin dan Muslimah, malam ini kami akan hadirkan mimbar Islam yang nantinya akan bersama Susanti Neno Esos dalam judul Investasi Waktu Sebelum Penyesalan Akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah mimbar Islam yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, umur, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke rumahnya untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah mimbar Islam yang dimuliakan Allah. Setiap azan berkumandang, sejatinya kita sedang diingatkan oleh alam bahwa satu hari dalam hidup kita telah usai dan jatah umur kita di dunia baru saja berkurang. Banyak orang menganggap bahwa modal terbesar manusia di dunia adalah uang, aset, atau jabatan. Padahal, modal paling hakiki yang kita miliki adalah waktu. Harta yang hilang bisa dicari kembali, namun waktu yang berlalu satu detik saja tidak akan pernah bisa diputar ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu dalam surah Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua manusia rugi? Karena sebagian besar dari kita sering lalai menginvestasikan waktunya untuk hal yang bernilai kekal. Kita rajin menghitung untung rugi finansial harian kita, tetapi jarang menghitung berapa banyak waktu yang telah kita investasikan untuk bekal setelah kematian. Jeritan penyesalan penghuni akhirat. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa mencekamnya penyesalan orang-orang di akhirat nanti. Mereka yang menyia-nyiakan waktunya di dunia akan berteriak dan memohon kesempatan kedua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfikum mimma rajaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqo wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau

ma yatazakkaru fihi man tazakkaru waja'akumun nadir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Allah menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukanlah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan cara menginvestasikan waktu mulai hari ini, mumpung napas masih berhembus dan jantung masih berdenyut. Bagaimanakah cara kita menginvestasikan waktu agar tidak menjadi orang menyesal? Yang pertama, jadikanlah waktu sholat sebagai pusat penjadwalan. Jangan mengatur waktu sholat di sela-sela kesibukan kerja, tetapi aturlah pekerjaan di sela-sela waktu sholat. Ketika azan berkumandang, segeralah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bangun portofolio pahala mengalir. Gunakan sebagai waktu kita untuk menanam amalan yang pahalanya terus berjalan walau kita sudah wafat. Mengerjakan ilmu agama atau keterampilan yang bermanfaat, mendidik anak-anak menjadi generasi soleh, serta berwakaf dan bersedekah jariah. Yang ketiga, manfaatkan mikro momen dalam keseharian. Saat kita menunggu, terjebak kemacetan, atau berada di perjalanan, basahilah lidah kita dengan zikir, istighfar, atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jangan biarkan waktu berharga menguap begitu saja lewat scrolling media sosial tanpa tujuan. Yang keempat, rutinkan muhasabah sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata malam nanti, luangkan waktu 2-3 menit untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah saya tabung untuk akhirat hari ini? Jika malam ini adalah malam terakhir saya, apakah amal saya sudah cukup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Marilah kita jadikan sisa umur yang Allah berikan ini sebagai ladang investasi terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang yang baru menyadari berharganya waktu ketika sakaratul maut sudah berada di tenggorokan. Demikian mimbar Islam pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandar Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita,
7: saya jadi
6: PPU itu.
7: Iya, ya mudah-mudahan ya cepatlah berakhir ya.
8: Ya,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepatlah berakhir ya.
8: Ya bisa.
7: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
8: Okay?
7: Terima kasih.
8: Di korporasi itu ibu?
7: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi pak.
8: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan?
7: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak. Tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu uang untuk ke BDC. Itu dari PCBDC itu buat kayaknya aku buat apa bu?
7: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Permisi pak.
9: Pendidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital. di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita udah terbantu oleh damkar. sudah ada.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Nah, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam Baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kanam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Kanam Baru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita sudah ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Kanam Baru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Kanam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: This let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
5: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
24: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju 7 World Cup patut disyukuri, sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia, namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara, sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seniman pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni 3 partai di grup C, yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman, dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
24: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap 2 laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
24: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

lagunya dari Westlife kami hadirkan di suasana malam Anda saat ini pendengar. Dan bagi Anda yang terus menikmati waktunya, jangan lupa bahwa ada banyak orang-orang di sekitar aktivitas Anda yang turut membantu sebenarnya tanpa ada basa-basi. Dan ternyata mereka bisa membantu. Ya, karena memang manusia itu hidupnya selalu bergantung pada orang lain. Jadi wajar kalau kita jadi sering melupakan bahwa ternyata ada hal kecil yang mungkin buat kita sepele, ternyata itu juga turut melibatkan orang lain. Dan saat ini juga mungkin ini sangat berpengaruh pada zaman sekarang, ketika kita yang masih terus sudah mulai terbiasa dengan adanya bantuan logistik dari dari orang lain. Dan bahkan juga kita bayar pun ya, itu tetap saja harus diakui bahwa

ini sudah sangat membantu. Walaupun kita bayar sekalipun, seperti pihak-pihak kurir, pengantar barang dan sebagainya. Salah satunya ini yang mungkin saya sebut perusahaan JNE ya. Mereka saat ini juga sudah turut memperkuat layanan logistik mereka, yaitu layanan logistik halal. Dan ini dengan membedakan penanganan barang halal dan non halal untuk bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen. Jadi di sini Presiden Direktur JNE Bapak Muhammad Firyadi, beliau katakan bahwa layanan logistik halal itu memberikan jaminan kepada pengguna jasa dan memberikan memastikan kiriman yang ditangani itu juga dipastikan dalam keadaan baik. Jadi implementasi layanan logistik halal JNE bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas layanan pengiriman.

memang sederhana itu sangat indah, dan kalau kita jalani udah bahagia rasanya. Sesana malam hari ini kami juga berharap Anda di rumah tengah menikmatinya dengan cara yang sederhana namun penuh bahagia. Selanjutnya pendengar, sebelum kita masuk di jam 9 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda sebuah mini drama yang berkisah tentang pesan yang tak pernah terkirim. Persembahan RRI Ranai.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah, atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara,
0: makan dulu.
2: Nanti Bu.
0: Dari tadi nanti terus.
2: Iya, Nara belum lapar Bu.
0: Kamu sedang memikirkan Raka.
2: Kok Ibu tahu sih?
0: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
2: Iya, dia berubah, Bu.
0: Raka?
2: Mm-mm.
0: Berubah bagaimana?
2: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
0: Udah kamu tanyakan nama Raka?
2: Udah.
0: Langsung?
2: Lewat chat.
0: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
2: Kenapa?
0: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
2: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
0: Ya, belum tentu, sayang.
2: Loh, kenapa?
0: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
2: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
0: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
2: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
0: Nah,
2: apa?
0: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
2: Maksud Ibu?
0: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Jadi aku harus ke mana?
0: Temui dia kalau menurut Ibu.
2: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
2: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
2: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
2: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
2: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka.
1: Ya, Nara.
0: Boleh bicara bentar nggak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku nggak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu nggak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu nggak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu nggak cerita?
1: Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau nggak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi nggak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Oh, Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
3: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih untuk Anda pendengar pada malam hari ini. Anda akan kami ajak bersama Feni Mohi dalam program di malam hari ini, yaitu Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam ini persembahan Tadarus malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa, majelis dari Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Nantinya juga bersama Ustadz Talib Manhia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin min al-Qur'an halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita bersyukur malam hari ini kita bisa belajar lagi, kita bisa mendengarkan dan bahkan buka Al-Quran lagi. Karena malam hari ini kita ingin sama-sama setiap bacaan Al-Quran kita itu menjadi lebih baik. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, salah satu yang patut kita syukuri adalah kesempatan di mana kita masih diberikan kesempatan di dunia ini bisa membaca Al-Quran dan juga bisa belajar Al-Quran, bisa memperbaiki setiap bacaan kita. Apalagi kalau malam hari ini itu kita didampingi langsung oleh Ustadz Talib Manhia seperti biasanya ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Jadi ketika kita hari ini yang ada di studio salah membaca, itu jangan berkecil hati ya. Karena kita bersyukur ketika salah itu kita langsung diperbaiki. Jadi kita jadi tahu kesalahan di mana kita ketika kita membaca ya. Ada yang bilang begini, saya takut hadir di sini karena takut salah. Justru yang salah yang mau dikasih bagus. Buat apa kalau so jago ya Ustadz ya, hari ini bisa ada di sini karena di sini kita untuk belajar. Dan malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Didampingi sama Bunda ya. Bunda sebenarnya duduknya oh di samping. Oh tadi yang manggil Kakak Fani. Oke, terima kasih. Bunda masih cantik, masih muda ya. Oh, wajarlah dipanggil Kakak, enak. Juga didampingi sama koordinator yang sekarang sudah bendahara terpilih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Jadi malam hari ini personilnya lengkap. Dan seperti biasa sebelum kita mulai dengan bacaan surah An-Nisa, kita akan mulai dari ayat 31 malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu sepatah kata dari Ustadz Talib Manhia, karena kita malam ini mulai dari surah An-Nisa ya. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibin al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba wa salamun liman ittaba al-huda wa amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kembali untuk ikut mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disimpankan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang insya Allah kita akan memulai pada makro Quran surah ya An-Nisa ya, Quran surah An-Nisa pada ayat 31 dan seterusnya. Dan alhamdulillah masih dalam tahap ya perbaikan-perbaikan bacaan yang kita perbaiki dari kekeliruan-kekeliruan agar lidah kita terjaga dari kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa harus dijaga dari kesalahan membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala untuk setiap hurufnya. Maka karena setiap huruf dititipi Allah pahala untuk hamba-hambanya, maka alangkah baiknya kalau memang dibaca dengan baik dan benar, dibaca dengan tepat. Karena dengan begitu berarti kita sedang memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak menutupi apa kekurangan-kekurangan yang kita miliki ya. Karena itu setiap kita ada yang sudah lebih dahulu belajar ya. Ada orang yang belajarnya belakangan. Ada orang yang ada tempat belajarnya, ada orang yang ingin belajar tapi tidak ada tempat belajarnya. Maka alhamdulillah melalui sarana ini, melalui tempat ini, insya Allah mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Misalnya pada malam hari ini, kalau kita ingin mengambil manfaat lagi yang lebih baik, ya lebih besar lagi dari sekedar memperbaiki bacaan, walaupun memperbaiki bacaan itu juga merupakan hal yang penting di dalam apa, di dalam kita beramal melalui Al-Quran. Namun ada tujuan utama Al-Quran itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita masuk ke dalam barisan atau golongan orang-orang yang bertakwa itu. Dan di antara petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, ya, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang sebentar nanti akan kita baca, ayat ke-31, di situ ada pesan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga pesan ini, ya, semoga pesan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita beramal. Apa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-31 itu, "In tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu, kalau kita ingin tahu apa itu dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, kita tidak boleh lepas dari dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya itu berbicara tentang memakan harta antar kita kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak boleh ada orang yang merebut orang harta orang lain untuk dimilikinya, untuk dimakannya. Tidak boleh seperti itu. Juga tidak boleh membunuh diri. Ya, tidak boleh membunuh diri. Dua ini digolongkan pada dosa-dosa besar. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa-dosa besar bukan hanya itu saja, tapi kata Allah dalam ayat yang ke-31 itu, kalau ini kalian tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nukaffir ankum sayyi'atikum. Yang pertama, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan memasukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita tahu bahwa tempat mulia yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi bagian dari hal yang mendampingi pengetahuan kita untuk bisa kita berjaga-jaga meninggalkan dosa-dosa besar ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum.
2: Amin. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, untuk malam hari ini yang ingin sama-sama belajar dengan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, kita malam ini akan mulai dari Surah An-Nisa ayat 31. Ini kalau dibaca di artinya, Ustadz, ya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, itu artinya, ya. Jadi lengkap, sekarang langsung saja kita dengan pembaca pertama, Ibu Kalsum G. Usman, akan membacakan Surah An-Nisa ayat 31. Tafadoli ikro'i.

Baik, Ustadz, malam hari ini kita ada 20 pembaca ya, lebih ya, insya Allah ya. Kalau begitu kita dua-dua pembaca ya Ustadz ya. Baik, lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita dengan pembaca kedua yaitu Ibu Wiwin Dadu. Ibu Wiwin Dadu melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 32. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, ini Ustadz mesti ada lanjutan lagi ya.
1: Iya.
0: Masih kita ke Ibu Salma S. Lakile. Oke, silakan Ibu Salma S. Lakile masih akan melanjutkan surah An-Nisa ayat 32. Tafadoli.
2: Oh,

0: Iya, tadi yang melanjutkan bacaan Ibu Ratna Nani ya. Iya, Ibu Ratna Nani ya. Baik. Ustadz, tadi sudah tiga pembaca dari Ibu Kalsum G. Usman, Ibu Wiwin Dadu sama Ibu Ratna Nani ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan ini baik-baik ya, bagus-bagus ya, Masya Allah. Tinggal ada beberapa hal yang perlu kita sedikit perkuat ya, kuatkan untuk penyebutannya, agar penyebutan itu lebih jelas kita sedang membaca huruf yang tipis dan mana kita saat sedang membaca huruf yang tebal. Jadi caranya itu agar huruf-huruf ini terdengar tipis, maka saat membacanya hendaklah membuka mulut ya. Hendaklah dengan cara membuka mulut. Buka mulutnya. A'udzubillah ya. Supaya bacaan itu jawomomomo yang kemudian terdengar tebal. Jangan begitu ya. Kita rileks sambil membaca itu rileks. Jadi ini insya Allah yang berikutnya jangan sampai. Dan ini barangkali juga karena ada satu hal yang membuat mereka seperti itu mungkin. Olo deh bo donggo apa dulu nunggu apa ya masih ada nervous di yang mereka apa mereka perangi kan begitu, sehingga bisa saja ada batahan tahan suara supaya jangan sampai dapat dengar ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Jadi biasalah di dalam membaca Al-Qur'an sehingga huruf-huruf tipis akan terdengar tipis. Kapan akan membaca huruf yang tebal, maka dia akan kita tebalkan melalui cara mengangkat pangkal lidah. Nah, lalu berikutnya, hal itu terjadi di beberapa huruf ya. Kemudian yang berikutnya, untuk huruf ain bedakan dengan huruf alif ya. Alif bedakan dengan huruf ain. Huruf ain sedikit menekan tenggorokan yang bagian tengah. Sama juga dengan saat kita menyebut huruf ha ya. Itu kan ditekan ya, tekan, disempitkan ya, disempitkan gitu. Jadi a'udzu ya. Itu sifat huruf ya, sifat huruf. Lalu berikutnya pada kata di ta'awud itu terakhir. Minasya. Sya. Agar tidak kedengaran sho, bibir itu jangan dikumpul ya. Jangan dibulatkan. Sho sho to minasya ya. Syai to. A'udzu billahi minasya. Sya, kalau bibir terbuka dan apa tertarik kiri kanan, maka dia tidak mungkin akan membulat dan kemudian yang terdengar sho itu syai to gitu. Tapi ya, tapi ibu-ibu ya, ini tidak sengaja tabulat begitu Ustaz kinapaili, karena orang mau bilang huruf to itu Ustaz masih kasih bulat dulu bibir to. Jadi mau bilang sho sya sudah pa bilang shoi kan begitu, karena sabantar mau bilang to orang Ustaz, jadi shoi to itu kan to
0: nah, iya Ustaz ya. Biasanya mutaturus itu begitu itu Ustaz. Tidak sadar
1: ya, karena ingin menyesuaikan dengan posisi bibir saat akan membaca huruf berikutnya. Ini butuh latihan. Bedakan mana bibir yang masih kita apa biasa-biasa saja yang kita bisa tarik kiri kanan, dan mana yang kita akan bulatkan seperti dimanyunkan menyebut huruf yang berharokah dhamma. U bu tu itu munyu-munyu ya.
0: Ustadz tidak pengaruh dengan orang yang tidak ada gigi begitu kan? Biasanya kan agak-agak.
1: Kalau yang beberapa makhrajul huruf yang berkaitan dengan gigi, maka itu ada pengaruhnya. Tapi tidak terlalu nampak. Yang akan hilang itu biasanya sifat huruf. Sofir, kalau bolo gusi dengan gusi baku dapa, sutidam babunyi tidak bunyi begitu, karena itu mesti bunyi dari antara gigi yang ada gitu. Lalu berikutnya saya tadi ada mendengar ada orang yang baca kemudian mad itu ukuran tepat ya, ukurannya pas dua harokah, tiga atau empat harokah, 5 atau 6 harokah. Memang sudah ditentukan, beda dengan gunnah. Kalau gunnah itu perkiraan, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, untuk mad, kalau ada mad yang ada, jadi tandanya begini. Kalau ada mad yang ada tanda alis ya. Tanda wajib mad. Ada tanda wajib mad, usahakan dia lebih dari 3 harokah. Ya, kalau ada tulisan, ada poli tanda macam bendera itu baca lebih dari 3 harokah. Wa ma umiru illa misalnya ya. Jadi karena kita tahu, kita mengenal bahwa ketika ada mad lalu ada hamzah atau alif setelah itu pasti dp mad panjang-panjang, bukan hanya sekedar dua harokah. Wah, ini kalau ada mengaji Al-Quran baru dapat lihat itu macam ada tapasan bendera begitu, keselama di situ, ya keselama dulu situ, bersabar untuk muka selama itu bacaan di tempat-tempat yang ada tanda-tanda tertentu. Lalu berikutnya kata azim, sadaqallahul azim. Nah, kalau ini pun nanti dia harus di kan ainnya ditekan toh. Ini kalau ditekan ain baru dp bibir ada tabulat jadi beda kan dengan posisi mulut ini itu menentukan bunyi yang akan keluar dari mulut. Mestinya dia dilebarkan. Sadaqallahul azim, azim gitu. Lalu berikutnya yang pembaca yang kedua. Ya, pembaca yang kedua ada taberenti di tasabda. Tasaban, gitu ya. Walin nisa'i nasibu mimak tasab. Itu kasih terus, kasih nampak kamari dp nun tasaben ya ben gitu. Jadi tidak mau berhenti di ba, tidak berhenti di ba, tapi kasih ikut dp nun gitu tasaben. Lalu berikutnya ada yang pembaca yang ketiga ada kalimat aliman ya. Ya, pada kata aliman jangan lagi kedengaran dp tanwin aliman karena kita sudah muwaqaf. Jadi dia berubah menjadi mad iwad. Mad iwad itu posisinya sama dengan mad tobi'i. Alima. Jadi mau berhenti lo mau begitu orang punya suara alima. Jangan pika saya tumpah kamari. Jangan. Ya. Lalu berikutnya. Ada apa bilang. Sodako bomalali shin. Sodako. Sodako. Ya, gitu. Baik. Mungkin itu saja dulu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalaminya lagi.
0: Iya. Kita lanjut lagi ya, karena di malam hari ini 20 pembaca, insya Allah semuanya bisa membaca ya. Kita ke Ibu Salma S. Lakele. Kalau tadi kan yang baca Ibu Ratna Nani, dia ngafani salah cumu ya, salah sebut nama. Iya, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 33. Sudah siap? Iya, ayat 33 ya. Tafadoli ikroi.
2: Taqwa.

Baik, malam ini Ustadz kita lanjut ke pembaca berikut ya, Ibu Sarina Latif. Ibu Sarina Latif melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 34. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, dua pembaca lagi kita malam hari ini. Bacaan dari Ibu Salma S. Lakele sama Ibu Sarina Latif. Itu dua loh, Ustaz. Dua malam hari ini.
1: Baik. Untuk pembaca yang pertama sebelumnya tadi ya, huruf apa kurang tafashi ya, tafashi sya ya, sya. Ibu ya. Asya. Coba ulang. Asya. Begitu. Asya. Syaito. Lalu berikutnya huruf dhal, bukan jim. A'u. Dhu. Dha. Ya. Dha. Dhi. Lalu berikutnya rahim. Him. Bukan him. Yeah. Tapi begini. Ibu tadi ada membaca basmalah dengan ta'awud, a'udzu billahi, itu dapat baca billahi. Apa? Bismillahi juga bismillahi, ya, pakai ha. Jadi jangan pakai ha, pakai ha, ha bawah. Bismillahi hi. A'udzu billahi, ya, gitu ya. Lalu berikutnya ada gunnah. Gunnah pada tasydid, ya, min tasydid, gunnah juga didengungkan ya, kalau setiap ketemu dengan huruf mim atau huruf nun, kalau dia ada tasydid, ada tanda tasydid, itu kasih dengung dulu dia, ya, kasih dengung dulu baru dibaca harokahnya apa. Lalu berikutnya, ya, berikutnya begitu juga yang berikutnya ya. Berikutnya untuk huruf kadang huruf-huruf tipis itu mau jadi tebal karena dekat-dekat dengan huruf tebal ya. Taqabbalallah ya. Itu bisa menjadi tebal karena huruf-huruf ta dengan apa huruf ta itu bisa terbaca tebal ya. Lalu berikutnya syah juga biasa cuma muta apa dulu muta pulang di muta iko di huruf sad ya menjadi syah ya. Lalu berikutnya itu juga a'udzu dapat baca a'u ju bukan ju tapi zu ya gitu. Lalu berikutnya menebalkan lam jalalah lam yang ada pada kata Allah ya. Allah. Allah. Pastikan kalau ada tatulis Allah, pastikan DP orang baca lam yang di tengah itu, lam lo labtul jalala itu orang tebalkan kalau diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Sehingga kalau kata sodako itu kan qaf harokahnya fathah. Berarti ko baku dapat dengan Allah berarti Allah sodakallahu gitu ya. Dan masih ada lagi kalimat-kalimat apa kata Allah yang diawali oleh harokah fathah yang pastinya kita harus baca dengan cara menebalkan atau dengan ditafkhim hadanallah wa
0: iya. Ustaz, tadi itu semestinya masih ada lanjutan ya, yang membaca tadi. Tapi kita akan nanti lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Kita akan balik lagi dan juga pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Kita akan balik setelah yang satu ini.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik pendengar dimana saja berada dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Masih kita malam hari ini lanjut dengan Syurah An-Nisa ayat 34 ya. Ini akan dibacakan, ini ada tiga ya, nanti akan saling menyambung. Ibu Erlin Taib, Ibu Mince, sama Ibu Sri Yulindawati Ibrahim ya. Ini nanti satu kali ya, nanti berturut-turut ya. Oke, lanjut mulai dari Ibu Erlin Taib. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustaz, tiga berturut-turut. Seduduk manis ini Ustaz. Insya Allah ya. Yang terbaik malam hari ini kita belajar sama-sama insya Allah. Membaca saja berkahnya luar biasa ya Ustaz ya. Apalagi yang badengar ya. Kedua loh Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah untuk tiga orang pembaca tadi masya Allah. Jadi masih ada juga yang mau tak seberang di huruf sho itu ya. Ya, kita mungkin akan lebih baik kalau kita praktekkan bersama-sama ya. Ya. Coba kita sebut sama-sama nasya.
2: Nasya.
1: Nasya.
2: Nasya.
1: Nasya. Asy-syaitani.

0: Pintu 2-3.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Mari Poli perhatikan di syaito. Sebagus tadi sudah bagus tafasinya, kalau rame-rame sudah dapat dengar gagah tafasi ya. Mari kita lihat di syaito supaya tidak mau jadi syayu. Tidak mau jadi syayu, bilang syaito. Mau bilang to, mbak bilang to ya. Jadi ibu-ibu ya, bilang to. Ibu-ibu tidak harus bulatkan bibir to, tapi to, to, to. Naikkan pangkal lidah, to, to. Mau bakas naik pangkal lidah itu ibu-ibu, kalau belum bisa. Enggak walau-walau mula membakasin pangkal lidah Ustaz. Hei minta Allah. Bukan. Membakasin naik itu caranya sama dengan ibu-ibu mau bilang kof. Ke, ke. Itu setanai pangkal lidah itu. Ke, ke. Ah, kasih naik begitu itu ke. Baru orang mau bilang su. Su. Bilang to. To. Ah, jadi tidak harus to. Tapi to. Syai-fo. Syai-fo. Jadi melewat dia sukun itu, lalu orang semua bilang fo. Syai-fo. Syai-fo. Supaya tidak mau jadi syai-fo. Syai-fo. Ya? Coba sama-sama bilang syai-fo.
1: Syai-fo.
0: Syai-fo.
1: Syai-fo.
0: Syai-fo. Bagus. Itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, coba bedakan antara yang tipis dan yang tebal. Balawo. Coba.
1: Balawo.
0: Balawo. Coba yang sebelah sini saya mau dengar. 1, 2, 3.
1: Balawo.
0: Bagus, yang sebelah sini?
1: Balawo.
0: Ya, tapi kalau sumbaba takut, bala sumba jadi bolong lo Ustaz. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini proses ya, ini proses. Kullu ya'malu ala syakilati. Insyaallah kita akan melakukan apa yang ingin kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa, jangan ingin mau cepat baru busuk tasalah-salah lo, maaf ya. Insyaallah tidak seperti itu. Lalu berikutnya, saya mau ingatkan orang kalau mau taberenti di nun sukun, di nun bertasdid, ya, di nun bertasdid atau taberenti di min bertasdid, hunna, amma, amma atau hunna, mau taberenti di situ, tahan dia 2 harokat, tahan 2 harokat, misalnya kata alaihin hinna. Kan tulisannya hinna toh, kalau mau berhenti di tasdid begitu tahan alaihin hin, ah 2 harokat. Misalnya orang mau baca amma, baca amma tapi orang cuma mau berhenti di itu am, itu mau tahan 2 harokat am am, 2 harokat itu terang bertahan akan untuk mengganti nu, apa, mengganti 2 huruf yang terang ada muka saya sukun itu sedua huruf gitu. Jadi yang huruf sukun yang pertama, sukun yang kedua am hun ya gitu. Lalu berikutnya Ali yang mana ini yang terperkelim? Ali yang kabira, kabira ya, Ali yang kabira. Itu langsung tabaca ikhfa abad ya, ikhfa abad. Ali yang terang baca langsung Ali yang ka dan ditahan 2 harokat minimal. Ali bukan minimal tapi maksimal itu Ali yang ka yang kabira. Nah, kira-kira seperti itu ya, insyaallah. Yang lainnya kalau ada rasa-rasa masih anu pengeknya mulai itu. Baik, hadanallah wa iyyakum ajmain.
2: Iya. Kita masih lanjut lagi. Jadi seru ya Ustaz ya kalau belajar rame-rame begini, apalagi semelantai rame-rame begini ya. Oke, terima kasih buat peringat dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi monitor. Ada siapa nih yang katanya tadi Ibu Rapi ya. Ibu Rapi Wolinga katanya monitor di rumah. Terus juga Mami Mini ya, juga lagi monitor, salam sehat selalu. Ibu Sero juga katanya lagi di rumah juga ya. Semua yang lagi mendengarkan di rumah, salam dari kami yang di studio. Ya, sama-sama baca Al-Quran dan kita sama-sama akan memperbaiki kalau salah ya. Baik Ustadz, kita lanjut lagi di Surah An-Nisa ayat 35. Ini ada dua pembaca Ustadz. Kita mulai dari Ibu Jenab Ismail. Ibu Jenab sudah siap, tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi, masih surah yang sama dibacakan oleh Ibu Hasni Usman. Ibu Hasni Usman, tafadoli ikro'i.

0: Iya, masya Allah. Ustadz, kalau dengar orang mengaji seperti ini, serasa sudah bulan Ramadan ya. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, masya Allah. Alhamdulillah untuk pembaca berikutnya pada ayat ke-35 ya, ayat ke-35. Dan kita lihat ini pokoknya kalau masih ada masih ada seberang di Shopoli, berarti kita masih perlu untuk menguatkan lagi cara kita untuk menyebutkan huruf itu ya. Hayatul qiraah atau cara membaca huruf itu juga penting, yang nanti akan menentukan ini huruf akan terbaca seperti apa ini huruf ini. Karena huruf Arab itu dia memiliki rumpun tinggal eslio jabotweu ya, eslio heluo patoloma ya. Kemudian halio ada tiga. Wanu olanto da bohawa mbak ha. Nah, jadi memiliki rumpun. Jadi ode utonu otalualio yang terbiasa dalam ucapan kita, ya. Sehingga kalau masih ada yang mutasalamoba bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim semua, itu artinya ha yang terbiasa sama pembaca itu adalah huruf ha. Yang lainnya belum terbiasa. Dan kalau memasuk di bacaan Al-Quran, maka mau tidak mau harus belajar mengucapkan dua huruf ha yang lainnya. Kenapa? Karena nanti fungsinya untuk dibedakan dari huruf ha yang satu tadi itu, gitu. Dan itu yang menjadi sasaran perbaikan bacaan, ya. Sasaran perbaikan bacaan itu begitu juga dengan huruf-huruf yang memiliki sifat tebal. Kalau kita sangat sangat jarang memanfaatkan huruf-huruf yang kita tebalkan seperti itu, ya. Sehingga kadang orang membacanya, kita yang membaca, kita baca tipis semua, padahal di dalam huruf-huruf apa hijaiyah itu, huruf-huruf yang dipakai untuk bacaan menulis Al-Qur'an itu, ada huruf-huruf yang harus ditafkhim istilahnya, dibaca dengan tebal. Nah, lalu berikutnya pada bacaan lafdul jalalah tadi ya, bacaan lafdul jalal. Kalau ada orang yang bilang lafdul jalalah, berarti yang dimaksud itu adalah kata Allah. Itu lafdul jalalah berarti yang dimaksud itu kata Allah, gitu. Lafdul jalalah ini betul dua cara membacanya. Pertama ditebalkan, yang kedua ditipiskan. Ya, karena tebal tipisnya ini diakibatkan atau disebabkan oleh harokah yang masuk sebelum lafaz itu. Nah, kalau ada harokah kasro, maka lafaz jalalah, lafdul jalalah itu dibaca tipis. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti a'udzu billahi, a'udzu billah. Dan dia pilih baca loh kan? La billahi. Nah, itu baca tipis, istilahnya tarkik. Baca tarkik atau murok kokoh ya. Bacaan murok kokoh, tarkik atau murok kokoh. Begitu Allah, bismillahi, tarkik juga. Jadi kalau ada orang yang baca tarkik, berarti kasih tipis, nah, gitu. Tapi kalau dibilang tafkhim, nah, berarti disuruh bunyi begitu, menggahulu, ada muatan begitu, madelo berat dia ada baca. Maka kalau ketemu dengan lafdul jalalah tapi diawali oleh harokah kasro, maka dia ditipiskan. Seperti apa contohnya? Islahan, kemudian yuafikil lah. Yuafikil lah, gitu. Jadi bukan yuwaffiqillah, jangan. Yuwaffiqillahu bainahuma. Lalu berikutnya masih di lafdul jalalah, dan ini bukan orang yang membaca satu-satu, tapi orang yang membaca rame-rame. Bang, kapan itu? Misalnya saya ada bawa wakaf di

0: Baru ibu-ibu makmum. Allah. Itu Allah dikoreksi. Jadi koreksi rame-rame tadi itu jangan bilang Allah tapi bilang Allah. Ya? Bedakan mana ini huruf alif itu huruf tipis. Allah. Ah gitu, ya. Allah. A supaya dia mau dapat dengar tipis, buka mulutnya A. Biar ibu-ibu mau suka bilang A tapi DP mulut ada bibir ada tertutup, mau keluar kamar itu debo. Allah. Percaya ibu-ibu, dia praktek dulu. Bilang Allah 1 1 2 1 2 3.
1: Allah.
0: Ah, itu sudah pada DP informasi itu. Jadi Allah, ya. Tapi kalau sedang tidak sadar poli tinggal lagi serius sama-sama pasti mau muncul kemari poli itu. Allah. Gitu. Nah, inilah cara Pak, sesuatu itu bisa kita perhatikan dan bisa kita baca dengan baik kalau kita perhatikan. Tapi kalau lengah kita, perhatian kita lengah, mati memuncul mai ulangi poli itu ada bawa Allahumma Allah Allah Allahumma kan begitu ya. Mama tunggulah di salawat uti mengadi poli itu di poli itu mengadi. Baik, hadanallah.
2: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi, masih bersama dengan Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulau Balang, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, kita ke ayat berikutnya, Surah An-Nisa ayat 36 ya. Ini ada tiga pembacaan nih Ustadz ya. Kita mulai dari Ibu Nurhayati, ya, Ibu Hasni ya. Ya. Ibu Nurhayati, ya. Ibu Nurhayati Elhinte, terus Ibu Sri Abdurrahman sama Ibu Asni Mukmin, ya. Oke, kita langsung saja dengan pembaca dari Ibu Nurhayati Elhinte, ya. Tafadoli Iqra'i.

Ya, lanjut lagi kita dengan Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Sri Abdul Rahman. Ibu Sri Abdul Rahman ya. Oke, silakan. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, kita lanjut ke Ibu Asni Mukmin ya. Kada siap Ibu, tafadoli ikro'i.
1: Tok.

0: Iya, Ustadz, silakan Ustadz. Pokoknya di Ustadz tarik nafasnya, so ada kode berarti itu. Tapi Alhamdulillah malam hari ini pendengar yang di rumah juga itu Ustadz, mereka sama-sama duduk untuk ketika di sini salah, di sana juga memperhatikan bahwa oh di sini sih yang salah tadi ya. Alhamdulillah. Bersyukur ya kalau malam hari ini ada yang langsung langsung diperbaiki ya. Iya, silakan Ustadz.
1: Untuk perbaikan bacaan pada ayat yang ke-36 ya. Ayat yang ke-36. Tetap ya, tetap dipertegas lagi untuk bacaan Lafdul Jalalah ya. Kalau belum bisa mengangkat pangkal lidah, atur kamari dulu di depan lidah. Tapi kalau begitu caranya nanti akan berpengaruh lagi pada huruf-huruf yang lain. Allah, Allah, ya. Allah, Allah, ya. Allah, gitu. Memang kalau kita membaca dengan pilihan usaha kita sendiri tanpa mengikuti pola yang diajarkan dalam ilmu tajwid, itu biasanya akan memberikan pengaruh poli pada yang lain. Tapi kalau sesuai pola, maka dia tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain, insya Allah. Dan butuh latihan bukan cuma satu kali dua kali. Butuh latihan, butuh pembiasaan. Karena ini kita akan membiasakan. Ya, membiasakan itu artinya anu bahili peenta poolu pilohutu itu belum namanya belum kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kalau kurang tiap hari begitu, tiap kali dia baca begitu, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang keliru ini mari diganti dengan kebiasaan yang benar. Ya. Jadi koreksi kebiasaan yang keliru untuk kita benarkan, lalu kemudian kebiasaan yang benar itulah kemudian dibiasakan ya, disering-seringkan menyebutnya gitu. Jadi menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah itu cuma mau atur di lidah. Tidak baku campur dengan bibir ini, tidak ada urusan dengan bibir dia. Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Memang cuma lidah. Jadi biar istilahnya kalau bibir ini boleh melapas dulu. Biar melapas ke sana dulu itu bibir, tetap boleh sebut bagus itu kata Lafdul Jalalah itu. Allah, Allah, Allah. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika ketemu dengan tulisan itu gampang sekali orang baca. Kenapa? Karena sudah biasa. Nah, kecuali dia kalau diawali oleh harokah kasro, maka Allah, Allah, Allah, Allah, Allah itu yang diawali oleh harokah kasro. Bismillah, lah, lah, lah, lah, itu harokah kasro yang mendahuluinya. Lalu berikutnya ada huruf-huruf yang lainnya juga perlu dipertegas lagi menyebutnya. Ada huruf yang memang jelas itu hurufnya H. Ya. Baru torang mau baca kasana, torang baca saat kita membacanya kadang he olawode. Sekali lagi ini sebenarnya tidak sengaja, cuma kebiasaannya begitu Ustaz. Bagaimana itu? A'udzu billahi minayyimina. Sutinam dapat bilang hi. Ya. A'udzu billahi minna. Kan huruf-huruf semua itu kan? Ijabola to mauti ati mini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Longgala bukan hirra. Malali hirra. Kenapa? Karena itu olo sudah biasa ya. Itu olo begitu sudah biasa biasanya. Karena kalau tidak dispil satu-satu DP huruf, maka kita tidak akan. Kenapa sampai seperti itu, Ustaz? Kemungkinan orang itu tahu membaca bismillah tanpa dia lihat DP huruf. Bukan he odungo he turusi, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia praktek dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus tidak dapat dengar hi. Nah, gitu. Padahal masih ada satu huruf di situ yang potensi pahala kebaikan ada, gitu. Nah, jadi jangan kasih hilang itu huruf dengan tidak membacanya, padahal ada tertulisnya. Lalu berikutnya ada lagi bukan cuma di antara kita, tapi hampir di mana-mana. Itu sifat-sifat huruf jaga hilang. Jatan hepoma iling lereton. Jaga hilang, jaga kalau orang ini membias, membias. Delo delo walati menguap. Hilangnya itu bagaimana maksudnya ti Ustaz bilang jaga hilang ini? Misalnya sifat huruf tebal. Allah. Allah di pertama-pertama menyebut detik pertama dia menyebut lo ada. Tapi DP terakhir sudah hilang. Allah. Allah. Malalillah. Jadi sudah hilang DP sifat huruf sudah hilang. Begitu Allah sifat huruf misalnya pada qaf. Qaf itu kan orang kalau orang mau baca qa imam misalnya. Qa imam. Qa iman misalnya begitu, qa iman. Qa itu terus-terus sampai selesai bilang qa itu jangan kesehilang DP sifat huruf tebal itu. Bagaimana hilang bagaimana? Misalnya orang baca qa mulai dari qa iya, tapi setelah terakhir so jadi a. Qa imam. Qa iman. Jangan hilang-hilangkan begitu DP sifat. Kasih melekat terus itu selagi masih huruf itu yang terang baca sifatnya juga masih ada. So kalau mau kasih hilang di mau jadi A, mau jadi swa-swa lagi. Swa. Jadi ini pentingnya menjaga sifat-sifat huruf yang ada. Dan ini tidak orang kita tidak dapat hal seperti ini kecuali di majelis begini. Majelis dibahas di majelis itu, baru dibiasakan juga di majelis sampai terbawa di rumah. Ini mudah-mudahan ini mau pulang ke sana ini ada orang yang mulai balatih so dia tidak kasih hilang so begitu Allah ko tidak hilang koala. Qala. Ya, jangan begitu ya. Hadanallah wa iya.
0: Iya, sama dengan orang Pak Improv Ustaz ya. Botas salah Pak Improv. Baik, terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Mughot atau mughotla'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke ayat 37 ya. Ayat 37 Surah An-Nisa. Dibacakan oleh Ibu Tian G. Usman. Tafadoli Iqra'i.

Iya, Ustadz, malam ini ada muka yang sama malam hari ini ya. Mungkin ada mamanya, ada kakaknya, adiknya. Iya. Karena tim bunda ini pas di, ya, ada yang baca sama muka, dia keker begini. Ini kakak ya? Iya, kakak. Pantasan yang ada sok keker begini. Yang baca yang kakak, yang ada tegang. Oh, yang ada sekali yang mana? Oh, yang ini yang ada sekali. Oh, yang mana? Ini yang kakak. Oke, okay. Baik. Kita lanjut lagi ya. Masya Allah, lengkap personil ini bersaudara berarti ya. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 37 surah An-Nisa. Dibacakan, ayat 38 ya. Ayat 38, iya, ayat 38 dibacakan oleh Ibu Rabia G. Usman. Sudah siap? Tafadoli, ikra'i.

0: Rahim.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan Ibu Maimunah, ya, Ibu Rabia tadi ya. Ibu Maimunah D. Uju. Oke. Silakan untuk melanjutkan bacaan ayat 38 Syura An-Nisa. Tafadoli ikra'i.

0: Ya Ustadz, berarti ada tiga ya yang membaca malam hari ini lagi di ayat 38 ya. Dari 37, 38 ya, 38 ada dua. Oke, silakan Ustadz.
1: Baik, jadi untuk pembaca kali ini ya, dan pembaca sebelum-sebelumnya juga ya, cuma tidak begitu fokus untuk mengingatkan ya. Yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah maksimalkan ikhfa dan idgham. Ya, maksimalkan ya. Memaksimalkan ikhfa dan idgham itu dua harakat. Dua harakat itu seperti apa? Dua gerakan tangan. Harakah itu gerakan, gerak. Gitu. Jadi dua harakat berarti dua kali gerakan tangan, gitu. Ada banyak. Nanti kalau kita sering memaksimalkan ikhfa dan idgham, insya Allah bacaan kita itu akan lebih baik lagi ya. Akan lebih, istilahnya walaupun tidak sempurna ya, tapi dia akan maksimal ya. Dia akan maksimal di dalam penerapan bacaan. Misalnya pada kata pada ayat yang ke 37, pada semua akhir, semua ru'sul ayah ya.

Bam, tahan dulu. Ada bam, tahan dua harokat. Ya, itu idgham bigunna. Ya, untuk ketemu dengan idgham bigunna begitu terus. Ditahan dua harokat, tahan dua harokat, tahan dua harokat. Sebelumnya ada kata annas juga.

Nah, itu dua rakaat. Ya. Begitu juga pada ayat yang ke-38. Ah, ini ada ri'an-nas lagi, ya. Amwalahum ri'a itu huruf hamzah sama dengan baca huruf alif, ya. Jangan sampai odutongan.

0: tahan begitu, ya. Ya idgham bi bigunnah, idgham bigunnah situ. Lalu berikutnya pada kata wa may yakuni, ya. Wa may may wa may yakun. Tahan-tahan seperti itu. Biar penerapan hukum ikhfa dan idghamnya memang diterapkan dengan maksimal. Itu yang pertama, ya. Dan ini untuk semua, ya, untuk kita semua. Kadang orang yang sudah jago menerapkan ini juga, kadang kalau dia tidak perhatikan, ada pada tempat-tempat tertentu dia sempat mengabaikannya. Padahal harus mau bikin begini ini, cuma dia sudah lupa, ya. Ada lagi orang yang berlebihan di situ, ya. Berlebihan di gunnahnya, dengungnya, ikhfa'nya atau dengungnya, berlebihan. Tapi masih ada sedikit masih ada sedikit keringanan. Agak ringan dia daripada melamakan mad tobi'i. Misalnya mad tobi'i yang cuma dua harokat, pasti ukurannya dua harokat, orang jaga kasih lama sampai 3-4. Itu tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau yang namanya gunnah, nah ini lahnun khafi, ya. Lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan kalau ada mutatamba sadiki, misalnya sampai 3-4-5. Nah itu 3-4-5 tambahan gunnah sampai 3-4-5 itu biasanya dalam bacaan yang tarannum. Tahpung dia tilawa. Ketemu dengan gunnah dorang, oh gagah sekali di sini bakase merdu bacaan, kan gitu. Nah, itu berlebihan sebenarnya. Hukum asalnya dia berlebihan, tapi masih ringan, masih istilahnya masih diberikan kelonggaran untuk itu. Tapi kalau yang namanya mad, ya, lama bacaan mad tobi'i, mad wajib, mad jais, ini memang ada batasan-batasannya yang harus kita ikuti. Lalu berikutnya, ya, berikutnya qalqala. Qalqala itu hanya ada pada 5 huruf. 3 huruf yang tipis, 2 huruf yang tebal. 2 huruf yang tebal ada pada huruf qaf dan ada pada huruf to. Hatta matla'il fajr. Hatta ma to. Dipe qalqala lo to tebal, ya. Hatta matla'il fajr. Begitu misalnya huruf qaf. Maqa. Memang qaf, ya, tebal. 3 yang tipis, untuk qalqala saya berpesan jangan takut membakasi qalqala, membakasi pantul, karena memang begitu hukumnya, memang oh itu pasti dia gitu, memang begitu menerapkannya. Jadi kalau ada orang yang tinggal rasa begitu kita membak qalqala am, bukan harus di qalqala itu hukumnya begitu. Boh yang tinggal rasa bagi tumbak kol-kola itu misalnya bulu-bulu dungnya atau huruf goin, misalnya goiril magodu, nah itu jangan, karena memang bukan kol-kola itu, mak bulu-bulu dungnya boh to huruf bukan kol-kola, ya, atau huruf lain lah, ya, huruf lain juga masih bulu-bulu dungnya begitu, misalnya huruf lam, Allah ada orang yang jaga bakasnya kol-kola huruf lam, alhamdulillah. Itu mah kol-kola itu, walaupun ada istilah lainnya tawallud, ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini penting, ya. Jadi penerapan hukum itu jangan khawatir di dalam menerapkan hukum kalau memang begitu pasnya, kasih pas itu, penerapannya begitu. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Iya, kalau ditanya Ustadz itu sebenarnya panjang, Ustadz ya, menyampaikan lebih panjang lagi. Cuma kayak lagi 5 setelah ini yang mau baca. Jadi kru-kru waktu, insya Allah nanti dengar-dengar lagi selanjutnya nanti di rumah besok-besok ya. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Asna Pasi. Ibu Asna Pasi, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya akan membacakan surah An-Nisa ayat 39. Tafadoli ikro'i.

Ya, Ustaz, kita lanjut lagi ke ayat 40 ya. Ayat 40 surah An-Nisa dibacakan oleh Ibu Rohana Taib. Tafadoli ikro'i.

Iya, masih dengan ayat 40 ya Ustadz ya. Ini akan dibacakan lanjutannya sama Ibu Elis Pakuku. Sudah siap? Tafadili, ikro'i.

Ya, kita tambah satu pembaca Ustaz terakhir, Ibu Marleni Momo ya. Oh, masih ada lagi ya? Oh iya, masih sebelum kita ke Ibu Marleni Momo ya. Berarti yang mana Ibu Fatma punya? Oh, Ibu Fatma Laheng. Soalnya tidak tertulis. Iya, lanjut Ustaz ke Ibu Fatma Lahenga ya. Ayat 42 ya. Ayat 42 Syura An-Nisa. Tafadoli ikro'i.

Iya, Ustadz masih bisa satu ya terakhir ya. Oke, lanjut Ibu Marleni Momo ya. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustaz, di sisa waktu harus mengoreksi beberapa orang ya. Tinggal 10 menit Ustaz untuk mengoreksi beberapa orang ya. Oke, silakan Ustaz.
2: Baik. Di dalam bacaan Al-Quran, alhamdulillah ada pola yang kita ikuti, tuh. Ada hukum yang kita pedomani. Ya, sebagaimana bahasa itu ada pedomannya, ya kamus, ya, dan grammarnya kan begitu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ada hal-hal yang diantara huruf-huruf itu yang memang harus kita baca, yang disertai dengan hukum-hukumnya, ya. Maka diantara yang akan mempengaruhi bacaan kita itu adalah cara kita membaca. Tadi beberapa orang sebelum pembaca-pembaca terakhir ini, ada beberapa orang huruf-huruf itu madelomahi hulula nggak mila. Oh, hulula itu karena dipengaruhi oleh bibir yang memang sota bulat bibir gitu. Sehingga biar bomba bilang ta, semua dapat baca to, karena mahulu-hulu lamulo-mulo tiade toko ya tang. Jadi sebenarnya relax saat membaca Al-Qur'an itu bagus ya, tenang, relax, santai baca Al-Qur'an. Kita tidak ada semacam orang harus paksa begini, orang pemudil bibir supaya baca itu, tidak. Tinggal biasa, baca ke sana biasa. Cuma kita akan memperhatikan hukum-hukum bacaan yang akan kita lewati. Itu yang kita terapkan gitu. Nah, sehingga supaya tidak mau terbaca tebal-tebal yang tipis-tipis ya. Huruf-huruf tipis tidak terbaca tebal. Nah, lalu kemudian sama sih saya ingatkan tentang membiasnya sifat huruf yang ada. Masih ingatkan lagi, kola, membaca koala, ya. Atau bukan cuma di situ, ada Allah misalnya di arid lis sukun, mad arid lis sukun, kan harokahnya kasro misalnya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau yang arid lis sukun itu pilihan kita. Jadi boleh mau bekeng dua, jim boleh dua, boleh tiga, empat, lima, boleh sampai enam. Ada sebagian imam kira'ah mengatakan boleh sampai enam. Tapi ada tapinya, ya. Kalau diterapkan dua pertama, maka dari pertama sampai terakhir harus dua setiap mat arid lis sukun. Ah, kita tinggalkan mat arid lis sukun. Yang saya ingin sampaikan adalah membiasnya sifat huruf atau hukum yang ada pada bacaan terakhir-terakhir begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sifat jim yang ada pada harokah kasroh ji. Kapan itu mutaroba? Itu jadi tidak fasih itu. Mat wajib muttasil beda-beda ya. Di dalam beberapa imam itu beda. Ada yang empat, ada yang sampai lima.
3: Sama gitu. Dengan mat jaiz.
2: Sama ya, sama dengan mat jaiz. Ada lagi yang membedakannya ya. Jadi kita mau ikut imam siapa? Imam Asim atau imam Warosh ya. Ada patokannya. Namun ya pada dasarnya seperti itu. Jadi antara 4 atau 5, 4 atau 5.
3: Sama dengan mat tawil, Pak. Itu mat wajib.
2: Nah.
3: Wajib mat tawil. Kalau dikotom hamzah.
2: Oh, itu silah.
3: Ah,
2: kalau silah harus 6. Silah harus 6.
3: Baik.
2: Ah, jadi seperti itu. Kembali lagi ke apa yang saya ingin sampaikan tadi. Jangan hilangkan sifat huruf, sifat kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Jangan bikin begitu Bapak aja. Ya. Ini bukan lagi sedang menyanyi atau apa ya. Ini ada apa? Ada pola yang kita ikuti. Fasih itu kalau him him sampai terakhir begitu. Ya. Jadi bukan cuma di qala wa id qala qala is, bukan cuma di situ, tapi di mat arid li sukun begitu Allah. Tinggal ada yang tak biasa tinggal mau babekeng ekor mau rego-rego. Sementara itu akan menghilangkan fasoha, akan mempengaruhi fasoha gitu. Itu juga yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian apa? Kolkola juga ya, kolkola. Jadi ini apa dulu pembelajaran ini sebenarnya bohehe lili alama atau hukum bacaan itu, hukum bacaan apa dulu? Hukum bacaan tajwid, hehe lili alama atau ilmu tajwid ini sebenarnya. Dan itu punya jumlah, sebagaimana huruf hijaiyah memiliki jumlah 28 dalam ucapan. Artinya apa? Artinya biar tiap hari itu biar bawa satu ucapan huruf yang torang dapat, besoknya polis satu. Satu bulan so gaga DP cara babaca huruf-huruf yang ada. Dan sudah tidak bertambah lagi, karena bawa itu DP huruf. Begitu Allah itu hukum itu, hukum-hukum bacaan itu, mulai dari mad, mulai dari kol-kola, mulai dari huruf bacaan lam, ta'rif, lam, itu cuma cuma kadang kita bingung ya. Kadang kita bingung untuk menerapkannya sehingga tidak bisa diterapkan dengan baik. Lalu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, baik yang ada di studio ini ataupun yang sedang di dalam ikut bersama-sama dari rumah ya, ikut bersama-sama dari rumah. Jangan merasa terkucilkan saat kita belajar membaca Al-Quran dan masih banyak salah. Jangan ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan bahwa kita belajar membaca ini atau dari apapun itu startnya berbeda-beda. Tinggal ada yang sok duluan bastar, orang masih baba diam. Ini dia sok duluan, kan begitu. Jadi kita yang lambat start, jangan baku iko dengan orang yang soduluan. Tidak usah badusu orang yang soduluan. Mau capek torang. Jadi torang Allah mau ambil standar apa yang kita bisa, yang bisa kita raih. Misalnya malam ini cuma dapat baca sebaik huruf zai. Tidak ada yang lain. Bahwa itu huruf zai. Atau cuma dapat baca sebaik huruf ha. Karena kadang tadi ada beberapa orang yang menyebut huruf ha, dia baca ha. Polion mam baca ha, dia baca poli. Ha, matutulu apa gitu. Nah, jadi biar itu saja dulu, itu sebenarnya sudah luar biasa, ya. Sebenarnya sudah luar biasa. Jadi apalagi di dalam belajar Al-Qur'an ini, pelan-pelan saja tapi butuh kesabaran. Orang harus sabar, ya. Sabar menerapkan hukum-hukum yang ada. Ini penting sekali. Ini mungkin ada yang lainnya bisa di.
1: Iya. Yeah. Kita sudah di penghujung kebersamaan ya, nih betul. Ustaz ya. Betul. Ya, tapi sebelum kita tutup kebersamaan kita, terima kasih ya dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Ustaz, karena itu Ustaz tadi menjelaskan beberapa hal, itu kayaknya semuanya pada menyimak ya, sangat menyimak. Apalagi yang di rumah juga ada Pak Harunoho yang dari tadi katanya lagi mendengarkan ya, serius sekali. Iya, oh Pak mantan camat ya. Oke, terima kasih Pak Harunoho, itu selalu setia juga bersama Pro 4 dan juga Pro 1 ya. Juga ada Ibu Siti Anali juga ya, yang malam hari ini itu tadi ya monitor ya. Oke, terima kasih ya buat yang di rumah, yang pokoknya yang lagi monitor Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan Ustadz silakan mungkin di akhir kebersamaan kita, Kita doakan juga saudara-saudara kita semuanya yang tergabung di Tadarus Al-Quran ya. Mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi berduka ya. Ustadz juga ya kemarin berduka ya. Mertua ya meninggal atau? Iya mertua meninggal ya. Iya kita juga terus mendoakan. Pak Anies Hamzah juga bapaknya meninggal ya tadi ya. Iya. Terus juga Ustadz Titi yang sudah lupa lama yang mau bilang. Iya Ustadz doakan juga Tadarus Al-Quran. Itu sudah ada pengurusnya yang sudah dipilih ya. Itu insya Allah di akhir bulan Oktober ini akan dilantik ya. Mohon didoakan juga semuanya. Silakan Ustadz.
2: Baiklah untuk detik-detik terakhir kita di tempat ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa permohonan. Permohonan pertama bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Tentu kita memiliki kita mengarahkan segala sesuatunya termasuk tenaga dan termasuk waktu. Mamehi hulu ateye. Maka insyaallah apapun yang kita korbankan ke tempat ini, belajar bersama di tempat ini, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik ya. Lebih baik, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu pula dengan Bapak Ibu yang berpartisipasi belajar bersama-sama dari rumah. Semoga waktu yang dialokasikan untuk belajar selama 2 jam tadi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi waktu terbaik di antara waktu-waktu yang kita pakai untuk hidup di dunia ini. Lalu berikutnya untuk semua anggota pengurus dan anggota majelis taklim yang sudah tergabung di dalam majelis taklim Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo ya, insyaallah yang sudah terbentuk pengurusnya. Insyaallah semua program yang akan diprogramkan oleh pengurus yang baru terbentuk ini bisa lebih menyentuh dan bisa lebih merekatkan uhuwa antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lainnya dan membuat satu kekuatan yang sangat besar, gebrakan yang sangat besar yang kalau mereka menginginkan sesuatu pasti jadi dan sukses insyaallah. Lalu berikutnya bagi kita semua yang barangkali ada di antara orang yang sedikit ada ujian tentang kesehatan, mungkin masih terganggu, ada orang yang diuji dengan termasuk kehilangan ya, kehilangan saudara-saudara yang ada, maka mudah-mudahan bagi yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sedang berduka semoga Allah luaskan, berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi segala ujian kehidupan ini yang semuanya insya Allah akan kita tinggalkan dan kita akan dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari keinginan kita ya, keinginan kita, niat-niat kita yang baik ini kita himpun semuanya dan kita titipkan dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin waj'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wajala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma ja'alna min ahli al-qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih buat Ustaz Talib Manhia yang sudah bersama-sama kita malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang sudah mengisi acara Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak. Dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di Tadarus Al-Quran di minggu berikutnya ya. Akhirnya Watiyati Engafani juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita menyimak jalannya tadarus Al-Quran yang tadi telah terselenggara bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa. Kami kembali untuk Anda di malam ini pendengar dalam program Jazz Musik. Untuk beberapa waktu ke depan Anda bisa menyimaknya tanpa jeda, dan kami akan akhiri dengan persembahan lagu-lagu yang bisa membuat Anda beristirahat. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi bersama Judika, takkan mungkin bersama.

0: Berkisah di sebuah negeri, hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

الأكبر إن إلينا

dimanapun Anda berada, terdengarnya irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntas sudah. Dan kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan pada pukul 5 pagi besok kami akan kembali hadir untuk Anda. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

وإذا مروا بهم يتغامزون.

Pendengar di mana pun Anda berada yang masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, kita akan jalan untuk program religi pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kami sampaikan terlebih dahulu jadwal sholat hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4 lebih 17 menit, kemudian duha, sholat duha hari ini pukul 5 lebih 56 menit. Azan zuhur hari ini atau Jumat pukul 11 lebih 39 menit, kemudian asar 14 lebih 49 menit, maghrib pukul 17 lebih 41 menit, dan Isya hari ini pukul 18 lebih 50 menit. Untuk Anda pendengar program religi pagi juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,1 MHz RRI Pro 4, dan Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Religi pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Anda bisa pergunakan layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom dengan para ustadz yang bertugas di hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berikutnya ada
1: suaranya Pak Ayan kecil ya.
0: Baik. Ya teman-teman operator. Kalau sekarang sudah bisa terdengar Ustadz Sabara? Oh,
1: ya. Ini baik. Ini udah bagus.
0: Baik, berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCM Fili. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, seperti biasanya Ustadz, sebelum mengawali religi pagi di hari ini, muka dimanya terlebih dahulu. Ustadz Ishak, toduolo.
2: Baik, bismillah. Alhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini dan kita mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh. Semoga salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga hari ini adalah hari lebih baik dari hari yang kemarin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaum kiamat. Untuk mempersingkat waktu, kita kembali serahkan ke pembawa acara.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak. Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Topik tematik kita di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Di ujung telepon sudah ada Tineni Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: tadulah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mengenai ini Pak Ustadz, hubungan suami istri dengan adanya ada bapir negatif dengan bapir positif, Pak Ustaz. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan telepon kembali 0821-9664-8664 atau Anda bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp di nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, sekali lagi kami ingatkan topik tematik di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Penelpon berikutnya, assalamualaikum religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Watil untuk otolopa.
0: Tengku Mansur.
4: Tengku Mansur.
0: Iya.
4: Ila wale beti awa dia mal ada tadu lo ta beti teh di himat songkota. Uti beti tu mimpi lo sekarang dengan adanya beti YouTuber, TikTok dan lain-lain. Ti samutul di beti mal muhindinga. Wali Pak Bupati Torik ne sa demota. Hingga lo dari wali muwali, lo dari bate, dari pemangku alat besok, lo dari menghingi nasihat. Iwatnya kebetulan diberi nasihat. Saya katakan, beti tululah, kui beti tinggal mati lupa dile. Ingat ima beti peribahasa pukul goli berita, Mandi jangan basah. Kalau sudah cinta pada istri, jangan lagi bermain mata. Kalau Pak Bupati mengebuah oleh Pak Mansur, mengebuah peluh yang nasihati. Kaki 1000 di bawah bantal. Ambil kemari isi di loyang. Biar 1000 dan datang, hati ibunda-ibunda tidak tergoyang. Ah, betina mah. Malalau atau YouTuber tinggal lihat sih.
0: Baik, iya. Tengku Mansur, terima kasih untuk pertanyaannya.
4: Saya mau wakuncar, wajib kunjung pacar.
0: Iya, baik. Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Nenek Afni di Buladu. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, Nenek Afni ya. Saya kurang paham, cuma tadi kan bahwa dia bilang baper positif dan baper negatif. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan baper. Jadi yang jelas bet ya, pelan toto membina rumah tangga ya gitu. Debo lo beto muteteleng kula beto ya gitu. Jadi bet ya curhatan-curhatan ya itu boleh. Tapi yang paling penting adalah bet ya itu tuh membina rumah tangga harus ada keterbukaan. Jangan coba-coba menyimpan masalah. Ada yang mungkin dia betul atau hilang atau lipai tua atau sebaliknya. Ada perbuatan atau sikap dia hilang atau lipai tua. Bicaralah secara berdua, secara terbuka dan empat mata dengan suami istri. Jangan sampai orang terbeti biasa lio won woluo. Kekurangan istri atau sebaliknya kekurangan suami lebih senang kita menceritakan odotamani. Ya, itu tidak bagus. Mestinya kekurangan keluarga itu harus ditutupi. Ya, ya. Sehingga itu betul ya, kalau kita baper-baper betul ya, jadi odoh ya wayang wajar-wajar ya gitu. Jadi silakan kita mengeluh kekurangan atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak senangi, tapi dibicarakan secara berdua. Jangan ditutup-tutupi dan jangan disimpan di hati. Ya, diabetes sebenarnya malibutingi lo penyakit di dalam kita berumah tangga itu karena memendam atau menyimpan masalah keluarga. Ataupun ada sesuatu yang mungkin teman kita ceritakan kepada kita terkait dengan persoalan suami atau istri. Kemudian kita tidak mengcrosscheck bahwa andel wati model pengamat ya, mengamati dan mulai mencurigai. Ya. Akhirnya kalau kita sudah curiga pada keluarga, pada istri misalnya suami curiga pada istri atau sebaliknya, istri curiga kepada suami. Behali monolimo HP ya, atau monolimo telepon atau WA, kita sudah mulai curiga yang negatif. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai tidak percaya pada pasangan kita. Biasa lihat ya, beti malibuti ngaliolo awal kita keretakan di dalam rumah tangga itu ketika kita sudah tidak percaya kepada pasangan kita, lebih percaya pada orang lain. Jadi yang tayo temai punggul ya kita percaya, tapi ketika istri kita atau suami kita yang berbicara kita tidak percaya, dipercayaan. Biasanya disinilah awal keretakan di dalam rumah tangga itu. Sehingga itu baper positif atau negatif itu boleh saja, tapi kita harus ada keterbukaan antara pasangan itu, suami dan istri. Dan hindarilah kita curiga kepada istri atau suami kita tanpa kita mengcrosscheck langsung. Jadi pokoknya carilah Nenek Afni situasi yang pas, kemudian kita saling curhat antara pasangan kita, apa yang kita tidak senangi dari sisi perbuatan atau kelakuan atau tutur kata secara terbuka, secara berdua, sehingga itu malah ikhtiar untuk kita dalam hal kira-kira membina rumah tangga. Saya pikir mungkin begitu pendapat saya. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan.
0: Iya, kedua Ustadz Ishak. Baik, pertanyaan kedua tadi ya, dari Tengku Mansur di Gorut terkait dengan fenomena YouTuber saat ini Ustadz.
2: Iya, jadi tadi tidak ada pertanyaan, tapi berbentuk pernyataan terkait fenomena di media sosial ya, kisindingnya di media sosial. Tentu ini fenomena yang kurang baik, dan alhamdulillah Pak Tengku Mansur sudah mengambil bagian untuk memberikan nasihat baik kepada laki-laki maupun perempuan lewat kata-kata nasihat tadi berbentuk syair. Dan beliau, kelebihan beliau ini datang dengan kata-kata bijak berbentuk syair. Ya, cukup ya.
0: Baik.
2: Mungkin dari Pak Bakar, Pak Sabara, Tuduhal.
5: Cukup.
0: Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
6: Di Bualemo dengan Om Iwin.
0: Om Iwin di Bualemo.
6: Ini dua rambut ini, Pak. Pria di kebatang hati, Pak. Metu hati, aku mau bisa lama hati, mau buai, kamu boleh buti, ya talo hiya lo. Kata buti mau coba kerja mimpi, kaji lagi yang berolah dia mah, ya talo mah itu mau mak panggiali, mau bayar mau cari butuh bila di metu, ilo ya mana dia, malu ingo, mati mati ada mau lali yo, awal lati, lama tu dia ni yo, berat, kata mami unuh, minggu lati itu papa kak. Unukro betul mengubah bisa latar di kalau pak tak memperimuin. Unukro pak, mau itu nurani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya masih kami berikan kesempatan sebelum nantinya saya akan bacakan, ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Setelah tadi ada Om Iwin di Bualemo, kami masih berikan kesempatan berikutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Kalau belum ada, saya bacakan Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Bapak siapa, di mana Pak?
7: Izin Rusli Gorontalo.
0: Dari Bapak siapa, mohon maaf?
7: Rusli.
0: Pak Rusli, iya. Silakan Pak Rusli.
7: Ya, langsung saja Pak ya. Nikahilah lemu wanita 2, 3, 4. Ini kan pedoman dan perintah. Tapi kadang ini menjadi masalah besar di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun memang di situ dijelaskan selanjutnya bahwa ya itu jika kamu mampu berbuat adil. Nah, kalau cuma satu, bagaimana ukurannya kita bisa berbuat adil? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Om Iwin di Bualemo.
2: Iya, ini terkait yang pertama, mungkin kita ingatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi dan urusan keluarga, mungkin pembahasan secara umum supaya tidak diketahui oleh publik bahwa ini masalah pribadi. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana kalau keluarga begini dan begini. Pak Talomalo tahu bahwa itu urusan, ternyata ini urusan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berhutang itu adalah alternatif terakhir dan bukan solusi awal. Jadi jangan sampai hutang menjadi sebuah kebiasaan, karena kalau sudah sering berhutang maka jiwa itu akan cenderung dan tergantung ke hutang. Dan lama-lama ini akan menjadi penyakit psikologi. di mana dia selalu menjadikan hutang itu sebagai solusi. Bahkan hutang solusinya dengan berhutang, akhirnya gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang. Lalu sahabat bertanya bahwa, wahai Rasulullah, aku sering mendengarkan engkau berlindung kepada Allah dari hutang. Kira-kira apa penyebabnya engkau selalu berlindung kepada Allah dari hutang? Akhirnya Nabi menjawab, dan jawaban Nabi Butima wali-wali masyati ya sudah terjadi. Inna rajula idha gharima haddatha fakadaba wa'ada fa'akhlasa. Sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, dia berbicara selalu berdusta, dan kalau dia berjanji selalu mengingkari. Ini efek dari hutang. Efek dari hutang itu akhirnya datang orang untuk menagih hutang, maka dia sudah mulai berbohong untuk apa, selamat dari tuntutan orang itu. Dan kemudian kalaupun dia berjanji, sudah sering mengingkari. Ini efek dari hutang. Oleh karena itu ini yang perlu kita ketahui, bahwa hutang itu sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama bahwa ad-dain itu, hutang itu, hammun bil laili wa dhullun fil nahar. Hutang itu adalah keresahan, kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Di malam hari, di dunia turuhu, pipikirangi biloli, dia selalu berpikir tentang hutang. Kemudian di siang hari, kehinaan, merasa hina ketika berjumpa dengan orang yang menghutangkan. Maka jangan jadikan hutang ini sebagai hobi. Kemudian juga sistem kehidupan kita hari ini juga memungkinkan untuk orang bisa berhutang. Bahkan ada selebaran-selebaran di jalan yang memberi kesempatan kepada orang, kalau mau hutang, keinginan untuk berhutang, datanglah ke kami. Ini selebaran itu dibagi-bagi di jalan. Apalagi ditambah dengan anggapan kita di Gorontaloan, jamo buli jamo tuli. Nah, ini sebuah prinsip hidup yang perlu direkonstruksi, diperbaiki kembali. Karena uti memosi kisah. Kemudian yang berikut, bahkan tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surga kecuali hutang. Kecuali hutang. Meskipun dia mati syahid, dan mati syahid itu balasannya surga, tapi tunggu dulu, yang menghalangi dia untuk masuk surga itu adalah hutang yang belum dibayarkan. Hutang yang belum dibayar. Makanya tadi, apakah boleh ditinggalkan istri seperti ini dan seterusnya, ini saya serahkan ke Pak Dr. Sabah.
0: Afadal Ustaz Sabah.
5: Karena tadi ada dua pertanyaan dari Om Iwin ini, jadi buat kita semua, jadi kalau ada persoalan itu tidak perlu kita transparan ya. Jadi tetap menutupi keluarga, karena ini didengar oleh semua orang ya gitu. Tima itu malah hebat timu unhulu atau di oleh Om Iwin mah itu Ustaz. Kalau Om Iwin masih cinta ya gitu. Ya mungkin bisa diberi jeda satu hari, setahun ya mal. Mungkin juga yang paling penting adalah tadi seperti disampaikan Pak Dr. Ishak, betia menyampaikan apa yang kita mungkin merasa tidak baik kepada keluarga. Ya, mungkin juga perlu cari momen yang bagus. Ya, cari situasi yang bagus ya gitu. Karena biasanya sesuatu yang kecil menjadi besar ketika kita sampaikan di momen yang tidak pas. Ya. Misalnya lagi galau-galaunya atau apa ya gitu. Pertama kok nggak lagu tilu masalah, apalagi nasihat yang mabut ya mau boleh ya. Memang luar biasa di dalam rumah tangga itu, sehingga itu membangun sebuah rumah tangga itu harus ada kesepakatannya. Memang jadi penyakit beta anu mau bully di atalipa itu atau sebaliknya tipe itu bully ya sama-samalah, karena rumah tangga itu kan perlu dibangun secara bersama-sama. Jadi jangan nanti efeknya. Jadi ini perlu keterbukaan seperti tanggal Melati Andi, perlu ada keterbukaan kita di dalam rumah tangga, apalagi terkait dengan biaya hidup, ya gitu. Ya, biaya hidup di dalam rumah tangga itu jangan didasarkan pada keinginan. Karena apa? Karena didasarkan keinginan itu sampai kapanpun kita tidak puas. Ya. Tapi berbelanjalah di dalam keluarga itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau keinginan itu tidak sampai kapanpun tidak pernah akan kita puas. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, tentu ya kebutuhan yang dua-duanya bisa terpenuhi lah gitu. Jadi Om Iwin, nuhe mulati mai tua, baru kita bangun kembali seperti apa yang disampaikan tadi oleh Tini Afni. Jadi membangun rumah tangga itu sekali lagi harus ada keterbukaan, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga. Dan kalau kita pun menyampaikan kepada pasangan kita, carilah momen yang terbaik ya, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan Pak Rusli ya, ini tadi terkait dengan surat Anissa ini. Jadi wali lolo li Pak Rusli itu lolo wali otawa adili an buat wau ya gitu. Adili itu mesti dari dulu. Ya itu sebenarnya peluang yang diberikan oleh agama kepada kita. Ya, jadi orang bilang wali betia mau poligami susah, tidak ya gitu ya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yang penting ya catatannya tadi itu, fa in hibtum Allah ta'dilu fawahida ya gitu. Wanuting oli ragu-ragu susah ya mau berbuat adil, maka cukuplah satu. Itu penegasan Allah. Nah, kalau tadi didalilkan oleh Allah, lo tahu adil yang buat wow ya. Todo yang penting di kita di Indonesia itu Pak Rusli ya, walaupun misalnya kita punya keinginan untuk menambah ya betia lima itu, walaupun karena disebutkan dalam Al-Quran tadi 2, 3, atau 4, ya harus ada ketentuannya. Apalagi kalau misalnya Pak Rusli menikahnya misalnya dengan istri pertama itu tercatat ya, maka untuk mendapatkan yang kedua itu juga sebaiknya harus dicatat. Kenapa? Karena perkawinan ini bukan untuk hari ini, tapi untuk setelah, akibat dari kita setelah menikah itu, kalau misalnya kita ada harta atau upango, ini kan terkait dengan warisan. Ya, gitu. Betapa banyak orang-orang yang menjadi korban, ya di kasus yang pernah banyak kami alami itu, ya orang menikah keduanya sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa dia adalah istrinya yang sah, walaupun dia ya itu kan akibat ya, akibat. Sehingga itu agama ini sudah memberikan peluang kepada kita, dan tentu untuk supaya betul kita menikah yang kedua kali tidak ada efek dari itu, maka tempuhlah prosedur yang baik. Prosedurnya apa? Ya harus ada izin poligami dari pengadilan. Nah, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan ini, orang bilang susah. Tidak. Kuncinya harus bapak mampu secara fisik, mampu secara lahiriah. Itu yang paling penting. Karena dikhawatirkan itu jangan sampai wali tangota pola-polango, tangota lalo-lalo. Ya, jangan sampai begitu ya. Jadi dalam hal kemampuan kita untuk bisa memberikan nafkah lahir batin itu harus betul-betul adil. Dan standar adil itu oleh pengadilan biasanya Pak Rusli misalnya ingin Pak Rusli menambah yang kedua, pengadilan itu punya standar. Standar keadilan itu nya di mana? Ya dalam biaya hidup itu yang paling utama. Misalnya ada standar, misalnya kalau di kota ini kos. Kalau kita memiliki istri satu itu atau dengan keluarga itu misalnya kosnya 5 juta. Maka harus tipe harus bisa meyakinkan ketika di pengadilan itu ya harus pendapatannya harus minimal 10 juta ya gitu. Ya, kalau itu kita bisa, kalau dia mali bosi di taloti, harus secara tertulis ya. Jadi dia mula beti rekening koran atau rekening palti hemasamai tiap bulan beti gaji latihan 11 juta atau 12 juta, berarti saya sudah bisa membiayai untuk yang kedua kali, ke istri yang kedua. Nah, di situ kira-kira standar yang diberikan oleh pengadilan. Kira-kira begitu. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan.
2: Cukup.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola. Pertanyaan untuk Ustadz Ishak ya. Apa keistimewaan orang yang menikah, akad nikahnya dilaksanakan di masjid? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Sabara dari Pak Halim di Tilongkabila. Mengapa para janda-janda menikah di KUA tidak perlu dibaiat lagi? Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Iya, ini terkait dengan akad nikah di masjid, apakah memiliki keistimewaan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat, tidak dipersyaratkan untuk melakukan akad itu harus di masjid. Ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja, tapi masjid itu memiliki kemuliaan tersendiri. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan

0: laksana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau lewat seperti ini, mungkin itu menjadi sebuah alasan. Tapi sekali lagi bahwa kalau dijadikan sebagai sandaran hukum bahwa akad itu harus di masjid, tentu ini tidak menjadi sebuah sandaran hukum. Karena akad itu bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di tempat pelaksanaan pesta. Yang penting pada saat akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, kalau ini di masjid, akad di masjid, perlu diperhatikan hal-hal yang yang layak dengan masjid itu sendiri. Jangan sampai karena orang datang ke pesta, kemudian datang dengan tidak menutup aurat, dengan penampilan, kebanyakan biasanya orang yang ke pesta, penampilan yang tidak memperhatikan untuk menutup aurat, lalu datang ke masjid untuk menghadiri akad itu, tentu ini menyelisihi adab dari masjid itu sendiri, termasuk menjaga kebersihan. Sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan tempat akadnya di mana. Yang paling terpenting adalah ketika akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Ustaz Sabara, pertanyaan kedua tadi ya, dari Pak Halim.
2: Pertanyaan dari Pak Halim ya. Jadi memang betia beati itu kan tidak masuk di dalam rukun nikah ya. Dan itu sebenarnya bisa saja dilakukan kalau diminta oleh keluarga ya gitu. Kenapa? Karena memang itu tidak masuk di dalam rukun, tapi itu penting. Kenapa? Karena beati itu kan istilahnya poela betia umur keluarga. Nah, cuma biasanya betia anu hebe atole mah arah-arabi. Ta hebe atole arti yang belajar pernah mau ulo paole beti apa yang dikatakan. Jadi paling bagus beto pembeatan mau beati beto apa yang memang dia ketahui dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Itu yang paling penting. Sedangkan khutbah nikah, oh ya, ini sekarang saya menghadiri beberapa pesta itu bagus. Khutbah nikahnya dalam versi, bahkan sekarang ada yang sampai 3 versi. Versi bahasa Al-Quran dan hadis, kemudian diterjemah versi dalam bahasa Indonesia, bahkan ada dalam versi bahasa Gorontalo. Itu artinya apa? Supaya beti uhe tombi lome lipa imam atau lipa penghulu, motombowa, maksudnya diketahui oleh suami atau diketahui oleh istri. Jadi beati itu kan poela, ya nasihat yang perlu disampaikan kepada istri beti-betian mau menikah maupun beti misalnya ini menikah yang kedua kali atau yang ketiga kali, ya usahakan ini adalah yang terakhir. Misalnya contohnya kira-kira begitu. Nasihat yang disampaikan kepada dia bagaimana tata cara berumah tangga, bagaimana hak dan kewajiban. Ya, dan yang paling penting biasanya BATB itu kan hepo pola lancar ini berarti yang mau sahadati. Karena biasa leo toma mela akajoli ya, berarti ya mau mengucapkan dua kalimat sahadat tata alibulula. Ya gitu. Nah, sebenarnya itu maknanya itu Pak Halim. Sehingga itu kalau misalnya ada di KUA tidak ada pembiatan begitu, ya itu karena memang tidak masuk di dalam rukun nikah. Yang ada rukun nikah itu kan buat ada pengantin laki-laki, perempuan, ada ijab, ada kaf, dan ada wali, ada dua orang saksi. Ya itu yang paling penting. Tapi ketika kita menginginkan itu, debo PBAT ya silakan disampaikan kepada penghulu, kepada KUA, dan itu bisa dilaksanakan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Ustadz. Masih pertanyaan di WhatsApp dari Umu Aisyah di Kota Gorontalo. Bagaimana menghadapi suami yang introvert, pendiam, cuek dengan istrinya? Kadang istri merasa tidak nyaman kalau diajak komunikasi tidak bisa nyambung. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini pertanyaan untuk Ustadz Ishak. Berikutnya pertanyaan untuk Ustadz Sabara dari Fulan. Assalamualaikum Ustadz, Watia Bomo Hindu, apakah mewali bakus pupu Motilandahe? Wow, apakah mewali Monikawa? Dan apakah sah todelomo agama?

0: Tafadhal Ustadz Ishak.
1: Ya, kita lihat dulu apakah dia ini pendiam dari sejak dulunya atau memang pendiam nanti sudah menikah. Karena biasanya kalau memang karakternya pendiam, para karakternya pendiam dan tabiatnya seperti itu sejak dari lahir dan sampai dewasa, maka kita akan bisa memahami saja. Memahami saja dan itu sulit untuk di sulit untuk dirubah. Tapi kalau dia pendiam dan pendiam itu atau yang sebelum yang pertama, diamnya dia bukan berarti bahwa dia itu tidak cinta. Tapi karena memang itu adalah karakter dan kepribadiannya. Sehingga nikmati saja yang seperti ini. Karena boleh jadi ada orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaminya yang bukan pendiam. Banyak cerita yang kadang-kadang bikin bosan orang lain, bikin bosan istrinya. Nah, kalau dipertemukan dengan dua kutub seperti ini, satu kutub di mana seorang suami sangat pendiam, ada lagi ada suami yang memang cerewet. Nah, boleh jadi ini akan mengganggu kehidupan, keharmonisan rumah tangga. Tapi dengan cara memahami apakah ini karakter dasar atau tidak, maka kita sudah bisa bersikap. Sudah bisa bersikap. Yang kedua, boleh jadi dia diam karena marah. Karena suami itu, atau ada sebagian laki-laki yang kalau diam, marah dia diam. Nah, dengan cara seperti ini, kalau dan Anda yang paling tahu tentang karakter suami Anda karena sudah hidup lama, maka kita berusaha untuk menetralisir yang membuat dia diam itu, dan berusahalah kita itu menjadi orang yang mencoba mencarikan solusi dengan kondisi yang seperti ini. Untuk selanjutnya saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya beri kesempatan kepada Pak Dokter.
0: Kedua lo Ustadz Sabara.
2: Ya, tadi pertanyaan terkait dengan sepupu ya. Jadi
0: iya, betul, Ustadz.
2: Sepupu itu boleh dinikahi dalam Islam, baik sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, selama tidak ada hubungan mahram karena sebab lainnya gitu. Tapi lebih lengkapnya Pak siapa tadi si Fulan ya. Jadi Anda bisa buka di dalam surat An-Nisa ayat 20 berapa ya? Kita sekitar 23 ya. Jadi hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya ya. Jadi diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan seayah, saudara perempuan ibumu dan seterusnya. Lebih lengkapnya dirinci di situ si Fulan tadi. Karena ini jangan sampai ya yang perlu diperhatikan itu jangan sampai karena orang tua betia anu keluarga ya. Ada kebiasaan ya. Mupahangata walao ya, misalnya ibunya lagi pergi ke pasar karena bawa sepupu ya gitu, bawa tatawa mau potutu. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa 23 itu. Yang sesusuan ini yang lebih bahaya lagi. Bahkan dulu pernah kita ada pertanyaan walio ma'wala dulu, tapi diketahui ya harus bisa karena itu memang tidak bisa ya. Oleh sebab itu lo ngelapo ikhtiarnya beti atau kaua donggo 10 hari dicatat itu termasuk perlu ada silsilah keluarga itu perlu diperjelas ya, karena jangan sampai mereka dibolehkan tapi pernah menyusui sesusuan, itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga itu perlu ada ikhtiar buat kita ya. bahasa Mengkongola itu enggak ada bompo tangkalah melaku keluarga. Ya maksudnya bompo tangkalah melaku keluarga itu carilah orang yang memang betul-betul orang lain yang bisa membesarkan menjadi keluarga besar di keluarga kita. Itu yang paling penting. Ya, tapi kalau itu udah cinta, yang penting tadi itu harus betul-betul diperjelas. Jangan sampai mereka ada hubungan mahram, hubungan mahramnya apa tadi, misalnya sesusuan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kira-kira begitu.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, kita sudah ada di menit-menit terakhir untuk religi pagi. Satu pertanyaan terakhir dari Oma Akram dan Akil di Satria. Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri taat di agama dan mereka ini menikah siri? Ini pertanyaan untuk Ustadz Sabara sekaligus juga menutup religi pagi di hari ini. Mohon kembali untuk didok. Iya. Bagaimana hukumnya suami istri taat dalam beragama, tetapi mereka ini menikah siri? Bagaimana pandangan Islam? Ya,
2: kalau orang taat agama itu tidak harus menikah siri. Ya, gitu. Kenapa? Karena bagaimana dia taat agama terus ada yang dilanggar. Siri itu termasuk dia melanggar. Kenapa? Karena diam-diam. Itu berarti dia tidak taat pada beragama. Jadi taat beragama itu jangan hanya dinilai bila helawali utalih mutabiyamu, bukan itu. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap dia ibadah itu dia sudah taat agama, tapi menikah siri itu dianggap itu juga tidak taat agama. Kenapa? Karena menikah itu adalah perintah, ya. An-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa min. Ya. Jadi dia menikah siri, ya. Kemudian dia dianggap orang taat, ya tentu ada sesuatu yang dilanggar. Sehingga itu, ini bol maafu, tahadungan wa'amila, ya. Jadi menikah itu, tadi hadisnya disampaikan oleh Pak Dr. Ishak, perlu diumumkan, ya. Walau penubo pengelotala batade, bahwa diumumkan. Kenapa? Karena dalam hal berkeluarga ini, fitnahnya sangat luar biasa. Boleh contoh kalau tahu nana atau dulu tak itu bawenjengnya, jangan lapuk beti tinggal bawenjengnya mau mulu nikah mau mulu ilah kajeng. Nah itu akan menimbulkan fitnah. Padahal dia sudah menikah, tapi karena tidak diketahui tadi siri, itu akan menjadi fitnah besar di dalam keluarga. Oleh sebab itu, ya kalau kita pingin agama sudah membuka peluang tadi dalam surat An-Nisa itu sudah membuka peluang, laksanakanlah. Dengan sesuai dengan ketentuan supaya keluarga kita tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu karena ini sudah di akhir waktu. Insya Allah ulama pelipur sampai melamiatia oleh Pak Dr. Ishak turmu lupa beti ya. Walau lo mungkin dia beti mutu hatawa atau dia beti cocok walau pahamu lo mau tatamu latia miatia mau maapu walau bolo lo mopioho, insya Allah ma'amali untuk sama-sama. Kira-kira begitu, dan marilah kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia.
2: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Juuna, serapan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun ini baru mencapai sekitar 25% dari alokasi yang tersedia. Rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi para petani. Dengan stok yang masih tersedia, pemerintah optimistis kebutuhan petani dalam beberapa bulan ke depan dapat terpenuhi. Pemerintah daerah bahkan berharap alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat pada tahun ini dapat terserap seluruhnya dan turut meningkatkan produksi hasil pertanian di dalam daerah.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia. Ketersediaan pupuk kita itu masih tersedia untuk berapa bulan ke depan ini. Masih banyak yang masih menunggu untuk musim hujan. Kalau sudah musim hujan pasti sudah ada yang akan menembus pupuk bersubsidi itu.
0: Sambil menunggu peralihan musim kemarau ke musim penghujan, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato juga menghimbau para petani mulai melakukan berbagai persiapan. Langkah ini penting agar petani dapat segera melakukan penanaman ketika musim penghujan tiba dan musim tanam akhir tahun ini dapat berjalan lancar. Pendengar, Gorontalo didorong terus melahirkan atlet sepak takraw potensial dan mampu menembus tim nasional Indonesia. Laporan Andi Sanga.
2: Sepak takraw hingga saat ini masih menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih prestasi di berbagai ajang, baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Dalam mempertahankan berbagai prestasi dan citra sepak takraw Indonesia di dunia internasional, tim kepelatihan bersama organisasi olahraga terus membenahi proses seleksi atlet, termasuk meningkatkan pola latihan. Di sisi lain, pembinaan atlet muda berbakat juga terus dilakukan untuk mendukung regenerasi atlet Indonesia di masa mendatang. Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang rutin mengirimkan atlet sepak takraw untuk memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang olahraga bergengsi, juga diharapkan terus meningkatkan pembinaan atlet. Pelatih Timnas Sepak Takraw Indonesia Noli Husain mengatakan, kriteria atlet yang dipilih untuk mewakili Indonesia dalam berbagai ajang kini tidak hanya dituntut memiliki keterampilan bermain dan kondisi fisik yang baik, tetapi juga postur tubuh yang tinggi. Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam proses pembinaan dan regenerasi atlet sepak takraw di Gorontalo ke depan.
3: Sepak takraw adalah cabang olahraga yang selalu berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Nah, apa harapan kami adalah bagaimana sepak takraw di Gorontalo ini terus melahirkan regenerasi-regenerasi yang potensial untuk masuk tim nasional Indonesia. Bukan hanya teknik, bukan hanya fisiknya bagus, tetapi ada salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia hari ini adalah di lini tekong membutuhkan postur tubuh yang tinggi. Kenapa ini kita butuhkan? Karena secara biomekanika, atlet yang tinggi dan memiliki fisik yang bagus, kemudian teknik melakukan servis yang bagus, maka ketajaman servis dalam mencari poin itu sangat terbuka.
2: Dengan proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Gorontalo diharapkan terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Harapannya, Gorontalo tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah pemasok atlet sepak takraw nasional, tetapi juga terus berkontribusi dalam mengharumkan nama negara dan daerah di tingkat internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mematangkan persiapan event sepak takraw skala provinsi yang rencananya digelar awal November 2026. Event tersebut disiapkan sebagai wadah bagi atlet-atlet muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga sepak takraw di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas kepada RRI mengatakan, persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek penyelenggaraan, tapi juga melalui pembinaan atlet di tingkat kecamatan. Pembinaan tersebut terus berjalan untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet yang memiliki potensi mengikuti event sepak takraw tingkat provinsi. Menurutnya, pembinaan dari tingkat kecamatan menjadi bagian penting karena potensi atlet muda perlu ditemukan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Selain kemampuan teknis, pembinaan juga diarahkan untuk membangun mental bertanding dan kesiapan menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi.
4: Di Bone Bolango sendiri, insya Allah di APBD perubahan ini kita melaksanakan event, event yang skalanya lumayan, tapi kita ambil skala provinsi yang akan dilaksanakan di Gor Okinawa di Suawa. Perkirakan kita itu di bulan November, awal November atau sudah berjalannya APBDP, orang akan mau melaksanakan event kegiatan takraw dengan adanya pengurus baru itu. Secara keseluruhan kita sudah, kalau memantau kita ya, kita pantau sekarang tetap berjalan di setiap kecamatan. Insyaallah tahun depan juga programnya PSTI Bone Bolango itu insyaallah berbagi sarana-prasarana. Insyaallah itu bisa tercapai.
0: Dengan persiapan yang dilakukan sejak tingkat kecamatan, pemerintah daerah berharap atlet yang tampil nantinya tidak hanya menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan membawa nama baik daerah. Event sepak takraw tingkat provinsi ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet dari daerah lain. Persaingan tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus melakukan pematangan berbagai kebutuhan agar pelaksanaan event pada awal November nanti dapat berjalan dengan baik. Pendengar KONI Provinsi Gorontalo terus mendorong regenerasi atlet sepak takraw Gorontalo agar mampu melanjutkan prestasi sekaligus menembus tim nasional Indonesia. Selengkapnya wawancara reporter Rehan Datau bersama pelaksana harian PLH Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu.
5: Pak Yakob, ini seperti yang kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini turut berpartisipasi dengan mengirimkan beberapa atletnya, atlet sepak takraw di beberapa kompetisi mewakili tim nasional Indonesia seperti di Olimpiade kemarin. Bagaimana soal regenerasi atlet sepak takraw di Provinsi Gorontalo saat ini, khususnya untuk menyiapkan atlet yang dapat menembus tim nasional Indonesia ke depan?
6: Ya, pertama kita Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada cabur sepak takraw Gorontalo menghasilkan prestasi yang untuk membanggakan kita Gorontalo. Jadi memang ini butuh perhatian semua dari pemerintah daerah, teman-teman di DPR provinsi. Bagaimana caranya? Karena di Gorontalo itu banyak usaha atau pihak ketiga yang mampu membayar acara-acara dalam rangka pembinaan para atlet kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah beliau kita lakukannya, dengan yang ini kita punya perhatian tersendiri untuk para cabur-cabur yang berprestasi membuat nama provinsi Gorontalo.
5: Ya. Pak Yakob, ini dari KONI Provinsi Gorontalo sendiri melihat apakah sudah ada pemetaan atlet-atlet muda yang berpotensial dari tingkat pelajar yang diproyeksikan untuk masuk ke pelatnas nanti, Pak?
6: Kalau patro kita Gorontalo ini sebenarnya banyak atlet kita yang sudah ada yang bermain dulu. Dan mudah-mudahan kalau kita punya prestasi karena takro prestasi ini kita perhatikan, insya Allah kita akan betah Gorontalo dan akan punya kemana-mana. Ini yang perlu kita perhatikan dari sekarang supaya para atlet yang kita lakukan pembinaan ke depan nanti itu butuh perhatian kita semua. Saya berharap kita semua dan DPR Gorontalo, mari kita sama-sama bagaimana caranya para atlet-atlet muda kita ini kita siapkan untuk menghadapi event-event kemudian hari.
5: Baik, Pak Yakob, ini sudah sejauh mana koordinasi bersama Pengprov PSTI melakukan pembinaan atlet usia muda sebagai calon penerus atlet sepak takraw yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, Pak?
6: Intinya di situ, Gorontalo itu banyak para atlet-atlet dan dari yang muda sampai yang sekarang itu sudah disiapkan oleh mereka. Tapi kembali ke kita semua, kembali ke dari perhatian kita semua. Kalau ini punya perhatian para atlet yang kita bina selama ini, mungkin itulah menjadi harapan kita semua menjadi atlet yang terbaik yang kita harus siapkan untuk event-event berikutnya.
5: Pak, dari KONI Provinsi Gorontalo, bagaimana koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam menemukan bibit baru sepak takraw di Gorontalo, khususnya di pelajar, Pak?
6: Setahu saya di Gorontalo ini hampir semua anak yang ada di Gorontalo ini sudah punya atlet tersendiri dalam khusus atlet sepak takraw. Mudah-mudahan ini event-event yang akan kita lakukan di Gorontalo itu apa yang kita inginkan dan bisa menghasilkan atlet sepak takraw yang kita harapkan dalam menghadapi event-event nasional maupun internasional.
5: Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama RRI sudah diwawancarai.
6: Oke. Okay.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari sisi hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Rusdi Aneta.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi melalui edukasi dan pendampingan kepada peternak sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan daerah. Edukasi kepada peternak menjadi bagian penting agar pelaksanaan hilirisasi dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat yang bergerak di sektor peternakan. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade kepada RRI mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas peternak, baik dari sisi teknis budidaya maupun pengelolaan usaha peternakan. Ia menjelaskan dengan peningkatan kapasitas, peternak diharapkan mampu menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem ayam terintegrasi di Gorontalo.
3: Peran pemerintah dan DPR bersama-sama bagaimana membina masyarakat tadi. Jadi tadi kan sudah pemerintah dan untuk pusat sudah menyiapkan investasi gitu ya. Jadi tugas kita di daerah seperti apa? Yang pertama dorongan dari Pak Lawake tadi, Pak Wakil Ketua tadi menyampaikan bahwa kita harus masyarakat lebih siap gitu. Dalam rangka mau menghadapi ini berarti kan dari awal sudah mempersiapkan. Dan pemerintah dalam hal ini kami pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dalam rangka persiapan. Jadi selama ini kan juga peternak-peternak kan juga ada peternak-peternak ayam broiler, peternak ayam putih atau ayam pedaging kan sudah ada. Jadi tinggal bagaimana memperbesar peternak ini yang nantinya mungkin model sistem kerjanya kan nanti akan teman-teman dari perikanan akan bagaimana sistem pemasaran. Tapi artinya bahwa ayam-ayam ini yang kita berdayakan orientasi bukan juga orientasi pasar demo apa pasar lokal ya. Dan juga akan pasar-pasar luar yang akan nantinya bisa diekspor. Apa persiapan kita? Jadi kita akan melakukan sosialisasi dukungan dari DPR bagaimana kita mengalokasikan kegiatan bersama-sama lewat resesnya dalam rangka untuk mensupport mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal kita bagaimana masyarakat siap, pemerintah siap untuk melakukan sosialisasi pendampingan untuk kegiatan ini.
2: Program hilirisasi ayam terintegrasi juga diharapkan mampu menciptakan keterkaitan antara peternakan dengan sektor pertanian, khususnya melalui pemanfaatan komoditas jagung sebagai salah satu bahan baku pakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada peternak seiring dengan perkembangan program hilirisasi ayam terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan juga dapat memperkuat kapasitas peternak sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem peternak yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
1: Pendengar, pembangunan pabrik melalui program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan pembangunan pabrik tersebut akan menyerap para tenaga kerja lokal yang ada di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara.
4: Pemerintah kecamatan maupun desa sangat mendukung pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Anggrek. Untuk Kecamatan Anggrek terdapat dua desa yang akan dijadikan lokus program tersebut, yakni Desa Tolongio akan dibangun pabrik pakan ternak, kemudian Desa Putiana akan dibangun rumah potong hewan. Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara TV Andaru Alwi mengemukakan antusias masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini nampak dari sosialisasi dan interaksi yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Ternyata program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga setempat. Pada sosialisasi itu disampaikan dampak positif pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi dimaksud.
5: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian petani-petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian tentunya peternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Medanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai semua sudah ready Pak, kita mendukung penuh terkait dengan program tersebut. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putian dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung.
4: Dikatakan program ini tentunya akan menguntungkan masyarakat karena dapat mengantisipasi pengangguran melalui terbukanya lowongan pekerjaan yang cukup besar. Selain itu, geliat UMKM akan terlihat secara langsung melalui perputaran ekonomi di beberapa tempat yang menjadi lokus pembangunan pabrik nanti. Hendra Raup melaporkan.
1: Masyarakat mengeluhkan dampak asap pembakaran kapur di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat yang kini dampaknya sampai ke wilayah Libuo. Hal itu disampaikan oleh Ibu Amara dalam acara Halo RRI kemarin. Menurutnya bau asap tersebut bahkan tercium hingga ke Jalan Palma, Kelurahan Libuo. Menanggapi keluhan tersebut, Camat Kota Barat Jack Helingo saat dihubungi RRI menyampaikan pihaknya akan mengecek langsung lokasi usaha pembakaran kapur tersebut. Pihak kecamatan bersama Lurah Tenilo dan Buli Ide akan turun meninjau lokasi, terlebih sudah ada laporan dari masyarakat di kelurahan lain.
6: Karena memang aktivitas kapur itu paling besar ada di dua kelurahan tadi. Jadi kami akan identifikasi titik-titik yang menjadi tempat pembakaran kapur dan secepatnya kami juga akan menghimbau kepada pengusaha-pengusaha itu untuk lebih mengatur jam pembakaran atau menyediakan atau memfasilitasi proses pembakaran itu biar tidak sampai menyebar asapnya ke kelurahan-kelurahan yang lain.
1: Menurut Jack Helingo, sejak menjabat sebagai Camat Kota Barat 6 bulan lalu, baru kali ini ia menerima laporan seperti ini. Oleh karena itu, pihak kecamatan akan secepatnya melakukan verifikasi lapangan terkait laporan tersebut agar akar permasalahannya dapat segera diselesaikan. Pendengar, persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah membangun sistem pangan yang efisien, adil, dan tahan terhadap berbagai guncangan. Menurut Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Muhtar Ahmad, kondisi ini perlu menjadi perhatian di tengah ketidakpastian musim kemarau yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Menurutnya, gangguan pada sektor produksi dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan, pada akhirnya berdampak terhadap pergerakan harga pangan di tingkat masyarakat. Ia mengatakan ketidakpastian musim kemarau dapat menjadi tantangan sekaligus salah satu faktor penghambat produksi pangan, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan sistem pangan daerah.
7: Yang persoalan pangan Gorontalo bukan semata-mata harga tinggi, tetapi ada beberapa yang menjadi corak bangun sistem pangan daerah yang bisa dikatakan efisien, adil, dan tahan guncangan. Nah, apalagi kita saat ini juga sementara menghadapi ketidakpastian musim kemarau yang tentu ini justru menjadi hal yang bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi salah satu penghambat di sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Dan ini justru akan memicu pola harga UMKM yang tentunya harus kita perlu lakukan pelindungan terutama untuk memperoleh margin yang layak. Ekonomi Gorontalo memang pada triwulan kedua ini bisa dikategorikan tumbuh ya, sekitar 6,20 secara per tahun dan struktur ekonomi masih bisa dikatakan ditopang oleh pertanian dan kehutanan. Namun beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat.
1: Muhtar Ahmad juga menyoroti kondisi perekonomian Gorontalo yang ada pada triwulan 2 tahun 2006 tumbuh sekitar 6,20% secara tahunan. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian dan kehutanan, namun pada saat yang sama terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan. Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai FPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
5: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
6: Pernah nggak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang gak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan, jangan pernah sentuh narkoba. Gak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu gak akan pernah menggunakan narkoba.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Pendengar lagu dari Sheila on 7 sudah hadir ke ruangan dengan Anda pukul 6 lebih 40 menit saat ini. Kami hadirkan informasi pendengar dari rri.co.id, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Osna Haluti, mengikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah yang juga dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Kota. Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, TNI, Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Kantor Staf Presiden, kemudian juga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dan BPS. Selain Osna Haluti, rakor ini juga diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Gorontalo Utara, Muhammad Fadir Zubedi. Dalam rakor kali ini, perkembangan indikator harga di daerah menjadi salah satu perhatian dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berdasarkan informasi, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara, Depi Trudianto, ini mengatakan perkembangan indeks perkembangan harga IPH Kabupaten Gorontalo Utara pada minggu pertama bulan Oktober 2026 tercatat sebesar 0,07. Perkembangan ini antaranya dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit dan ayam ras. Dalam pemantauan IPH ini, Gorontalo Utara tercatat berada pada peringkat 283 dan informasi perkembangan IPH ini menjadi bagian penting dalam pemantauan kondisi harga komoditas pangan di daerah. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

kreasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Dari Jalan Jenderal

0: Ya, peringat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita di program Gorontalo pagi ini, dan kita awali dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Di sesi pertama kita Indonesia mendengar menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pendengar, kehidupan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan kepentingan individu. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita sebagai manusia ini butuh orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita, ya. Membangun hubungan yang harmonis dan juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan juga sejahtera. Karena itu pendengar, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini merupakan nilai penting, ya, dalam membangun kehidupan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di tengah perubahan zaman yang semakin kompetitif. Orientasi kehidupan terkadang lebih banyak juga diarahkan pada pencapaian pribadi. Keberhasilan yang seringkali diukur melalui jabatan, kekayaan, dan kekuasaan, dan juga pengakuan individu. Kami mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan, ya, terkait dengan topik kita di pagi ini, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 0821 9664 8664.

Ya pendengar, mungkin dari kita sudah merasa punya pekerjaan, bekerja keras, punya penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri ya, bahkan mampu membangun rumah ataupun juga memiliki harta sendiri ya. Tapi terkadang ya, orang yang paling mandiri sekalipun ini tetap membutuhkan orang lain dalam berbagai hal gitu ya. Menjadi makhluk sosial bukan hanya berarti kita tinggal berkaitan dengan orang lain. Lebih dari itu, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan, menghormati hak sesama, dan juga ikut memikirkan keadaan lingkungan tempat kita hidup ya. Jadi hidup bermasyarakat ini kita bisa mendapatkan manfaat dari lingkungan dan juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan orang di sekitar ya.

Ya pendengar, silakan untuk Anda di 0821-9668-664 ya. Kami membuka kesempatan untuk Anda menyampaikan tanggapan sekali lagi untuk topik kita pagi ini di sesi Kita Indonesia, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Ya, pendengar, mendahulukan kepentingan bersama berarti mempertimbangkan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan orang banyak ketika mengambil keputusan atau juga melakukan sesuatu, ya. Tapi apakah itu berarti kita harus selalu mengorbankan kepentingan pribadi? Nah, tidak juga, ya. Karena setiap orang memiliki hak untuk berkembang, bekerja, juga mencari penghasilan, dan juga mencapai target atau impiannya, ya, menikmati hasil kerja keras. Semua ini wajar di mana persoalan bukan pada keinginan untuk berhasil melainkan cara kita untuk meraih keberhasilan tersebut, ya. Misalnya nih, orang yang ingin membuka usaha tentu ingin memperoleh keuntungan besar, sebesar mungkin, ya. Ini hal normal, namun kita bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan ini, ya. Apakah dia mengorbankan kepentingan orang lain hanya karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri, ya. Ya, silakan tanggapan Anda di line telepon, kita masih nantikan.

0: Baik, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Fadli. Ya. Pak ya, Fadli. Ya, tanggapannya Pak Fadli mengenai topik kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini sangat menarik. Kepentingan bersama itu harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Memang ada dalam syarian, ada istilah gini. Jadi, kita itu harus menolak kerusakan didahulukan daripada meraih keuntungan. Ya, saya berikan contoh, ya, misalnya begini. Kita membuang sampah. Memang keuntungan kita pribadi adalah rumah kita bisa bersih. Tapi kalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya kita membuang di saluran air, itu kan akan bisa merusak kemaslahatan umat, terutama bisa banjir dan lain sebagainya karena tersumbat itu. Saya berikan contoh yang lain lagi, misalnya kita memiliki ada lahan, ya, lahan yang besar. Kita bagian depan, banyak rumah di belakang kita yang mungkin ada sekitar ada misalnya 50 kakak, walaupun kita tidak akan berikan jalan. Nah, ini sebenarnya memang kalau di sisi lain, kita memang dirugikan, tapi kasihan yang di belakang itu tidak dapat jalan. Berarti dalam hal ini, kita harus dahulukan kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi. Memang kita, istilahnya kita dirugikan, tapi demi untuk kepentingan umum, maka dalam hal ini kita harus dahulukan. Oleh sebab itu, ya, marilah kita dahulukan untuk kepentingan umum dulu. Jangan kita mentang-mentang kita misalnya orang yang berada, memiliki pangkat dan sebagainya, itu kita tanggalkan dulu. Tapi kita harus dahulukan dulu bagaimana bahwa hal ini bisa menjadi kepentingan umum. Semua bisa melalui jalan itu seperti itu. Dan ada juga hal yang lain, misalnya dalam hal ini juga kalau kita misalnya di kampung itu biasanya ada kegiatan seperti kita mau rukun duka. Ya, itu kan di rukun duka itu kan kita misalnya dikumpul uang 10.000, tapi dalam hal ini yang di situ adalah uang yang terkumpul, misalnya kita beli tenda, kita beli kursi. Jika ada yang luka, maka itu bisa dipinjamkan dengan gratis lagi. Berarti dalam hal ini kita mengutamakan dan bisa membantu orang lain, walaupun dalam hanya istilahnya cuma 10.000 rupiah dalam setiap bulan, tapi ini adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi kita bisa terbantu dan marilah. Ya. Dalam hal ini itu yang kita utamakan, apalagi yang sekarang ini.
0: Pak Fadli, biasanya yang membuat orang kurang peduli terhadap lingkungan atau persoalan yang dialami orang di sekitar ini apa nih di era saat ini?
1: Iya, memang era saat ini alhamdulillah kalau saya lihat ya, kadang-kadang kita itu seperti contoh parkir. Nah, ini parkir, Pak. Parkir itu paling banyak kadang-kadang kita yang mentang-mentang kita yang punya rumah yang mewah dan sebagainya, kita parkir sembarangan di depan jalan. Ini paling banyak saya lihat. Sehingga orang yang akan melewati jalan itu terhalangi karena ada mobilnya di depan dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang kita itu mentang-mentang orang di kampung, kita orang yang orang yang ada dan sebagainya, kita sembarang parkirlah di depan jalan. Apalagi ini yang anu juga, kadang juga saya mohon maaf ini bisa bertolak belakang, pesta ya. Pesta yang sekarang ini paling banyak misalnya menggunakan bahu jalan. Sementara kasihan orang yang misalnya pergi ke kantor yang mau cepat, harus dia memutar lagi. Berarti dalam hal ini kepentingan orang banyak itu terabaikan, sementara dia hanya kepentingan pribadi.
0: Banyak hal sebenarnya yang terjadi di masyarakat nih ya, Pak Fadli ya.
1: Saran saya tolonglah diberikan jalan, biar cuman ukuran motor atau bentor yang bisa masuk, ini mereka tutup semuanya. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama para yang ingin melakukan pesta, tolonglah diberikan izin, tapi dengan ada syarat-syarat, jangan menggunakan jalan semuanya, berikanlah biar cuma misalnya jalan bentol lah.
0: Ada jalan alternatif lah begitu Pak Fadli ya. Ya Pak Fadli, harusnya peran dari tokoh masyarakat untuk mengajarkan anak muda khususnya agar tidak memikirkan keberhasilan sendiri atau kepentingan sendiri, atau juga peran dari tokoh masyarakat nih, dari orang tua ya, mungkin dalam, ya.
1: Iya, dalam hal ini marilah kami menghimbau kepada terutama orang-orang tua kita, marilah kita lebih bagus ya, lebih bagus kita melakukan segala sesuatu kita pikirkan dulu. Jangan mentah-mentah saja kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tapi merugikan orang lain. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini saya lihat sekarang ya banyak di masyarakat itu kadang-kadang anak muda itu suka ngumpul dan sebagainya. Tolonglah, perlu diperhatikan juga rambu-rambu lalu lintas.
0: Baik.
1: Tolong diberikan jalan, jangan sampai kita ingin kepentingan sendiri tapi orang lain banyak yang dirugikan.
0: Iya.
1: Jadi saling pengertian itu yang di atas segala-galanya.
0: Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Fadli. Iya.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapan lainnya, masih ada waktu untuk Anda di 082196648664. Pak Fadli tadi banyak mencontohkan yang terjadi di masyarakat ya, di mana hal-hal yang harusnya ini bisa kita sesuaikan ya dengan kepentingan orang banyak gitu ya. Di mana ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga ya, menyangkut dengan hak dari orang lain yang tentunya kita abaikan demi kepentingan kita sendiri. Silakan untuk Anda di pagi ini, kita masih di sesi pertama Kita Indonesia, masih dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Ya, pendengar, nilai ini tidak mengharuskan juga kita mengabaikan kebutuhan atau keinginan kita ya. Sebaliknya, nilai ini mengajak setiap orang juga meraih sesuatu yang diimpikan dengan tetap menghormati orang lain. Budaya kolektif ini perlu diwujudkan melalui tindakan nyata ya, seperti gotong royong, kemudian juga musyawarah, kepedulian terhadap warga, juga menjaga fasilitas umum dan berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan ya.

Ya pendengar, kontribusi hal-hal kecil yang kita lakukan yang mungkin tampak sederhana di mata kita, tapi justru ini bisa berdampak besar ya, atau penghargaan besar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak perlu harus menunggu sesuatu yang besar gitu, atau menjadi seorang pejabat, tokoh masyarakat untuk kita bisa memahami ya kepentingan orang lain. Kita bisa mulainya dari lingkungan terdekat ya, dari keluarga ataupun juga tetangga, tempat kerja dan komunitas tempat kita beraktivitas. Karena masyarakat yang sejahtera ini tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang hebat gitu secara individu, tapi juga orang yang bersedia untuk bekerja sama ya, saling menghargai dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Kita masih buka panel phone di 0821-9664-864 ya. Bagaimana dari Anda sendiri ya untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Ada hal-hal lain yang juga mungkin sudah pernah Anda lakukan?

0: Baik, kita cukupkan ya untuk sesi pertama mendengar. Kita masih akan kembali untuk Anda tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita kembali untuk komentar dan opini pagi. Di sesi kedua kita mengangkat topik, ketika kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat. Ya, pendengar, kualitas udara merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesehatan masyarakat, di mana udara yang bersih ini mendukung kehidupan yang sehat ya, sedangkan udara yang tercemar ini bisa menjadi ancaman serius bagi sistem pernapasan manusia. Ketika kualitas udara memburuk akibat asap kendaraan, pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lahan maupun debu dari aktivitas pembangunan, resiko gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini perlu mendapat perhatian lebih besar ya. ISPA sendiri merupakan kelompok infeksi yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung dan tenggorokan hingga saluran pernapasan bagian bawah. Tentunya penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus dan juga bakteri ya.

Ya, banyak hal yang bisa menyebabkan kualitas udara memburuk mendengar. Nah, kalau kita mendengar istilah pencemaran udara, ini mungkin yang langsung terbayang adalah asap pabrik atau kemacetan di kota besar. Padahal sumber pencemaran udara ini juga bisa berasal dari aktivitas sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita, ya. Setiap hari kendaraan yang digunakan untuk bekerja, ya, ini berbagai keperluan lainnya juga menyumbang, ya, untuk emisi yang dapat mencemari udara, ya. Dan banyak sekali hal-hal lain seperti juga pembakaran sampah dan juga yang terjadi saat ini, ya, kebakaran hutan dan lahan, ya. Terutama di musim kemarau hingga saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo. Ya, pendengar, silakan tanggapan Anda di line telepon. Kembali kita buka 082196648664 terkait dengan topik kita, kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat.

Ya, pendengar, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan misalnya, ini dapat menyebar ke wilayah yang cukup jauh ya. Partikel halus yang terkandung dalam asap ini dapat masuk ke saluran pernapasan, bahkan mencapai bagian paru-paru yang lebih dalam ya. Dampaknya bisa berupa mata perih, hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman, hingga menyebabkan batuk dan sesak nafas ya. Orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan ini dapat mengalami gejala yang lebih berat lagi akibat terpapar asap dari kebakaran hutan ya. Karena itu saat terjadi kabut asap, masyarakat ini perlu memperhatikan juga informasi kualitas udara dan juga mengikuti updatean terkini ya, serta anjuran dari petugas kesehatan.

Ya, polusi udara ini dapat menyebabkan ya berbagai gangguan kesehatan, termasuk di sini adalah ISPA ya. Nah, ISPA ini kelompok infeksi yang tentunya kita tahu bersama menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan hingga bagian saluran pernapasan bagian bawah gitu. Penyebabnya dapat berupa virus maupun bakteri, tergantung dari jenis infeksinya ya, pendengar. Ada banyak sebenarnya gejala-gejala yang perlu kita pahami ya dari ISPA yang disebabkan oleh pencemaran udara yang buruk.

0: Silakan untuk menelpon di 0821-9664-6664 ya. Untuk Anda, pagi ini kita masih nantikan tanggapannya. Ya, sudah ada penelpon Ibu Mauce. Ya, silakan Ibu Mauce.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya menanggapi ini pencemaran udara sekarang, banyak hal-hal yang timbul di pencemaran udara sekarang ini. Hmm. Terutama pembakaran yang menimbulkan kabut tebal, itu kalau di arah perjalanan, kabut tebal itu bisa terjadi kecelakaan. Karena terganggu penglihatan kita dengan adanya kabut. Makanya perlu kesadaran masyarakat, perlu kesadaran kita semua. Kan pembakaran itu dari kita, tindakan-tindakan seperti itu dari kita-kita. Dan untuk asapnya itu bisa menimbulkan penyakit juga, terganggu tenggorokan, terganggu pernapasan, apalagi yang mengalami penyakit sesak napas, malah tambah parah. Itu melihat keberadaan seperti itu, perlu kesadaran masyarakat, Pak. Perlu kesadaran kita semua. Mungkin itu dari saya.
0: Baik.
1: Semoga ini teratasi, semoga ini terantisipasi dengan baik. Dengan adanya perlakuan-perlakuan yang seperti itu, mudah-mudahan tidak akan berlanjut selamanya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mauce ya. Ya, setelah Ibu Mauce silakan untuk menelpon, kita masih nantikan untuk tanggapan Anda ya. 0821 9664 8664.

Jadi memang kualitas udara dan kesehatan pernapasan ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, udara tercemar ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga memperburuk gejala penyakit seperti kata Ibu Monce tadi ya, yang ditakutkan oleh orang yang sudah menderita gangguan pernapasan ini tentunya akan lebih berat lagi ya resikonya. Ya, tentunya kita perlu juga untuk pendekatan yang tepat ya untuk mengurangi sumber pencemaran sekaligus juga menjaga kebersihan sekitar ya. Tidak perlu menunggu sampai terjadi kabut asap tebal atau banyak warga mengalami gangguan pernapasan untuk mulai peduli ya. Kebiasaan kita seperti tidak membakar sampah, mengurangi asap kendaraan juga ya, mengendalikan debu, menjaga kebersihan dan juga memperhatikan kondisi udara ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita cegah gitu ya, yang kita lakukan.

Dan juga memang dilansir dari rri.co.id, pendengar, langit di sejumlah wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir ini tampak diselimuti asap. Ya, kondisi ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya apakah langit yang terlihat mendung ini sebabkan kabut asap atau memang karena tertutup awan ya. Penjelasan dari BMKG juga membenarkan bahwa kondisi atmosfer di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir ini dipengaruhi oleh asap ya dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah titik. Berdasarkan pemantauan BMKG, masih terdapat sejumlah hotspot atau titik panas yang belum padam ya. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan asap dan membuat jarak pandang serta kondisi langit di sejumlah wilayah ini menjadi kurang baik. Tentunya ini juga berhubungan dengan kondisi atau pencemaran udara ya. Tentunya BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang berpotensi mendukung meluasnya kebakaran seperti saat ini ya. Kita masih kembali di topik kita pagi ini, pendengar, ketika kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat ya. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin daerah Anda juga ada meningkatan kasus penyakit ISPA ini, bisa disampaikan di sini. Silakan 0821 9664 8664.

Ya pendengar, yang rentan juga untuk terkena ISPA ini adalah anak-anak yang biasanya mereka aktif bermain, tapi ini harus beristirahat karena mungkin batuk dan sesak yang dirasakan ya. Dan orang tua mungkin harus meninggalkan pekerjaan untuk membawa anak berobat ya. Di sisi lain kita juga melihat kondisi gangguan kesehatan ini dapat meningkatkan kebutuhan biaya pengobatan ya, untuk mengurangi produktivitas. Nah ini tentunya untuk penyakit ISPA yang bisa atau rentan menyerang anak-anak, tentunya perlu perhatian khusus dari orang tua ya. Paparan polusi ini dapat berkontribusi terhadap penyakit gangguan pernapasan dan juga berdampak ke kesehatan lainnya ya.

Kami masih berikan waktu untuk Anda mendengar, silakan tanggapannya di 0821-9664-8664. Dan saat ini kita juga sudah kembali live di Facebook RRI Gorontalo. Silakan Anda bisa sampaikan di live Facebook pagi ini ya.

Ya pendengar, banyak hal juga bisa kita lakukan untuk pelindungan diri ya, atau menjaga kesehatan saat kualitas udara buruk atau berpolusi ya. Yaitu dengan menggunakan masker, juga batasi aktivitas luar, kurangi waktu di luar ruangan terutama saat tingkat polusi tinggi atau udara terasa pengap ya. Kita bisa juga menutup ventilasi jendela dan tutup rapat pintu saat polusi di luar lagi tinggi-tingginya ya, atau juga dengan mencukupi minum air putih minimal 2 liter sehari agar saluran pernapasan tetap lembab dan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Konsumsi juga makanan bergizi, perbanyak buah dan sayur dan juga kayak antioksidan ya.

0: Selain itu juga mendengar, di rumah kita bisa menggunakan alat penyaring udara ya. Meskipun alat penyaring udara ini tidak dapat menghilangkan semua polutan dalam ruangan, tapi alat ini dapat membantu juga meningkatkan kualitas udara dalam ruangan ya. Pastikan alat penyaring udara yang dipilih ini bisa atau memiliki tingkat clean air delivery rate ya yang tinggi ya. Dan tentunya kita bisa menjaga kesehatan ini ya dengan tetap menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan, terutama kita yang banyak beraktivitas di luar gitu ya. Silakan tanggapan Anda mendengar, kita masih dengan topik di sesi kedua ya. Masih ada waktu untuk Anda, 0821-9664-8664. Sudah ada Pak Amus, silakan Pak Amus.
1: Ya, menarik Pak yang sampaikan ini. Alhamdulillah di Gorontalo ini beda dengan daerah-daerah lain dengan artinya dan tingkat pabriknya yang begitu banyak mungkin di daerah-daerah Jawa, Jakarta, Bali. Ini juga akan mengakibatkan juga polusi yang tidak begitu kita inginkan. Di Gorontalo ini yang paling penting adalah cuma penjagaan kebakaran hutan. Dan yang kedua apa? Kebersihan daripada selokan-selokan itu. Itu juga mengakibatkan kita udara yang kita hirup ini bercampur dengan aroma-aroma yang tidak begitu menyenangkan hati atau bisa mengganggu pernafasan kita juga. Tadi kita sempat dengar di berita itu adalah keluhan dari masyarakat dalam hal pembakaran kapur yang ada di kelurahan Bulide mungkin. Sekarang ini kan udara musim kemarau, mungkin kalau musim kemarau ini kan anginnya kan hembusnya luar biasa. Bagaimana solusinya? Mungkin kita mengantisipasi hal-hal yang begini, kita pakailah masker lah. Karena orang yang dibunuh juga itu kan mencari juga. Tinggal bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi benturan-benturan dalam hal-hal ini. Terima kasih Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis ya. Ya, selamat Muis, silakan untuk Anda kembali di line telepon.

Ya, Brengger, untuk mencegah ISPA ini juga kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, kata Pak Muis tadi ya. Kita bisa menjaga imunitas di tengah cuaca saat ini dan juga kondisi udara yang tidak sehat ya. Tubuh tentunya butuh asupan nutrisi yang tepat agar sistem imun ini bekerja optimal ya, terutama vitamin C untuk membantu produksi sel-sel imun ya, dan juga seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk tetap cukup mengkonsumsi air ya. Saat cuaca seperti ini ya, kebutuhan air tubuh ini harus tetap kita imbangi ya. Meminum sekitar 7 sampai dengan 8 gelas per hari karena ini bisa membantu menjaga fungsi sel tubuh ya, mendukung sistem imun dan menjaga saluran pernapasan tetap lembab. Dan yang paling penting juga adalah menjaga kualitas tidur ya, mencukupi kebutuhan tidur sehari 7 sampai dengan 8 jam per malam dengan rutinitas yang konsisten ya, dan minim juga gangguan seperti gadget misalnya ya. Rutin berolahraga juga, tidak perlu olahraga berat, yang penting konsisten untuk menjaga tubuh tetap fit ya di tengah kondisi cuaca atau udara yang buruk saat ini. Ya, karena memang kita tidak bisa mengontrol kondisi cuaca, tapi kita bisa mengontrol bagaimana tubuh meresponnya ya, dengan kebiasaan sederhana tadi, menjaga kebersihan dan juga menjaga sistem imun dengan konsumsi makanan bergizi ya. Kita bisa memperkuat daya tahan tubuh yang juga bisa kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari ya.

Anda menelpon di 08219664866664. Setelah tadi ada Ibu Monce dan juga Pak Muis ya. Bagaimana dari Anda ya tanggapannya, silakan. Topik kita masih membahas kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat.

Masih nantikan untuk Anda menelpon di 082-1964-8664 ya. Ya tentunya penyakit ISPA ini kita bisa cegah dengan menjaga kesehatan tubuh kita ya, meningkatkan sistem imun karena memang ini berhubungan dengan sistem pernapasan juga ya, yang takutnya ini bisa mempengaruhi juga ke organ-organ lainnya. Baik, kita cukupkan pendengar untuk topik di sesi kedua. Untuk Anda, kita masih akan kembali, tentunya Anda bisa terus update informasi di rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pendengar. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini. Dan kita masuk di topik sesi ketiga ya. Silakan untuk Anda bisa bergabung kembali di line telepon. Topik kita di sesi ketiga pendengar, regenerasi atlet timnas Indonesia sepak takraw Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet sepak takraw yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional ya. Jadi prestasi ini tidak hanya menjadi bukti kemampuan atlet, tapi juga menunjukkan bahwa pembinaan olahraga daerah memiliki peluang besar.

Tentunya kita butuh regenerasi untuk atlet ke depan ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan di 082196648664 ataupun juga di live Facebook pagi ini ya.

Ya, pendengar, kita tentunya tidak bisa menunggu sampai atlet-atlet ini senior pensiun ya, baru mulai mencari penggantinya. Nah, anak-anak yang memiliki minat terhadap sepak takraw ini perlu diberikan ruang juga untuk belajar dan berlatih ya. Mereka ini perlu mengikuti kompetisi secara bertahap agar terbiasa juga menghadapi tekanan dalam pertandingan. Jadi memang pendengar, untuk atlet sepak takraw di timnas ini ya sudah menjadi langganan di setiap ada kejuaraan atau event internasional ya, yang pasti ini ada atlet sepak takraw Gorontalo yang berhasil masuk dalam timnas Indonesia. Berarti kita melihat ini peluang besar yang ada di cabang olahraga sepak takraw Gorontalo nih pendengar ya. Silakan Anda bisa sampaikan untuk tanggapannya 0821-966-48664. Kita masih ada waktu ya di sesi terakhir ini. Ya pendengar, baru-baru ini juga di Asian Games tahun 2026 di Jepang ya, pada bulan Oktober terdapat 3 atlet sepak takraw Gorontalo dan juga ada 1 pelatih ya. Jadi kita melihat memang keberhasilan atlet sepak takraw Gorontalo yang menembus tim nasional Indonesia ini merupakan satu kebanggaan sekaligus juga tanggung jawab bersama ya. Prestasi ini perlu dijadikan titik awal untuk juga memperkuat pembinaan ya, memperluas pencarian bibit atlet dan juga menyiapkan generasi penerusnya ya. Ya, silakan topik kita untuk sesi ketiga mendengar generasi atlet timnas Indonesia sepak takraw Gorontalo. Anda bisa ikuti kembali juga topik ini nanti di jam 9 ya dalam dialog Gorontalo pagi ini.

Tentunya latihan ini memang penting ya, tapi atlet juga membutuhkan pengalaman bertanding. Jadi kompetisi-kompetisi atau event-event perlu diikutsertakan nih ya para atlet-atlet kita, terutama regenerasi ya, agar pelatih ini bisa mengetahui kelemahan atlet, sedangkan juga atlet yang belajar ya untuk bertanding di kancah yang lebih besar ya. Jadi bisa membaca strategi lawan dan mengambil keputusan dalam situasi tertentu ya. Jadi perlu ada kompetisi berjenjang yang memberikan kesempatan pada para atlet ini untuk bisa berkembang ya.

Kita tentu berharap sepak takraw Gorontalo tidak hanya dikenal karena pernah melahirkan atlet nasional, tapi juga bisa menjaga prestasi ya dari waktu ke waktu, dan juga dengan dukungan yang tepat, pembinaan yang konsisten juga ya, kesempatan bertanding yang memadai, kita bisa melihat atlet-atlet muda Gorontalo ini dapat mengikuti jejak para senior-senior mereka.

Ya, kalau kita melihat keberhasilan atlet Gorontalo yang menembus tim nasional, ini menunjukkan bahwa daerah kita juga punya potensi yang patut dikembangkan, ya. Apakah potensi ini sudah ditemukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota, ya. Bisa jadi banyak anak-anak muda yang punya kemampuan bermain sepak takraw juga yang luar biasa gitu ya.

0: Baik pendengar, pagi ini kita sudah tersambung ya. Ya, ada Pak Haryadi Said ya. Ya, selamat pagi Pak Haryadi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, Pak Haryadi, ini kita melihat ya untuk sepak takraw. Ini atlet sepak takraw asal Gorontalo berhasil menembus tim nasional. Dari sudut pandang Bapak sendiri ya, sebagai pengamat juga ya, apa yang bisa kita lihat dari pencapaian ini Pak?
1: Yang pertama adalah bahwa ternyata pembinaan sepak takraw di Gorontalo tetap menjadi barometer untuk nasional ya, karena kita ada 3 atlet. Tetapi yang perlu disadari bahwa sekarang sepak takraw juga sudah mulai berkembang, sudah ada paradigma baru. Dan ini kita bisa lihat, kita berkaca 2018, kita bisa menang lawan Jepang. Tapi sekarang kemarin di final kita kalah dari Jepang, dan kalahnya juga itu ya cukup anu ya, menyakitkan ya, karena set pertama kita kalah 15-17, set kedua kita menang 15-9, dan set penentuan kita kalah 13-15. Artinya ini perlu dari sisi mental yang perlu dimasuki. Baik. Sebenarnya kalau menurut
0: ya. Ya, kalau bicara soal regenerasi ini Pak Haryadi, bagaimana sebenarnya pencarian bibit atlet sepak takraw ini harus dimulai? Apakah dari usia sekolah dasar atau bagaimana, ada tahapan tertentu begitu?
1: Semua cabang olahraga itu sebaiknya dari usia dini, Pak. Sebab itu soal keterampilan, kan sepak keterampilan ya, beda dengan hal yang lain. Kalau keterampilan itu sedini mungkin harusnya. Dan sepak takraw Gorontalo saya kira sudah melakukan hal itu.
0: Baik.
1: Dengan ada di WO ya, saya kira sudah satu hal yang cukup mengembirakan. Cuma saya berharap jangan hanya berpusat di Luwong. Harusnya ada di Pahuwata 1, di Buadabang 1, di Garut 1, di Buadabang 1, di kota. Sehingga kompetisi masih bagus. Bahkan menurut saya harus ada semacam liga khusus usia dini ya. 6 kabupaten kota dijadikan ada apa namanya liga begitu. Saya kira kita tidak akan kehabisan stok untuk timnas ya. Itu yang paling penting.
0: Baik, Pak Prof. Haryadi Said selaku pengamat olahraga. Terima kasih Pak Haryadi sudah bersama RRI pagi ini Pak.
1: Sama-sama, iya. Salam olahraga.
0: Ya, jaya. Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di pagi ini juga sekaligus menutup ya untuk kopi pagi. Topik ini akan dibahas nanti di jam 9. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Muhammad Firmansyah dan Bobby Riawan tetap di Pro 1.

0: Ya, Brengger, saatnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara.